melakukan misi ini tuh di tahun 2021. Benar-benar dia kayak berdiri di situ aja gitu. Ini keren banget sih. Sama Will Smith juga pernah di tahun 2021 juga. Itu caranya naik gimana ya, naik helikopter kali ya? Itu kayak deg-degan banget sih. Maksudnya kadang tuh udah ada gedung-gedung tertinggi ya di sana. Tapi tuh ketika orang-orang ini berada di puncaknya Burj Khalifa, berasa kayak gak ada apa-apanya ternyata ya itu ya. Gedung-gedung tinggi yang ada di sebelah-sebelahnya itu, beneran deh. Ada juga Sam Sunderland, dia naik ke puncak Burj Khalifa di tahun 2022. Oh, sama ini juga aku pernah nonton sih, pernah ngikutin YouTube channelnya Mr. Beast ya. Dia naik sana juga nih. Dia emang ya benar sih, ketika dia belum nyampe Burj Khalifa kayaknya belum Mr. Beast ya. Karena dia suka ngasih misi-misi yang WOW banget gitu. Mr. Beast nyampe ke Burj Khalifa puncaknya di tahun 2024. Gokil sih teman Pro 2. Tapi termasuk yang tinggi ketinggian, takut ketinggian gak sih teman Pro 2 itu? Kalau Shirley enggak sih sebenarnya, cuman kadang tuh kayak misal ngeliat, misal nih dari mall gitu ya, atau di parkiran mall, terus habis itu kayak ngeliat bawah gitu ya, parkir mallnya di atas gitu ya, di rooftop tuh kayak kadang ada maksir-sirnya gitu ya kalau orang Jawa bilang ya gitu sih. Cuman karena suka hal-hal yang menantang juga gitu tuh seru aja. Tapi kalau nyampe Burj Khalifa nggak tahu ya. Agak serem ya, apalagi kalau ngelihat orang-orang foto ini ya, kayak mereka tuh nggak pakai pengaman sama sekali, itu gimana? Ntar kalau kebawa angin gimana? Kan tinggi banget itu kan Burj Khalifa.

0: ganti frekuensinya ya. Tetap di 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
2: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
1: Oh, iya.
3: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
1: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
3: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
1: Walah, Jo. Bejo. Hampir aja aku ketipu.
3: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
1: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku.

0: Cinta itu sederhana. Aku untukmu dan engkau untukku. Jika tidak mampu untuk itu, jangan bicara cinta.
1: Anonim.
2: Kuotamu.

Teman Pro 2 jangan dipindah frekuensinya. Setelah ini saya akan hadirkan informasi seputar perakhiran cuaca, kemudian informasi lalu lintas di Kota Solo pagi hari ini, dan juga info lowongan kerjaan. So stay tune di Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan. Teman Pro 2, musim hujan datang lagi nih. Dan kalau udah ngomongin hujan, kita semua tahu kalau Solo Raya punya tantangannya sendiri. Banjir di wilayah Bengawan Solo, tanah longsor di wilayah perbukitan, dan juga aktivitas Gunung Merapi yang juga kadang mendadak meningkat. Bencana itu bukan sekadar berita, tapi nyata dan bisa terjadi kapanpun. Ingat, kesiapsiagaan itu bukan nunggu sampai darurat, tapi bersiap sebelum terlambat. Mulai dari hal yang paling sederhana tapi krusial, cek update cuaca dan status sungai atau Merapi lewat kanal resmi, siapkan tas siaga yang berisi dengan obat, air minum, lampu senter, baterai, dan dokumen penting. Simpan nomor darurat seperti BPBD, PMI, dan kontak tetangga terdekat. Hindari daerah bantaran sungai saat debit air naik, dan kalau tinggal di kawasan rawan longsor, perhatikan tanda-tandanya, seperti retakan tanah, pohon yang miring, dan suara gemeretak dari tanah. Dan kalau Merapi statusnya naik, patuhi arahan evakuasi. Jangan sok berani demi konten. Kita memang gak bisa menghindar dari bencana, tapi kita bisa siap, peduli, dan waspada. Karena satu langkah kecil yang kamu lakukan bisa nyelamatin banyak nyawa besok. Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

0: informasi cuaca pagi ini.
1: Informasi perakiraan cuaca di wilayah Surakarta dan Jawa Tengah untuk pagi hari ini akan disampaikan oleh rekan Agus Triyono dari BMKG, Ahmad Yani. Berikut informasi perakiraan cuaca untuk pagi hari ini.
2: Selamat pagi pendengar Pro 2 FM Solo. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah kota Surakarta dan Jawa Tengah yang berlaku untuk hari ini Senin tanggal 14 September 2026 pukul 7 hingga pukul 19 malam nanti. Untuk kondisi cuaca Surakarta, pagi hingga siang diprediksi cuacanya cerah, kemudian pada sore hingga awal malam cerah berawan hingga berawan. Arah angin dari timur hingga selatan dengan kecepatan antara 10 hingga 30 km per jam, suhu udara 26 hingga 34 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 80%. Kemudian untuk cuaca Jawa Tengah, pagi hingga siang diprediksi cerah berawan hingga berawan, kemudian pada sore hingga awal malam umumnya berawan. Dengan kondisi cuaca yang cukup kering seperti saat ini, kami himbau perlu diwaspadai potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan. Kemudian untuk informasi tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah antara 0,5 hingga 2,5 meter, untuk di perairan selatan Jawa Tengah antara 1,25 hingga 4 meter. Demikian perakiraan cuaca untuk hari ini.
1: Terima kasih rekan Agus Triyono. Itu tadi teman Pro 2 informasi perakiraan cuaca di wilayah Surakarta dan Jawa Tengah untuk pagi hari ini. Pastikan kamu bisa terus update informasi perakiraan cuaca di website resmi bmkg.go.id.
0: Pro 2 FM. Informasi cuaca pagi ini.

0: Asli ini makanan enak banget. Aku padahal baru sekali ini lo nyicipin. Apa namanya?
1: Iya, itu namanya cabu ramba. Ketupatnya diiris tipis-tipis. Nah, terus disiram sambal wijen tuh. Terus sama ada potongan karak. Nah, itu namanya karak. Dan makannya itu pakai daun pisang dipincuk kayak gini nih. Murah lagi harganya. Bikin ketagihan kan?
0: Yoi, enak. Kalau ke Solo lagi ku cari cabuk rambak.
1: Cabuk rambak menjadi makanan favorit di kota Solo. Terbuat dari gendar atau ketupat. Bumbu yang digunakan berasal dari wijen goreng yang dicampur dengan santan, cabai, bawang putih, dan gula jawa. Karak biasanya menjadi topping bersamaan dengan bumbu wijen. Yang menarik dari makanan ini adalah dimakan bukan menggunakan garpu atau sendok, melainkan stik lidi. Cabuk rambak biasanya dijual di perkampungan atau selama perayaan sekaten di sekitar Masjid Agung Surakarta.

0: Saatnya kita update kondisi jalan yuk. Dari sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta, ini dia info lalu lintas Pro 2.
1: Teman Pro 2, mari kita update informasi pantauan arus lalu lintas di Kota Solo pagi hari ini. Sekarang saya sudah terhubung dengan rekan Krido yang berada di sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Halo, selamat pagi rekan Krido.
2: Selamat pagi Kak Sherlian Jani.
1: Ya, terima kasih. Gimana kabarnya pagi hari ini, Mas Krido?
2: Wah, ini baru sedikit batuk ini, tapi masih on ini.
1: Baiklah, kemarin saya juga habis batuk-batuk ya. Semoga lekas sembuh, Mas Krido. Tetap semangat.
2: Iya, terima kasih.
1: Yes, langsung aja nih Mas Krido. Monggo silakan untuk pantauan arus lalu lintas di Kota Solo pagi hari ini.
2: Terima kasih, saya Krido dari Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Untuk pagi ini akan melakukan traffic report untuk pantauan arus lalu lintas di sekitar Kota Surakarta. Untuk yang pertama dari Simpang Tugu Wisnu terpantau ramai lancar, didominasi dengan kendaraan roda 2, roda 4, dan kendaraan besar juga terpantau cukup banyak. Kemudian Simpang Klecol dari arah barat terpantau cukup padat, tapi ramai lancar. Kemudian dari Simpang Kiri Mulyo ini terpantau padat dari arah timur ini. Dari arah timur terpantau padat, dominasi roda 4 dan kendaraan besar. Kemudian untuk bagian tengah dari Porosari, Sweetari, Ngapeman, Nolongan terpantau cukup padat namun tetap ramai lancar terkendali. Kemudian dari Simpang Ngemplak terpantau cukup padat dan didominasi dengan kendaraan roda 2. Dan kemudian Simpang Kandang Sapi juga terpantau ramai lancar, dominasi dengan kendaraan roda 2 dari arah utara dan dari arah selatan. Kemudian dari Simpang Kemblekan terpantau cukup padat, didominasi kendaraan roda 2 yang di lajur sisi selatan. Kemudian 87 dari sisi Rum Kota Surakarta, Tertebaluntas Semen Budayong Solo. Selamat pagi Kak Sherly.
1: Selamat pagi Kak Krido, terima kasih. Selamat kembali bertugas. Itu tadi teman Pro 2, informasi pantauan arus lalu lintas di Kota Solo pagi hari ini. Pastikan kamu tetap hati-hati di jalan, tetap waspada, toleransi, dan juga sabar.
0: Biar perjalananmu tetap lancar dan aman. Info lalu lintas Pro 2.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo,
0: teman

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: Dengerin terus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Selamat ya, kamu diterima.
2: Lagi cari kerja atau peluang baru? Saatnya cek info lowongan kerja Pro 2, bersumber dari Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta.
3: Info loker, info lowongan pekerjaan buat teman Pro 2. Aku hadirkan buat kamu, dan ini melalui sosial media resmi ya, info ini dari Disnaker Kota Surakarta. Ada info pertama nih, PT Mutu Gading Tekstil yang membuka lowongan untuk posisi staff eksim. Kualifikasinya pendidikan D3 atau S1, menguasai Microsoft Office dan web based eksim system itu wajib. Kemudian pengalaman eksim minimal 2 tahun. Yang komunikatif, mampu bekerja dalam tim maupun individu, sehat jasmani dan rohani. Kamu bisa apply sekarang banget ya, dan kirimkan CV dan lamaran kamu ke job@mutugading.com di situ. Lanjut info loker selanjutnya dari PT Agung Sejahtera Sidora Harja Teks yang membuka lowongan kerja untuk beberapa posisi, bukan beberapa lagi sih, ini banyak ya, yaitu sekretaris direksi, ini yang dibutuhkan adalah wanita. Kemudian head maintenance dan juga spare part dibutuhkan pria. Kemudian staff legal dibutuhkan untuk kualifikasinya juga pria. Selanjutnya untuk posisi sales eksekutif dibutuhkan pria maupun wanita. Untuk staff HR atau HR ini di kualifikasinya pria maupun wanita juga. Maksimal kalau di staff HR usianya maksimal 40 tahun ya. Selanjutnya masih dengan lowongan pekerjaan di PT Agung Sejahtera Sidora Harja Teks, membuka posisi staff general affair. Yang dibutuhkan ini adalah pria ya, teman Pro 2. Kemudian juga operator listrik yang dibutuhkan juga untuk pria. Selanjutnya adalah untuk kepala mekanik, ini juga yang dibutuhkan adalah pria. Kalau kamu kepo sama info loker barusan, silahkan kamu mengunjungi Instagram resmi dari Disnaker Kota Surakarta.
2: Info lowongan kerja Pro 2. Siapa tahu pekerjaan impianmu ada di sini.
4: Info lowongan kerja Pro 2.

Lagunya barusan dari Rosa Juwita, dikasih spesial buat Mampro 2 Putra di Solo Baru. Maaf harus putar lagunya sekarang karena tadi sudah diputar Rosa, jadi harus tunggu dulu dikasih spesial. Semoga masih bisa diterima sama teman Pro 2 Putra. Terima kasih. Aku lanjut dulu deh. Teman Pro 2 ada siapa ini? Ada Najib. Hai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Najib, selamat pagi juga. Apa kabar? Lama gak ketemu deh kayaknya sama Najib. Semoga selalu sehat, bahagia, dan murah rezeki. Amin. Aku request lagunya Kaliber, I'm Not Gonna Lose Myself dong, Kak. Makasih, Kak. Semangat siarannya, Kak Shirley. Terima kasih. Lokomelo ya. Soalnya dari judulnya aja udah bagus ya, I'm Not Gonna Lose Myself, meskipun

Terima kasih buat Najib. Boleh langsung aku hadirkan lagunya setelah ini. Tapi aku mau spill dulu. Lagu yang akan aku battlekan di hari ini ada lagu dari Manca, teman Pro 2. Lagunya siapa sih, Shirley? Ada lagunya Justin Bieber yang berjudul Baby. Ini featuring bareng sama Ludacris ya.

Kenapa ya? Kalau lagi feeling blue itu tuh lagu yang upbeat, sekalinya lagu upbeat kayak tadi ada lagunya siapa namanya Ted McRae ya, Just Keep Watching aja, selagu yang seenak itu dan seupbeat itu aja aku masih bisa untuk oke, baik. Ya udahlah ya, terima kasih buat teman Prodo yang udah support aku, terima kasih banyak. Jadi mau pilih lagunya siapa, silahkan Justin Bieber Baby atau Troye Sivan Angel Baby, kasih tahu sekarang di nomor WhatsApp 081327866966. Loving Caliber, I'm Not Gonna Lose Myself, spesial buat kamu.

Kebaya Kutu Baru, salah satu jenis kebaya klasik Indonesia. Karakteristik kebaya yang muncul di akhir abad ke-18 ini adalah sejari kain yang menghubungkan lipatan kebaya sisi kiri dan kanan di bagian dada atau kutu baru. Dalam pemakaiannya, kebaya ini biasanya ditambahkan dengan kain yang dililit pada bagian perut atau stagen yang menguatkan siluet feminin dari tubuh perempuan. Meski penggunaannya terbilang rumit, di zamannya kebaya ini digunakan sebagai pakaian sehari-hari untuk bekerja dan beraktivitas yang umumnya dibuat dengan material tipis dan juga ringan. Di zaman kolonial, perbedaan kelas sosial biasa ditunjukkan dengan penggunaan pola motif dan bahan yang berbeda. Begitu populer saat digunakan oleh mantan ibu negara Tien Soeharto, kebaya kutu baru umumnya dikombinasikan dengan sebuah batik biron yang dilipat berlapis-lapis. Dan saat ini, kebaya kutu baru ini sudah menjadi pilihan untuk semua usia, baik untuk acara non-formal ataupun acara resmi.

Lagu yang aku battlekan hari ini barengan sama kamu, monggo silakan kamu mau pilih lagunya Justin Bieber Baby barengan sama rapper Ludacris ya, atau mau lagunya Troye Sivan aja yang Angel Baby, boleh pilih salah satu ya. Kasih tahu sekarang, voting dari sekarang di nomor WhatsApp 081327866966. Ngomongin lagunya Justin Bieber yang kayaknya semua orang pada ngerti deh ya. Baby, baby, baby, oh. Lagunya Justin Bieber yang dirilis tahun 2010. Yes, teman Pro 2. Dan lagu ini emang sangat terkenal sekali. Bahkan lagunya Justin Bieber ini adalah lagu yang dirilis tepatnya 18 Januari 2010 dan menjadi salah satu hits terbesarnya dia, gak sih? Sekaligus paling ikonik kalau bisa dibilang dalam sejarah musik pop di era itu, ya kan? Dan lagu ini resmi dirilis sama Justin Bieber sebagai single utama dari album debut bagian kedua My World 2.0. Yes, barengan sama rapper asal Amerika Serikat Ludacris yang juga ikut nulis bagian rapnya. Jadi memang lagu ini tuh ditulis sama Justin Bieber salah satunya, kemudian juga barengan sama penulis lainnya, salah satunya ada si Ludacris. Jadi ada Justin Bieber, ada Christopher Stewart, sama Terus Nash, ada Christina Milian sama Ludacris barengan. Berarti 1, 2, 3, 4, 5 orang ya yang nulis lagu Baby, lagu hits miliknya Justin Bieber. Kalau lagunya Troye Sivan ini adalah lagu yang dirilis tahun 2021, cuman lagu ini juga seterkenal itu ya kan, viral banget juga di media sosial, bahkan juga di platform streaming digital ya. Masuk ke album Angel Baby miliknya Troye Sivan, lagu ini juga sangat populer banget, viral juga di TikTok, banyak para pengguna media sosial gitu ya pakai lagu ini sebagai background untuk mengungkapkan rasa sayang, rasa cinta, apresiasi dan juga terima kasih gitu kepada pasangan mereka. Tapi bisa juga sih dijadikan lagu untuk keluarga ya kan, bisa orang tua, saudara ataupun anak juga bisa ya kan teman Pro 2. Jadi kamu mau pilih yang mana? Coba bagi tahu aku sekarang di nomor 081 327 866 966. WhatsApp sekarang.

Masih ada waktu buat kamu yang belum sempet vote, masih ada waktu, silakan aja kasih tahu lagu pilihan kamu antara lagunya Justin Bieber Baby ataupun mau pilih yang Troye Sivan aja Angel Baby juga boleh. WhatsApp sekarang di 081327866966. Aku tungguin teman Pro 2 dengan lagunya Troye Sivan Angel Baby. Berarti kamu mungkin emang suka aja sama lagunya atau mungkin pernah relate sama lagu ini, di mana lagu Angel Baby-nya Troye Sivan ini tuh ada cerita juga ya tentang seseorang tuh yang merasa diselamatkan lah sama kekasihnya di masa-masa sulit atau perasaan yang lagi gak enak, lagi gak nyaman, lagi putus asa gitu ya. Dan ada ungkapan cinta yang begitu dalam juga sih lewat lagunya Troye Sivan yang Angel Baby ini ya kan. Apalagi di refrennya itu Troye menggambarkan betapa dia tuh mau bertahan di momen bersama kekasihnya selamanya karena takut hidup tidak akan menjadi lebih baik lagi ketika tidak bersama seseorang itu ya kan teman Pro 2. Ada metafora surga juga gak sih di liriknya dan lagu dari Troye Sivan ini. Bahkan kayak dia bilang di lagu ini rela menyerahkan surga gitu ya demi bisa bersamanya gitu. Makanya judulnya tuh adalah Angel Baby. Gitulah teman Pro 2. Bagaimana atau mau pilih Justin Bieber yang Baby aja, lagu yang emang jadi single dengan penjualan terlaris di Amerika Serikat. Kalau ngomongin video musiknya, mungkin kamu juga udah pernah nonton ya kan, di arena bowling dengan konsep ala sekolah menengah gitu ya kan. Beberapa waktu yang lalu dia sempat kayak flashback gitu ke tempat dia bikin video musik si lagu Baby ini ya. Justin Bieber sempat kayaknya tahun berapa ya, belum lama kok, mungkin 2 tahun yang lalu kalau gak salah ya, aku sempat lihat itu di media sosial gitu. Dan kayak langsung ini ya, langsung adegan ulang. Yuk, aku tungguin teman Pro 2 setelah satu lagu dari Lila yang jantung hati ini. Aku akan bacakan satu persatu lagu pilihan kamu.

Oke doki, saatnya aku bacakan satu persatu lagu pilihan kamu di BST Battle Sound Today. Banyak yang udah pilih lagu, sambil aku juga mau tulis satu-satu ya teman Pro 2. Jadi ya mungkin baru banget dengerin atau baru cek WhatsApp, boleh ya teman Pro 2 kalau kamu mau pilih lagunya Baby Justin atau mau Angel Baby dari Troye Sivan, silahkan aja bagi tahu sekarang ya. Pertama masuk tadi ada teman Pro 2 siapa ya? Aku scroll-scroll dulu karena banyak yang sudah pilih lagu ya. Siapa ini? Ada teman Pro 2 April yang pertama pilih lagu di BST hari ini. Dari April pilih Angel Baby Is Always katanya. Oke, boleh dong. Makasih ya. Ada juga teman Pro 2 Best Friend Forever pilihnya Baby, berarti dari Justin Bieber. Baik, terima kasih. Mr. Johnny, selamat pagi. Sehat selalu Mr. Johnny. Mr. Johnny pilih Baby Justin Bieber featuring Ludacris, boleh. Thank you. Okidoki. Lanjut ada Evi Boyolali, Angel Baby Troye Sivan. Terima kasih. Oke, dua sama. Lanjut ada Julius. Dari Kak Julius pada, selamat pagi teman Pro 2. Selamat pagi Kak Shirley, salam sehat selalu dan berkah selalu. Aku pilih Angel Baby, terima kasih kembali. Angel Baby, salah, oke baik. Oke lanjut ada Catur. Catur makasih ya, makasih banyak. Ah, udah ah, melo toh. Saya... iya. Bener. Daripada meneldak. Ya. Saya pilih Troye Sivan yang Angel Baby Kak Share. Boleh, terima kasih. Ada juga teman Pro 2 RBM Family. Selamat pagi RRI Pro 2. Pro 2 sahabat terbaikku. Aku pilih Baby Justin buat Mbak Shirley, selamat bertugas. Terima kasih. Terima kasih banyak, sehat selalu buat RBM Family. Sukses semuanya. Amin. Sebentar, Baby Justin. Oke, udah bener ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lah, saya bentar, salah. Kok kelewat sih RBM Family? Kok 7 sih? April, Angel Baby. Terus Kak Yoyo, Baby Justin. 1, 1 kan. Terus habis itu Best Friend Forever juga Baby. Berarti 2, 1... 31 12 3 4 43 bener lah 7 4 7 kan 1 2 3 4 5 6 7 kok 8 sih gimana sih kan enggak fokus kan maaf aku ulangin ya April tadi Angel Baby udah 1. Terus Kak Yoyo, Baby-nya Justin Bieber 1. Terus Best Friend Forever, Baby 2. Mr. Johnny, Justin Bieber 3. Angel Baby dari Evi Boyolali 2, oke. Terus Julius, Angel Baby 3. Catur, Angel Baby 4. RBM Family, Justin 4. Oke, udah benar. Sorry. Ada Rina pilih Baby. Terima kasih Kak Rina. Ada Ariati Titi. Spada, aku pilih Angel Baby punya Troye Sivan. Oke, makasih Kakak Shirley, selamat bertugas, semoga lancar sampai selesai. Terima kasih. Amin. Terima kasih Angel Baby ya. Oke. Dia Ristanti, selamat pagi, assalamualaikum, apa kabar? Halo Shirley, hai, aku pilih Angel Baby aja, spesial buat anakku yang lagi birthday. Oh halo, barakallah fi umrik, selamat ulang tahun buat anaknya Kak Dia Ristanti. Bahagia selalu, sehat selalu, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Selalu berlimpah rezeki, pokoknya sukses ya buat anaknya Kak Di hari Stanti, bahagia deh di hari yang bahagia, di hari yang spesial ini ya. Oke, tadi pilihnya Angel Baby ya. Oke, tak tambah 6 berarti. Oke, lanjut ada teman Pro 2 Najib. Aku pilih Justin Bieber, Baby aja Kak Shirley. Terima kasih Najib. Gas.
kejar-kejaran ini poinnya ya. Gak usah diketawain ya catur. Ada Dita, Baby Justin Bieber. Oke baik, sudah semua aku bacakan. Thank you Shirley dari Diaristanti. Sama-sama Kak Dia, dengan senang hati dong. Karena juga selalu support dan sering mendoakan ya. Kita sama-sama saling mendoakan. Oke, sudah tidak ada yang masuk lagi yang mau pilih lagu di BST. Sudah cukup, aku hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1, selesai. Udah ya, udah nggak ada yang masuk ya, pilih lagunya ya. Yowes, berarti selamat aja buat teman-teman Pro 2. Ya bener sih, buat teman Pro 2 yang udah pilih lagunya Justin Bieber yang berjudul Baby. Selamat, karena dia aku putar terlebih dahulu, lebih banyak yang pilih meskipun terpaut atau selisih satu poin aja sebenarnya ya. Emang ini dua lagu ini sama-sama enak. So enjoy the song.

0: Dengerin terus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Kopi siap. Playlist udah siap. Semangat juga siap dong. Pagi kamu ada di Zona Ngopi, ngobrol pagi.
2: Zona Ngopi, Zona Ngobrol Pagi. Kita akan bahas seputar Kita Indonesia hari Senin ya. So stay tune di Pro 2 FM Solo. Kalau kamu juga mau cerita-cerita, kamu mau sharing sesuatu juga boleh. Seperti pagi hari ini tadi, Catur sudah menghibur saya dengan foto yang sangat menghibur. Dan kayak, please kok iso ya? Kok bisa? Bagaimana bisa sih bayi gajah itu sangat lucu sekali? Maksudnya dia tahu banget ya kalau lagi di foto gitu ya. Mohon maaf, kayak please deh. Terus dia bisa senyum melet, matanya tuh juga ke kamera gitu loh. Dan ini tuh gak AI toh, bukan. Tapi lucu banget sih. Apa bayi gajah kayaknya harus segera ambil cuti gitu ya. Kalau kata si Catur, ya Allah, ngece-ngece ya. Sedih banget. Tapi bener sih, setidaknya ngambil waktulah, sempet-sempetin untuk jalan-jalan. Dan kayaknya harus ke kebun binatang sih. Aduh, kayaknya kebayang serunya, kebayang menyenangkannya, kebayang happy-nya, dan mengubah feeling blue-nya jadi feeling good ya. Aduh bener-bener deh. Gak suka deh, udah deh. Gak usah dibahas lagi ya. Tapi lagi-lagi kalau lagi ngerasain kayak gitu gak boleh denial ya teman Pro 2. Emang lagi, kalau lagi sedih ya, ya udah dirasain aja dulu. Yang penting gak berlarut-larut, dan nanti pasti akan kembali masa-masa atau hari-hari yang menyenangkan, ya kan? Makasih udah dikirimin lagi foto si gajah gemes ini. Ya ampun, Dek. Masih kecil banget tapi dia ya, habis lahir. Cuman gemes banget. Kelihatan juga itu si belalai gajahnya ya. Ada lubangnya gitu kan buat dia makan dan sebagainya. Lucu banget sih buat dia ngambil makan, lucu sih. Pol, namanya siapa ya? Mana namanya Shirley lagi? Gak apa-apa juga sih sebenarnya ya. Yaudah, aku lanjut dulu sama lagu-lagu enak kali ini dari Justin Timberlake, ada Mirrors.

0: Dengerin terus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Kalau tadi sempat ngomongin bayi gajah yang sangat menggemaskan seperti kamu teman Pro 2, loh. Ya emang dong, tapi ada juga ini bayi ya, masih bayi bukan lagi, tapi bayinya bayi harimau. Gemes, lucu, kenapa sih bayi-bayi pada lucu ya, aku tuh suka banget bayi harimau. Lucu, oh sama bayi singa, oh, lucu banget, parah sih. Jadi ada 3 anak harimau Sumatera yang lahir di Attica Zoological Park pada Yunani teman Pro 2. Di Yunani, tapi ini harimaunya harimau Sumatera. Ya, dengan coraknya kok indah banget, Masya Allah. Mereka bertiga itu terdiri dari 2 jantan dan 1 betina. Nah sekarang usianya sudah 2 bulan. Oh gemes, aku pengen banget jujur ya, kalau ada kesempatan, kalau boleh aku pengen banget pegang harimau. Mending udah gede lagi. Pengen-pengen aja, siapa tahu kan ada lah gitu ya, ntar kan pawangnya setidaknya pegang aja gitu. Soalnya sebagai peri hewan loh, self-claiming ya, itu tuh jujur aku pengen banget pegang harimau sama singa. Pengen pegang jerapah, zebra lah semuanya, sama dinosaur, seperti dinosaur yang ada di meja saya ya. Saya bawa dari rumah ya teman Pro 2. Terus si ketiga harimau ini ya, kalau dalam pemeriksaan kesehatan pertamanya, ketiga anak harimau ini tuh dinyatakan dalam kondisi sehat dan tetap bersama induknya. Alhamdulillah, induknya tuh namanya Toba. Wow, ibu Toba. Mereka juga sudah mendapatkan vaksinasi pertama dan pemasangan microchip ya, untuk mendukung pemantauan kesehatan serta perkembangannya. Selamat, selamat sehat ya, bahagia selalu anak harimau. Namanya siapa aja, kenapa bagus banget, lucu banget. Pola, aku paling gak kuat sih kalau disuruh ngelihat kelakuan bayi-bayi harimau, bayi gajah, apalagi bayi apalagi ya. Oh sama aku tuh lagi suka kambing, beneran deh. Karena kalau ngomongin kambing itu juga jenisnya kan banyak ya. Kemarin aku sempat lihat kambing, gak tahu itu jenisnya apa, tapi bagus banget dan lucu banget gitu. Cuman ini si induknya, tiga anak yang baru lahir yang usianya udah 2 bulan ini lucu banget sih. Dan gede banget dan serem ya. Tapi gemes ya. Oke, seneng banget karena banyak harimau-harimau Sumatera yang meskipun gak hanya ada di Indonesia, ada di berbagai negara juga, salah satunya di Yunani. Ada regenerasinya ya teman Pro 2, supaya tidak punah juga, meskipun kita juga tidak bisa mempungkiri ada banyak hewan-hewan langka yang sudah sangat minim populasinya. Tetap stay tune di Pro 2 FM Solo, di Zona Ngopi Kita Indonesia, kita bahas sampai nanti hampir jam 10 waktu Indonesia Barat.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo, teman.

0: Mau dengerin lagu yang kamu suka? Kayak lagu yang satu ini?
1: Ku lepas kacamata, apa kau lebih suka?
0: Atau yang ini? Bisa banget. Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa request lagu dari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat.

Cha-cha-cha with me, masih sama aku sampai hampir jam 10 nanti teman Pro 2. Kita masih bahas juga seputar kita Indonesia. Masih lanjut aja, tadi bahas seputar harimau-harimau kecil lucu ya. Lahir usianya 2 bulan dan ibunya namanya Toba ya. Nah kalau ngomongin Toba, ada juga nih Gunung Toba ya yang kita punya di Indonesia. Dan ternyata ada beberapa letusan terdahsyat gunung Indonesia yang pernah mengguncang sejarah dunia. Kita pernah bahas yang Gunung Krakatau ya di tahun 1883. Tapi jauh sebelum itu ternyata salah satu letusan terbesar dalam sejarah di bumi ini terjadi sekitar 74.000 tahun yang lalu, yaitu Gunung Toba teman Pro 2 yang mengalami super erupsi luar biasa besar. Bahkan endapannya itu ditemukan jauh di luar Sumatera dan dampak iklim globalnya tuh masih diteliti. 74.000 tahun yang lalu. Terus di tahun atau bukan ya? Karena ada Gunung Samalas namanya di Lombok. Dia tuh mengalami letusan VEI ya, VEI 7 yang sangat besar juga. Kalau dari angkanya itu pada 1257. Itu berapa tahun yang lalu? Abu dan sulfurnya itu mencapai atmosfer tinggi dan berkontribusi pada pendinginan global. Nah, ada juga nih, Tambora yang meletus sangat dahsyat pada 1815. Sulfur yang masuk ke atmosfer itu sampai mempengaruhi iklim dunia. Terus, satu tahun setelahnya, pada 1816 dikenal sebagai Year Without a Summer. Itu kayak ngeri banget gak sih teman Pro 2? Baru deh 1883 ya yang kemarin cerita ini akhirnya muncul kembali setelah anak Gunung Krakatau erupsi ya. Jadi emang betul ledakannya juga sampai mengguncang atmosfer dunia. Di tahun 1883 Krakatau meletus dahsyat dan memicu tsunami besar di wilayah pesisir. Suara ledakannya bahkan juga terdengar sangat jauh, sementara dampak atmosfernya itu tercatat secara global. Next nih, ada juga di Bali. Gunung di Bali ini ikut mendinginkan bumi gitu. Jadi letusan agung pada 1963 memasukkan sulfur dan materi vulkanik ke stratosfer. Gak cuman itu teman Pro 2, aerosol sulfat itu kemudian mengurangi energi matahari yang mencapai permukaan bumi. Sebegitu dahsyat ya. Kejadian-kejadian yang sudah lampau, pada akhirnya meskipun gunung-gunung ini ada di Indonesia tapi mengguncang seluruh dunia, ya kan? Begitu luar biasa sih teman Pro 2. Jadi pengingat buat aku juga dengan segala hal yang terjadi akhir-akhir ini, ada kebakaran ya, ada gempa bumi, tanah longsor, sampai juga gunung meletus. Menurut aku ini adalah tanda-tanda dari bumi gitu ya, dari semesta untuk aku agar semakin prihatin dan juga memperhatikan lingkungan sekitar aku. Ya udah deh, kita lanjut aja masih dengan lagu-lagu enak. Masih ada beberapa lagu yang aku hadirkan buat teman-teman kamu sampai nanti.

Barusan aku putar lagu yang udah di request sama teman Pro 2 di Aristanti. Sudah ya, lagunya iPhone Happiness. Semoga kita semua bisa menemukan kebahagiaan setiap harinya, dimanapun itu dan kapanpun itu. Meskipun kadang rasa-rasanya memang ada hari-hari yang terasa tidak begitu menyenangkan atau gak nyaman gitu ya, tapi it's okay teman Pro 2. Karena hari itu aja yang gak enak bukan berarti hidup kamu tidak enak, ya kan? Pasti kita semua akan menemukan kebahagiaan kita, nikmati prosesnya. Ya itu ngomong sama diriku sendiri aja sih sebenarnya sih. Ya udah deh, kalau gitu terima kasih buat yang udah nemenin aku dari tadi pagi. Catur, mau diputerin dong Shirley antik yang satu bintang, boleh habis ini ya. Aku putar lagunya, jadi lagu terakhir dari aku deh. Sama nanti ini 53. Oh ya, berarti udah kelar dong ya. Gak bisa. Tapi masih aku puterin satu lagu requestannya Catur ya. Terima kasih banyak dan mohon maaf kalau selama menemani kamu ada salah maupun kurangnya. I'm sorry, please forgive me. I thank you and have a good day. See ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Saatnya kita update informasi dalam Info Pro 2.
1: Wali Kota Surakarta Respati Ardi membuka kejuaraan tinju Piala Wali Kota Surakarta tahun 2026 hari Minggu kemarin 13 September 2026. Kejuaraan itu menjadi bagian dari pembinaan atlet sekaligus persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Jawa Tengah tahun ini. Pembukaan kejuaraan dihadiri Ketua Umum Persatuan Tinju Amatir Indonesia Kota Surakarta, kemudian juga ada Ketua KONI Kota Surakarta, pelatih, official, wasit, dan juri, panitia, bahkan juga para atlet. Respati Ardi mengapresiasi Pertina dan KONI Kota Surakarta yang menyelenggarakan kejuaraan itu, karena menurutnya kompetisi tidak hanya menjadi arena untuk meraih kemenangan, tapi juga kesempatan bagi atlet mengasah kemampuan, menambah pengalaman bertanding, serta membangun mental dan karakter.
0: Info Pro 2.
1: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Surakarta menyiapkan langkah evaluasi dan mitigasi jangka panjang untuk mengantisipasi kebakaran berulang di TPA Putri Cempo. Fokus utama penanganan menyasar area titik blok yang dinilai paling sulit dijangkau oleh armada pemadam kebakaran. Kalau berdasarkan pemetaan di lapangan, kendala utama pemadaman itu berada di kawasan blok B, khususnya di area lereng sebelah timur serta wilayah di bawah jaringan sutet. Kondisi medan yang curam dan tertutup longsoran material sampah membuat kendaraan pemadam juga kesulitan untuk melintas, bahkan juga menjangkau titik-titik panas.
0: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Thank you ya teman Pro 2, kamu masih dengerin 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu. Kembali aku Sylvia Ziz, setelah kemarin nemenin kamu di pagi hari, sekarang aku mau ajak kamu bersantai-santai siang tentunya bareng aku ya.
1: Santai siang.
0: Kita bakal santai-santai dengan apa ya, kali ini bukan dengan lagu-lagu teman Pro 2, tapi kita kayak lebih ngobrol santai. Ngobras? Apa ngobras nih? Ngobrol santai gitu ya. Jadi kali ini aku mau ajak kamu semua teman Pro 2 ya, untuk dengerin obrolan kita di siang hari ini. Jadi siang hari ini tuh kita kedatangan dua muda-mudi yang luar biasa banget ya. Seorang duta, yang pasti bukan duta Salon 7, beda itu ya teman Pro 2 ya. Jadi jangan berharap lebih kamu ya. Tapi ini duta yang juga menurut aku sesuatu hal yang positif untuk anak-anak muda ya. Aku langsung aja nyapa dulu kali ini. Ada duta genre. Genre bukan genre ya. Nah, itu lagu ya. Ada duta genre Surakarta tahun 2025 ya. Ada Kak Galang Bagus Setiawan dan juga ada Kak Arum Fajar Rahmawati. Halo.
2: Halo.
0: Wah, luar biasa. Apa di kabar?
2: Sehat.
0: Alhamdulillah ya. Masya Allah. Ini kayaknya sumringah sekali. Apa karena seorang duta dan duti enggak ya? Duta duti beda ya.
3: Duta genre kan harus ceria.
2: Iya.
0: Oke. Okay. Iya benar-benar ya harus ceria. Tapi mungkin kamu boleh perkenalkan dulu biar teman Pro 2 nih bisa lebih deket lagi kan, karena ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Tapi kalau udah sayang jangan ditinggal. Eh, nggak boleh. Ayo. Okay.
3: Perkenalkan, halo teman-teman semua, aku Arum Fajar, aku merupakan duta genre advokasi Surakarta tahun 2025.
0: Oke.
3: Aku pastinya ditemani sama rekanku
2: nih Kak. Oke. Okay. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan aku Galang Bagus Setiawan, biasa dipanggil Galang. Aku dari duta genre tahun 2025 dan sekaligus juga sebagai ketua forum genre Surakarta.
0: Wow, keren-keren banget, muda-muda, mudi-mudi ya kan, udah jadi duta genre. Tapi sebelum kita masuk nih ke pembahasan kita, di mana banyak mungkin dari sebagian besar muda-mudi yang ada di Surakarta belum tahu ini apa sih duta genre ya nggak sih?
2: Betul.
0: Apakah genre lagu kah tadi ya kan, karena ini radio gitu kan. Nah mungkin boleh dijelasin dulu kali. Okay. Siapa dulu yang mau mulai, ladies first
2: Mbak Arum dulu
0: atau sweet dulu?
2: Enggak.
0: Okay.
3: Banyak sekali benar terjadi kesalahan, kadang genre itu, duta genre itu apa sih? Apakah genre musik atau genre apa tuh gitu. Sebenarnya duta genre sendiri pun itu ada kepanjangannya Kak,
4: dari generasi berencana. Dan pastinya kita merupakan role model untuk remaja di Surakarta tentunya, karena kita duta genre Surakarta. Dan tidak hanya itu, kita berjenjang sampai di tingkat nasional, bahkan ada duta genre Indonesia gitu. Nah, okay. Fokus kita itu banyak sekali, dan pastinya itu salah satunya di kesehatan ya Kak ya. Contohnya di kesehatan mental, kemudian juga ada di 8 fungsi keluarga, dan juga ada di triad KRR seperti pencegahan free sex, pencegahan pernikahan usia dini, kemudian pencegahan nafsa, dan juga salah satunya itu adalah perencanaan berkeluarga untuk remaja gitu. Kak.
0: Oh gitu, mungkin ada tambahan nih nampaknya sebelah kamu ya.
4: Iya.
0: Udah-udah siap-siap nih kayaknya nih.
2: Jadi untuk duta genre ini dinaungi oleh Dinas DP3AP 2KB Kak.
0: Oke. Okay.
2: Dan duta genre ini adalah sebagai role model yang di sampaikan Mbak Arum tadi, dan kita lebih ke isu-isu remaja.
0: Oke. Okay.
2: Jadi kan remaja pada saat ini kan banyak banget nih Kak yang pergaulan bebas, lalu juga pernikahan dini, nafsa, itu banyak banget. Nah, kita sebagai role model sebagai remaja di umur 16 sampai 20 tahun, kita sebagai kampanyenya di isu-isu remaja.
0: Oke, jadi itu untuk usia 16 sampai 20 tahun.
2: Betul.
0: Kayaknya kita semua di sini bisa ya ikuti ya. Karena
2: bisa.
0: Kan udah semua ya 14, kalau aku belum cukup umur kayaknya. Oke. Okay. Nah, jadi tema kita kali ini adalah muda berencana bersama genre Surakarta. Betul ya.
2: Betul.
0: Nah, jadi sebelum kita masuk lagi, pengen tahu deh, kenapa sih kalian tuh tertarik menjadi duta Genre Surakarta 2025? Pasti ada alasannya dong.
2: Ya. Pasti.
0: Apa yang mendasar banget? Aku penasaran.
4: Oke. Okay. Wih, dari aku dulu ya Galang.
2: Boleh,
4: ya.
2: Boleh.
4: Kalau dari aku sendiri, kenapa tertarik ikut ini? Karena di sini tuh kita nggak cuma belajar kayak as a duta, as a pigeon-pigeon seperti pada umumnya gitu kak. Tapi kita di sini benar-benar diajarin untuk bagaimana sih kamu sebagai remaja itu bisa berdampak untuk remaja juga gitu. Jadi ya kita pun dibekali dengan ilmu-ilmu yang cukup banyak gitu ya, untuk disosialisasikan, kemudian diajarkan juga untuk teman-teman sebaya di sekitar kita. Jadi kenapa aku tertarik, karena dari sini tuh aku bisa belajar menjadi makhluk sosial yang benar-benar sosial nih gitu. Kalau kata Gen Z sih nyosial banget.
0: Oh, iya, sosial banget. Iya. Lebih bermanfaat gitu. Betul, ya kita ya. Enggak cuma sekedar muda aja tapi ya, bermanfaat dan berdampak gitu. Oke, Kak Galang monggo.
2: Kalau dari aku alasannya yang pertama, sebetulnya dulu awal pengen ikut itu, oh genre itu lebih turunnya ke masyarakat.
0: Oke.
2: Selain ke remaja, genre itu juga ke masyarakat, ke orang tua. Bahkan mohon maaf, kita juga mendampingi teman-teman yang disabilitas juga. Jadi gak hanya ke remaja tapi menyeluruh gitu. Jadi mungkin relate banget, cocok banget dengan teman-teman mungkin yang seperti aku suka ke sosial.

0: Ya, suka untuk hal-hal yang bermasyarakat. Mungkin kalau capek gitu ya, karena memang setiap hari kita hampir bersosialisasi terus. Kalau capek sih ada, cuman kalau kayak dibuat beban sih enggak, karena memang kita di sini sangat enjoy sekali
1: Betul.
0: gitu, apalagi bertemunya dengan remaja, sesama remaja, atau bahkan dengan anak-anak, kadang dengan lansia pun kita pernah ya
1: Iya,
0: Galang
1: betul.
0: ya gitu.
1: Oh, wow.
0: Jadi memang sangat beragam kegiatannya, walaupun capek itu bikin recharge energi menurut saya gitu. Jadi
1: Oke.
0: kalau untuk teman-teman yang punya butterfly sosial yang gede, nah bagus banget nih kita
1: Cocok
0: ikut
1: banget.
0: di Genre
1: Iya.
0: gitu.
2: Yang pasti ekstrovert dulu kuncinya gitu ya.
0: Iya.
2: Oke, kalau Mas Galang gimana Mas Galang?
1: Kalau dari saya sendiri pastinya seneng, enjoy, karena tetap dari tipe saya itu mengutamakan tanggung jawab. Karena kita udah masuk harus menyelesaikan dan tanggung jawab penuh di 1 tahun tersebut, seperti itu. Kalau dibilang capek, semua orang pasti memiliki capek, kadang letih, tapi di genre ini kita harus senyum, ceria. Kan ada yang namanya salam genre itu remaja sehat, ceria, cerdas, ceria. Nah itu.
0: Kakaknya mau kita ajarin salam genre
2: dulu?
0: Oh
2: boleh, boleh, kita salam dulu. Ya boleh, mari teman-teman, ayo ikutin teman-teman.
0: Untuk pendengar juga ya.
2: Iya, pendengar juga. Kita juga disiarkan via TikTok ya, gitu. Coba gimana nih?
0: Jadi kalau nanti kita bilang salam genre, itu jawabnya salam.
1: Salam.
0: Ya gini,
2: salam genre.
0: Ini artinya itu zero for triad KRR tadi. Zero for nafsa, free sex, dan pernikahan dini gitu.
2: Wow, luar biasa.
0: Kemudian ada lanjutannya Kak.
2: Apa tuh?
0: Kalau remaja genre jawabnya sehat, cerdas, ceria.
2: Hafal gak kakak-kakak? Oke, kita coba yuk. Oke.
0: Yang terakhir masih ada lagi.
2: Oh masih ada ya kakak?
0: Iya, nanti terakhir tagline-nya genre Indonesia. Saatnya yang muda yang berencana.
2: Aku pikir beraksi. Beda ya berencana ya. Oke, kita coba dulu ya sekali.
1: Boleh.
2: Oke, gimana?
1: Salam genre.
2: Salam.
1: Remaja genre. Sehat, cerdas, ceria. Genre Indonesia, saatnya yang muda yang berencana.
2: Wah, keren banget. Oh gitu, nanti kita tutup dengan itu lagi ya.
1: Boleh banget kak.
2: Jangan-jangan ini ada lagunya lagi habis ini.
0: Ada maksudnya.
1: Ada mas genre juga.
2: Lengkap banget ya, tapi kayaknya kepanjangan kalau kita nyanyi di sini ya kakak ya. Mungkin teman Pro 2 bisa searching aja dulu apa itu lagu duta genre. Siapa tahu nanti ya bisa jadi duta selanjutnya. Iya kan?
1: Betul.
2: Ya, nanti betul banget. Jadi ada regenerasi terus gitu. Tapi nanti kita bakal bahas tuh tentang duta genre 2026 ya. Sekarang kita balik lagi nih ke tema kita. Kamu merasa gak sih sejauh ini yang pastinya kan banyak banget ya kegiatan-kegiatan sebagai duta. Nah, apa sih mungkin kendala-kendala kamu atau mungkin permasalahan yang kamu sorotin banget? Tadi kan ada yang nafsa lah, kekerasan seksual lah, dan apalagi pernikahan dini, apalah itu ya kan? Nah, menurut kalian mana yang paling kalian soroti sebagai duta genre?
0: Oke.
1: Boleh?
0: Dari aku dulu atau Galang dulu nih?
1: Boleh cari aku dulu kan?
2: Gimana?
1: Oke. Kalau selama saya menjabat, apalagi selama sosialisasi, terutama yang aku alami adalah saat sosialisasi pergaulan bebas.
2: Sosialisasi pergaulan bebas,
1: betul.
2: Why?
1: Karena otomatis kan remaja itu belum menemui jati dirinya, apalagi di umur belasan tahun.
2: Oh iya.
1: Ya, jadi remaja itu masih bingung, oh aku mau kemana, pengennya coba-coba.
2: Happy-happy
1: iya,
2: lah ya.
1: Iya betul. Nah dengan itu teman-teman itu mungkin dinasihatin, contoh aja ngerokok. Pasti teman-teman di usia SMP, SMA itu banyak banget yang melakukan hal-hal merokok. Nah itu paling susah dalam kita sosialisasinya, dalam kita memberikan untuk pencerahan lah seperti itu. Itu teman-teman mungkin banyak yang bilang, lawang aku tuh kan nganggo duitku dhewe. Kebanyakan sih kak. Jadi teman-teman mungkin susah lah dalam diatur karena mereka merasa aku yang beli, aku yang merasakan. Kenapa?
2: Gak pake duitmu
1: ya,
2: gitu
1: ya. Pakai uangmu, kenapa aku harus berhenti gitu. Padahal aslinya mereka merokok pun juga dampaknya ke teman-teman yang lain. Karena perokok pasif juga bahaya kan. Nah itu perlu kita lebih mendalam dalam sosial.

0: sosialisasinya agar teman-teman juga tahu dampaknya seperti itu. Mungkin itu sih, karena mungkin masih nyayal-nyayal juga ya teman-teman jadi ya, belasan tahun ya. Tapi itu enggak sebagai halangan, kita tetap harus ceria, tetap harus semangat dalam kita menyampaikan sosialisasi yang harus kita sampaikan seperti itu.
1: Oke, ini dari Kak Galang. Kalau dari Kak Arum?
2: Sebenarnya kalau dari Arum sendiri itu hampir sama ya, yeah. Yang paling susah itu di kenakalan remaja, Kak. Iya, karena basically Arum masih mahasiswa untuk saat ini.
1: Okay.
2: Jadi karena Arum banyak bersosialisasi dengan mahasiswa, kalau tadi Galang bilangnya rokok, ya benar. Tapi di mahasiswa itu ada satu juga yang sangat kita soroti, Kak, yaitu ada sekarang banyak Gen Z yang living together. Karena kan
1: benar.
2: Itu salah satu fokus kami untuk mengkampanyekan bagaimana caranya supaya mereka itu it's okay punya partner, okay, katakanlah pacaran, tapi gimana sih pacaran yang sehat itu? Nah, itu yang susah dikampanyekan. Karena ya itu secara nggak langsung mereka itu berpikirnya ini kan hak aku yang menjalani. Kenapa kamu ikut repot seperti itu? Padahal seharusnya sebagai remaja yang memang kita itu nantinya kan akan dipersiapkan sebagai generasi-generasi selanjutnya. Pastinya menghindari hal-hal tersebut kan sangat penting gitu ya, Kak ya. Tapi ternyata masih banyak di lingkungan kita itu yang melakukan free sex seperti itu pun masih banyak gitu. Apalagi sangat disadari bahwa kota Surakarta kan kota pelajar ya, tidak terlepas dari pendatang-pendatang juga. Nah, mengkampanyekan seperti itu yang menurut aku agak challenging gitu, Kak. Apalagi sekarang juga mereka kan sudah pastinya sosmed Gen Z mana sih yang gak punya sosmed gitu.
1: Karena kayaknya
2: ya,
1: punyanya gak cuma satu, ada fake account dan lain-lain ya kan.
2: Kalau pas post video random.
0: Nah,
2: justru itu yang menurutku juga salah satu tantangan terbesarnya sih, Kak. Karena mereka itu sudah melakukan hal tersebut itu terang-terangan di sosial media gitu.
1: Jadi problemnya besarnya kesana ya. Tapi kita juga sekarang gak menutup mata juga sih, memang sekarang banyak banget kasus-kasus, jangankan kuliah, SD aja banyak yang kebablasan kan, gitu loh. Nah, tapi kalau misalkan tadi, aku menarik nih kutipan tadi dari Kak Galang ya, katanya susah ngel pokoknya, sangel dikandani gitu loh bahasanya gitu kan ya. Nah, kalian bersosialisasinya seperti apa? Cara yang kalian lakukan sebagai duta gitu ya, karena kan ini PR banget nih ya. Sedangkan banyak di luar sana yang ngerasa supaya nggak digurui gitu. Nah, sering kan kita kan ngerasa digurui. Nah, apa yang kalian lakukan, sosialisasi apa atau bentuknya seperti apa yang kalian lakukan supaya itu mereka-mereka tuh nggak merasa digurui, mereka-mereka nggak kayak ya udah itu kan urusan L bukan urusan G gitu ya kan.
2: Di kaum itu ada namanya peer counselor ya Lang ya. Peer counselor.
1: Ya,
2: jadi itu kita melakukan pendekatan namanya pendekatan peer to peer, Kak. Jadi kita mengemas itu lebih ke kayak teman curhat dulu. Jadi pendekatannya itu melalui teman curhat gitulah. Kita pendekatan secara emosional dulu.
1: Tapi kalian yang
2: Jadi sedikit cerita ya, Kak. One case aku pernah menjumpai satu kasus yang memang itu agak susah sih kasusnya gitu.
1: Apa tuh?
2: Dia anak putus sekolah dan
1: SMP. Oh, SMP.
2: Iya, dia sudah kelas 9. Kasian sekali. Posisinya sudah mau ujian tapi dia menyerah karena dia lebih memilih bersama si cowok itu tadi. Lagi-lagi itu masalahnya. Dan itu alhamdulillah bisa diselesaikan dengan pendekatan peer to peer itu. Jadi karena melihat dia itu kan Gen Z juga ya, sukanya nongkrong. Jadi waktu itu aku ajak nongkrong, ajak ngopi, ngopi gitu. Nah, sembari kita pendekatan itu, kita ulik. Kamu boleh dong kalau ada apa-apa cerita ke aku nih, gitu. Apa sih, kenapa sih kamu memutuskan kok sampai sih kamu akhirnya putus sekolah cuma demi cowok, kenapa gitu. Coba cerita pelan-pelan dan akhirnya dari cerita itu kan kita bisa kumpulkan dan jadi suatu kesimpulan. Nanti kita bisa meminta bantuan ke yang ahli, mungkin dari psikolog seperti itu. Ataupun kemarin saya juga didampingi dari KLA, Kota Layak Anak itu. Dan akhirnya membantu menyelesaikan permasalahan si anak ini dan dia kembali mau bersekolah gitu. Jadi memang pendekatannya melalui pendekatan peer-to-peer itu tadi gitu. Jadi memang gak bisa pendekatannya langsung, ayo kamu gini-gini-gini tuh gak bisa gitu.
1: Jadi kayak digurui tadi ya.
2: Iya kak, harus kayak diajak kadang nyebelak, kadang ajak ngopi gitu. Jadi benar-benar menyesuaikan kegiatan-kegiatan yang memang biasa dia lakukan gitu. Selain itu kita juga pendekatan lewat sosmed ya. Betul. Mungkin lebih jelasnya kalau sosmed galang boleh. Nah,
1: gimana nih gak galang? Kayaknya wajah-wajah admin sosmed ini kayaknya.
0: Kalau dari aku sendiri tipe pendekatannya, karena aku masih SMK ya kak ya. Dan lingkungan SMK tuh pasti
1: paling depan soalnya.
0: Jadi aku lebih ke menyesuaikan teman-teman itu, contoh sukanya ngopak, ya ngopi pagi, ya udah aku ikutin, ngopi pagi. Nah dengan itu teman-teman itu kalau udah mulai akrab bakal cerita tersendiri. Oh aku ada masalah gini. Sebetulnya aku pengen berhenti ngerokok tapi kok nggak bisa gitu. Nah dengan itu aku masuk di situ, menyampaikan mungkin saran. Jadi nggak yang langsung sosialisasi, oh kamu besok berhenti ya gini. Stop, enggak. Tapi aku langsung mending masuk menyesuaikan teman-teman tuh suka kegiatan apa. Mungkin futsal, ayo futsal. Tapi di dalam kegiatan itu juga aku harus memberikan saran yang terbaik buat mereka. Jadi itu. Kalau di media sosial mungkin kita bisa buka yang biasa disebut rumah bercerita.
1: Di medsos itu ada. Di mana tuh medsosnya?
0: Itu nanti bisa langsung menghubungi di Gendre Surakarta. Yeah. Itu ada yang namanya divisi PSKS, Pendidik Sebaya, Konselor Sebaya. Nah itu tempatnya curhat.
1: Yeah. Oh gitu.
2: Betul. Jadi teman-teman bisa kunjungi nih TikTok atau Instagramnya @Gendre Surakarta. Nanti di situ ada di bio-nya, ada IG juga di Rumah Bercerita, @RumahBercerita.
1: Oh, Jadi intinya gini, permasalahan yang ada di kalangan anak muda saat ini khususnya especially Surakarta sebenarnya bisa dibantu gitu ya?
2: Bisa
1: dibantu banget. Jadi ya gak ada salahnya ya buat kamu teman pro 2 kalau misalnya ada yang ngerasa punya masalah-masalah, aduh pelik banget nih gak dapet uang jajan, atau misalnya tadi mau berhenti merokok tapi bingung ya kan, atau mungkin ada permasalahan-permasalahan lain sampai mungkin kekerasan seksual, itu dijamin aman datanya?
2: Aman. Kita pun berstandar, kita ada SOP-nya. Ketika kita mendapatkan klien dan ingin bercerita, kita pun ada SOP-nya. Dan bahkan kita kan dinaungi dari Dinas DP3AP ya kak ya, yang dimana salah satu divisinya atau salah satu yang ada di Dinas DP3 itu kan Puspaga Kota Surakarta, yang langsung berkaitan dengan psikolog gitu. Jadi kalau kami kan hanya sebagai peer konselornya aja. Kalau nanti permasalahannya sudah terlalu berat dan jauh, nanti pasti kami bantu untuk kami salurkan di Puspaga gitu.
1: Nah itu dia. Itu teman pro 2. Jadi kamu jangan ragu-ragu. Mulai sekarang kalau misalkan ada permasalahan, tapi jangan masalah PR ya. Itu beda gak kayak. Kalau PR itu tugas sendiri ya. Tapi maksudnya entah itu masalah keluarga pun, kalian pernah gak sih dapat kasus-kasus kayak gitu? Kayak?
0: Sering. Banyak
1: gak? Sampai kabur dari rumah, kabur lah apa gitu.
2: Kabur sih ya, hanya kabur-kaburan anak muda sih.
1: Oh ya, kita balik lagi gitu ya. Oke. Tapi sejauh ini pernah gak sih kamu punya pengalaman yang paling the most gitu ya, yang paling berkesan gitu loh, selama menjadi Duta Gire? Otomatis ya hampir setahun apa udah mau setahun?
2: Ini sudah mau setahun.
1: Udah mau setahun ya. Nah, ada gak yang paling? Jangan bilang wawancara di RRI ya, beda. Yang paling berkesan itu apa kira-kira?
2: Gerang dulu mungkin, boleh. Okay.
0: Boleh. Kalau dari aku sih pengalaman yang paling berkesan adalah aku di lingkungan temanku itu sebagai tempat cerita. Itu menurutku udah pengalaman yang paling berkesan. Karena gak semua orang itu mau bercerita. Kadang ada yang menyimpulkan laki-laki tidak pernah bercerita.
1: Oh iya, tiba-tiba gitu.
0: Nah, tapi kan pastinya teman-teman itu perlu banget dalam bercerita. Nah itu di lingkungan pertemananku, teman-temanku alhamdulillahnya seneng banget cerita. Mungkin cerita terkait keluarga, mungkin ada masalah di luar. Nah itu aku menampung semua cerita teman-temanku, dan mungkin kalau aku bisa kasih saran, aku saranin seperti itu. Jadi itu menurutku udah pengalaman yang paling berharga. Dan juga mungkin ada teman-teman contoh semisal ikut organisasi ya kak ya, ada adik kelas yang mungkin masih bingung, oh pengen kemana, mau masuk sekolah mana dan mungkin ngelanjutinnya ke organisasi mana. Nah itu banyak teman-temanku di OSIS terutama, kan juga ikut OSIS di sekolah, itu ada yang cerita pengen, mas aku kedepannya gimana ya gitu, pengennya masuk ke mungkin organisasi setelah OSIS itu apa yang bikin aku nanti kedepannya lebih berkembang. Karena kan buat berkembang kan teman-teman juga harus perlu dasar di organisasi juga kan kak, untuk kedepannya seperti itu.
1: Oke, siap. Nah kalau dari Kak Arum?
2: Kalau dari aku, one special experience for me itu datangnya dari tadi ketika ada satu remaja dan dia itu pengidap HIV. Ya karena itu faktor keturunan dari orang tuanya, dan akhirnya aku bisa merangkul anak itu untuk bangkit kembali, dan itu menurutku hal yang sangat spesial. Selama satu tahun aku menjadi duta genre, aku benar-benar bisa untuk menyalurkan tanganku untuk itu gitu. Dia sudah putus asa, dia nggak mau melanjutkan pendidikan, dia nggak mau untuk ibaratnya menggapai apa yang jadi cita-citanya dia gitu. Tapi akhirnya aku dan teman-teman juga membantu dia, akhirnya dia bisa kembali lagi untuk ceria gitu. Jadi itu salah satu menurutku pencapaian terbesar.
1: Aku jadi set nih. Tapi emang pokoknya hal-hal kayak gitu yang bikin kayak kita tuh wow luar biasa banget gitu, yang gak bakal hilang gitu kenang-kenangannya ya. Nah tapi kalau misalkan aku pengen tahu dong sedikit kegiatan-kegiatan ya, jadi kalau misalkan sebagai duta genre sendiri kan pasti ada kegiatan-kegiatan dong ya. Nah jadi kayak gimana sih kegiatan-kegiatan pendekatan genre yang paling efektif ya untuk buat anak-anak muda tuh bisa tertarik ikut terlibat, karena kan ini gak cuma gini teman pro 2, jadi FYI ini tuh gak cuma buat para duta aja, tapi kamu juga bisa terlibat. Nah ya kan, nah itu kegiatannya apa aja sih kak?
2: Untuk kegiatannya sangat beragam. Kita salah satunya ada Genre Goes to School. Ya kalau itu kita berkunjung ke sekolah. Jadi ketika nanti kita di sekolah-sekolah, teman-teman yang ada di sekolah di seluruh Surakarta bahkan kak itu bisa sharing, bercerita,
1: terlibat
2: dan,
1: langsung.
2: Iya betul. Kalau untuk kegiatan remaja kita biasanya melakukan berkunjung di PIKR-PIKR kelurahan. Ada yang namanya PIKR. PIKR itu pusat informasi konseling remaja yang ada di setiap kelurahan di Surakarta ya Bang ya. Ya jadi kita berkunjung ke mereka, kita melakukan roadshow, game dan sesi curhat, sharing gitu kan sesama remaja juga gitu.
1: Selain itu ada kegiatan apa lagi?
0: Banyak banget sih kak, karena kita tipe sosialisasi dan edukasinya itu adalah bermain. Jadi gak hanya monoton penyampaian materi satu jam itu enggak. Tapi kita penyampaian materi itu cukup 15-20 menit. Nah sisanya itu bermain.
1: Main? Itu dalam tanda kutip gimana nih?
0: Main dalam tanda kutip adalah yang kita mainkan adalah materi yang kita sampaikan. Mitos atau fakta terkait pergaulan bebas itu baik atau enggak gitu. Itu mungkin contoh kecilnya ya. Nah itu teman-teman duta tuh seringnya seperti itu. Jadi selain sosialisasi penyampaian materi, kita juga harus bermain di situ. Karena perlu pendekatan. Dan PIKR tadi selain di kelurahan itu juga ada di tingkat SMP. Dan tentunya kan kita perlu menyesuaikan, oh teman-teman SMP itu kesenangannya seperti apa, apalagi di SMK. Dan kalau di kelurahan itu enggak hanya teman-teman SMP, SMA, bahkan SD itu pun juga udah ikut PIKR kak.
1: Serius?
0: Betul.
1: Sampai SD?
0: SD.
1: Oh SD juga udah ikut?
0: Iya.
1: Terus gimana tuh? Penasaran deh.
2: Karena usianya yang heterogen itu ya kak ya. Sehingga kami itu kadang mengemas, aduh ini gimana nih sosialisasi, tapi beragam sekali gitu. Kami buat game. Jadi kami bawa boneka, boneka tangan seperti itu. Yang nanti kami sisipkan ketika kami sedang menyampaikan materinya itu gitu.
1: Oh gitu. Jadi kalian tuh dari apa namanya, dari segmentasinya anak-anak dong ya benar-benar. Nah tapi gini-gini, kan PR banget saat kalian bersosialisasi terkait dengan edukasi seksual itu kan ke anak-anak anak-anak muda, benar gak sih? Apalagi tingkatan yang SD gitu. Nah itu PR-nya gimana pada saat ke mereka? Karena kan mereka juga belajar dong pastinya kan, dikasih paham juga. Nah itu ada sesuatu yang membuat kalian kayak, aduh gimana ya, bisa gak ya, tertrigger kayak, wah bisa gak gitu, ada gak?
0: Kalau itu ada sih Kak, tapi kita tipe yang menyesuaikan. Jadi teman-teman SD kan sukanya bermain, contoh boneka tangan tadi. Jadi kita perlu menyederhanakan penyampaian kita juga. Agar teman-teman SD itu juga paham terkait apa yang kita sampaikan. Seperti itu. Jadi dalam pencegahan, dampak, bahkan solusi itu perlu kita mungkin sederhanakan dengan cara bermain tadi.
1: Oke, so far sulit gak untuk anak-anak SD? Karena aku penasaran banget gitu ya.
0: Sulit. Kalau dibilang sulit, sulit karena kan sulit mengkondisikannya sih sebetulnya.
2: 50-50 sih Kak.
1: Gitu.
2: Jadi kadang itu justru kalau sama anak-anak SD ya, itu mereka kan aktif banget nih. Nah kita secara gak langsung itu kayak ikut lari-larian. Gitu, jadi ya... 50-50 sih.
1: 50-50 gitu. Lah ya, oke. Tapi sejauh ini aman-aman aja. Nah, balik lagi nih, kalau tadi kan kita teman-teman Pro 2 ya, atau muda-mudi se-Solo Raya ini bisa ikut berpartisipasi juga gitu ya. Caranya banyak banget kok, banyak kegiatan yang memang dilakukan. Nah, kalau misalnya yang mau jadi duta genre itu seperti apa? Kan masih... penasaran dong teman-teman Pro 2 gitu kan. Siapa tahu nanti ada cikal bakal mendengarkan siaran ini terus pengen jadi duta genre nih. Ini gimana sih sebenarnya?
0: Kalau duta genre itu di umur 16 hingga 20 tahun Kak. Untuk
1: persyaratan pertama ya.
0: Persyaratan pertama di umur 16 hingga 20 tahun. Dan pastinya kondisi badan sehat jasmani, terhindar dari nafza, terhindar dari HIV AIDS dan lain sebagainya. Itu pasti. Karena enggak mungkin kan kita yang mengedukasi, kita yang mensosialisasikan, masa kita yang menggunakan.
2: Itu sih. Dan satu tambahan lagi, kalau di duta genre itu mungkin teman-teman kadang berpikir, aduh aku takut ikut duta genre karena tinggi badanku cuma segini. Dan disclaimer teman-teman, di duta genre itu kita gak ada patokan tinggi badan Kak. Iya, jadi mungkin agak berbeda dengan pigeon-pigeon lainnya gitu ya. Jadi kalau teman-teman tinggi badannya, aku udah 18 tahun tapi masih 150, gak apa-apa ikut aja gitu. Kita terbuka untuk siapa aja gitu.
1: Jadi nggak ada tuh tinggi-tinggi kudu berapa nggak? Ini bukan pramugari kakak.
0: Iya.
1: Aman. Sedikit nih aku spill dikit pertanyaan dari teman Pro 2 ada dari Kak Bimos. Katanya gini, gimana sih cara ngingetin temen yang FOMO? Ya, FOMO ikut tren negatif biar sadar katanya tanpa terkesan sok nasehatin. Nah yang tadi ya, jadi biar nggak kelihatan. Kan sekarang kan anak-anak muda FOMO ya, dengan gaya-gayanya, you know lah ya, YKYK lah ya, YKYK gitu kan. Maksudnya yang kayak, ini padahal dia gak butuh, tapi karena FOMO tadi ya udah demi posting dan lain sebagainya. Itu gimana caranya kalian kasih tahu?
2: Kalau dari aku, sering banget sih sebenarnya jumpai hal ini ya. Kayaknya Gen Z tuh FOMO nomor satu gitu ya. Nah biasanya kita lebih ke, tadi lagi kembali ke pendekatan secara peer to peer dulu,
1: pendekatan
2: karena
1: dulu.
2: Karena kita nggak bisa langsung kamu jangan suka ikut kayak gitu dong, pasti dia langsung apa sih kamu, karena tidak bisa menutup diri dari FOMO itu tadi Kak, gitu. Jadi biasanya yang aku lakukan itu pelan pelan untuk ngomongin, kamu ikut ini lagi ya, gitu. Terus coba aku pengen tanya deh. Dampaknya kamu ikutin itu apa sih? Atau mungkin salah satunya merokok gitu ya? Atau yang sekarang di FOMO-in remaja vape? Kalungin itu kan?
1: Aku ada sih yang dikalungin tapi inhaler ternyata.
2: Terus kita coba pendekatan, kamu manfaatnya sama kekurangannya banyak mana menurutmu gitu. Jadi dengan tanya-tanya hal simpel dulu, nanti lama-lama dia akan sadar sendiri kok gitu.
1: Oke. Jadi lebih ke pendekatan. Kalau dari Kak Galang gimana Kak Galang?
0: Sebetulnya sama sih Kak, karena kan perlunya pendekatan yang memang benar-benar maksimal. Jadi teman-teman itu nggak bisa kalau kita langsung di contoh kayak ngapain tuh FOMO orang ini. Nah itu nggak bisa, teman-teman pasti sifatnya langsung marah.
1: Defense.
0: Iya, langsung marah dan mungkin. Lah, kayak gini siapa ngatur-ngatur? Nah, itu sih yang bikin mungkin teman-teman kayak risih atau gimana. Jadi perlunya pendekatan tadi biar teman-teman itu terbuka dengan kita juga. Nah setelah terbuka, pastinya dalam saran dan masukan itu perlahan akan teman-teman terima. Dan pasti teman-teman itu juga nanti kedepannya bakal berpikir, oh apa aku juga masa hidupku gini-gini terus. Nah perlunya berubah seperti itu.
2: Dan salah satu hal yang bisa dilakuin lagi adalah dimulai dari diri kita juga. Okay. Kadang ada beberapa case seseorang terlalu ikut campur atau terlalu sering negur, tapi dirinya sendiri lupa untuk memulai gitu. Jadi mungkin betul bisa dimulai dari kita untuk memulai. Jadi ketika kita itu memposting sesuatu di sosial media, postinglah yang hal-hal positif yang bisa memantik orang itu tadi untuk melihat kita. Ini loh, aku gak hanya sekedar ngomongin kamu aja, tapi aku bisa melakukan gitu.
1: Oh, oke, okay. Jadi menjadi contoh juga. Okay.
0: Dan ini sih Kak, karena di Duta Genre itu IG-nya harus aktif.
1: Iya. Kenapa? Persyaratan berikutnya juga ada, harus aktif.
0: Iya, harus aktifnya kenapa? Kita itu sebagai duta, sebagai role model, kita juga harus memiliki personal branding. Karena Gen Z sekarang itu banyak teman-teman yang malu ah mau ngepost, takut dikira oh sok sibuk dan lain sebagainya. Oh, padahal itu enggak. Kita ngeposting terkait kegiatan kita berhari-hari atau seharian itu adalah oh berarti ini teman-teman adalah orang yang mungkin senang ikut organisasi, senang ikut kegiatan, mungkin kegiatannya banyak. Dengan hal itu personal branding kita juga terbentuk. Jadi enggak hanya sekedar IG yang mati, followersnya banyak tapi enggak ada postingannya, itu enggak. Tapi kita juga sebagai motivator, personal branding kita juga perlu dibenerin gitu. Oh. Karena kita sebagai edukasi, masa kita juga enggak ngelakuin yang hal yang kita sampaikan seperti itu.
1: Oke, wow, luar biasa banget. Jadi semoga untuk teman Pro 2 tadi ya yang sudah bertanya bisa terjawab sudah kalau misalkan temannya FOMO. Ya, apalagi FOMO-nya ke hal yang negatif, ya kan? Yeah. Jadi ditanya dulu aja kali Kak ya, ini kira-kira manfaatnya apa gitu, banyak manfaat apa negatifnya, benar gak? Oke deh, tapi balik lagi sedikit ya sebelum kita tutup perbincangan kita. Gimana caranya mereka buat bisa jadi duta genre? Dan terus kapan sih kira-kira gitu ya? Monggo.
2: Untuk teman-teman berdua yang tertarik jadi next duta genre Surakarta 2026 ya tentunya. Teman-teman bisa langsung aja kepoin IG-nya @genresurakarta. Nanti di situ ada flyer dan ada QR code yang bisa teman-teman scan. Dan untuk persyaratannya sudah ada di guidebook-nya, semuanya lengkap. Dan untuk usia tadi 16-20 tahun. Kemudian untuk tinggi badan tidak ada. Dan bahkan untuk teman-teman yang tidak asli kakak Surakarta gitu ya misalnya, tapi sedang menempuh pendidikan di Surakarta, boleh banget gitu ya. Nanti untuk alamat domisilinya bisa diisi alamat sekolah atau alamat universitas yang saat ini teman-teman sedang lakukan gitu.
1: Oke, baik. Kak Galang ada tambahan?
0: Jadi teman-teman gak usah ragu nanti untuk daftar di Duta Genre Surakarta, karena semua hal itu harus berani dicoba. Jangan ragu-ragu dalam mengambil keputusan. Kita coba dulu, kita yakinin diri kita, pasti teman-teman akan berubah mulai dari diri sendiri dan perkembangan untuk kedepannya.
1: Oke, luar biasa. Terakhir nih, satu mungkin aku bilang bukan satu paragraf ya, panjangan ya kalau satu paragraf. Satu kalimat aja untuk teman-teman Pro 2 atau muda-mudi Surakarta. Apa pesan yang mau kamu sampaikan sebagai duta genre 2025?
2: Oke, ini dari aku dulu ya Galang.
1: Boleh. Ini kayak udah nyapi nih.
2: Untuk teman-teman Pro 2, apapun yang kalian lakukan saat ini, terus coba, jangan takut gagal. Dan ketika teman-teman merasa teman-teman sedang berada di sebuah kubangan yang hitam, tenang aja dan tetap hati-hati, kita bisa untuk berproses, kita bisa untuk lebih baik. Asal dari diri kita ada kemauan, disitulah Tuhan akan menjawab setiap hal baik yang teman-teman ingin.
1: Mantap banget, luar biasa, keren-keren. Ini nanti jadi quote of the day.
2: Kata-kata hari ini.
1: Oke, thank you banget Kak Harum. Sekarang Kak Galang, gimana Kak Galang?
0: Buat teman-teman Pro 2, pastinya aku ada satu kalimat, dua kalimat.
1: Boleh, oh,
0: ya,
1: dua kalimat. Yang penting gak satu album ya Kak.
0: Oke, yang pertama adalah terbentur, terbentur, terbentuk. Itu teman-teman, itu sebagai pedomanku. Dan juga yang kedua, teman-teman harus berani dalam mencoba hal baru. Hal baru itu harus dicoba. Teman-teman pada umur belasan ini, teman-teman masih dalam masa-masa berproses. Teman-teman di masa depannya masih banyak, teruslah berproses, berani mencoba hal baru untuk kedepannya. Pasti teman-teman akan memiliki pengalaman dan masa depan yang lebih baik. Terima kasih.
1: Oke, amin gitu ya. Oke, kalau gitu kita tutup aja dengan sebuah tadi apa?
0: Salam genre.
1: Iya. Ayo teman-teman, ayo pasukan aku. Kita siap semuanya berdiri. Wow. Berdiri. Ayo berdiri. Oke. Oke, yuk abah-abahnya gimana nih?
0: Oke. Oke. Oke. Oke. Salam genre. Salam remaja genre sehat, cerdas, ceria. Genre Indonesia, saatnya yang muda yang berencana.
1: Yeay, terima kasih. Pokoknya untuk Karum dan juga Kak Galang, sukses selalu buat kamu dimanapun berada ya. Kalau misalkan sudah purna nanti menjadi duta-duta genre ini, nanti jadi duta yang lain ya. Nanti jangan duta Sailor Seven kakak, beda soalnya ya. Oke deh kalau gitu. Oke, kalau gitu ya teman Pro 2, terima kasih atas perbincangan kita di siang hari ini karena waktu juga yang memisahkan kita, tapi tenang aja. Once kalau misalkan ada kesempatan kita ngobrol lagi ya.
0: Oke, okay,
1: buat update-update ya. Aku tunggu loh pokoknya. Jadi tadi kita udah berbincang bersama dengan Kak Galang, Bagus Setiawan dan juga Kak Arum Fajar Rahmawati, di mana tema kita yang udah kita bahas adalah muda berencana bersama genre Serakata. Bye.
3: Santai siang.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.

kirim ke bumi untuk orang-orang seperti kau.

0: Ya, tidak. Aku mau yang ini saja. Ah, jangan.
1: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maaf, maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

0: Teman Pro 2, kamu masih di Santai Siang tentunya bareng aku Sylvia Z. Dan kalau tadi kita sudah ngobrol-ngobrol bareng Duta Genre Surakarta 2025 ya. Siapa tahu habis ini kamu jadi juta lagi gak tuh? Duta Genre berikutnya Teman Pro 2, amin ya gak sih? Gimana nih Teman Pro 2 siang ini, udah ada yang pada mau request belum nih? Karena kan Sisil udah buka ya sesi request kita, sesi curhat kali ya. Udah buka sesi request Teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist tentunya, yang bakal muterin lagu-lagu bagus pilihan kamu ya. Jadi jangan ragu-ragu, langsung kasih tahu aku aja lagu apa yang mau dipilihin atau diputerin.
1: Pro 2 Hitlist.

0: Wahid List.
1: Oke, teman Pro 2, di Pro 2 Hit List ini kamu bisa request lagu-lagu pilihan kamu. Mau Indo, Manca, mau apa lagi? 1, 2, 3, 4, 5, boleh. Terus apa lagi sih? Pokoknya banyak-banyak juga boleh. Tinggal kasih tahu aja judul lagu sama penyanyinya siapa. Kirim ke 081-327-866-966 ya. Oke, lanjut. Ini aku mau bacain dulu WhatsApp yang udah masuk ya. Ini ada dari Kak siapa? Coba aku cek dulu. Ada dari Kak Cael, katanya selamat siang Kak, selamat kembali menjadi aktivitas setelah weekend, yes. Semoga sehat selalu dan semangat siarannya ya Kak. Aku mau izin dong, Nica mau request lagu Sumpah Mati by Selena Grace Kak. Terima kasih banyak, banyak-banyak juga buat kamu ya. Sumpah Mati, sebentar aku bakal cariin, aku harus menggapai apa namanya keyboard ini. Oke lanjut, terus ada siapa lagi di ujung sana? Aku coba bacain dulu. Selamat siang Kak, ini dari Tami. Hai Kak Tami, selamat siang ya di hari Senin. Aku mau izin titip request lagunya apa ini? Lagu Tak Semudah Hom Pimpa Halayum Gambreng, bukan. Tak Semudah Hom Pimpa ya, dari Nabila Takia. Thank you Kakak, bahagia sehat selalu ya, amin. Pokoknya doa baik juga kembali ke kamu ya, teman Pro 2. Ada Kak April, mat siang, penjaga siang, katanya mau lagu dong, Sedia Aku Sebelum Dia. Loh, sebelah aku, Sedia Aku Sebelum Dia? Enggak, bukan gitu. Sedia Aku Sebelum Hujan ya. Oke, siap, abis ini bakal aku puterin buat kamu. So, teman Pro 2, tinggal kasih tahu aku aja kok lagu apa yang mau diputerin ya. Caranya gampang banget. Tulis atau WhatsApp ya. Judulnya apa? Penyanyinya siapa? Ke 081-327-866-966.

0: kesel?
1: Iya, gimana gak kesel? Apa-apa di pasar tadi semua mahal. Pasti gara-gara inflasi nih.
0: Oh, kok nyalain inflasi sih?
1: Lah, emang iya kan?
0: Belum tentu. Kalau cuma 1-2 barang yang naik, itu bukan inflasi.
1: Terus inflasi itu apaan?
0: Inflasi itu keadaan. Karena permintaan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gubernur Jawa Tengah mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus hadir menyajikan informasi yang akurat dan menjadi media pemersatu bangsa. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. RRI sekali di udara tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, badanku meriang panas dingin nih.
1: Kamu kok bisa sakit? Kemarin kayaknya sehat-sehat aja, Mujair.
0: Iya nih, Nila. Kemarin pas asik berenang di tepi sungai, tiba-tiba ada manusia yang membuang sampah sembarangan. Sepertinya karena sampah-sampah dari manusia itulah yang membuat aku jadi sakit.
1: Iya, heran deh. Kenapa sih manusia jadi makin sering buang sampah sembarangan?
2: Setiap manusia mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melindungi lingkungannya. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah disebutkan bahwa setiap orang dilarang mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Stop buang sampah ke sungai.

0: sumbangannya Bapak Ibu untuk korban bencana kebakaran.
1: Ini ya Mbak.
0: Terima kasih Pak.
2: Ngapain sih Pak kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban?
1: Ibu nggak usah berburuk sangka.
2: Tapi kan banyak yang disalahgunakan.
1: Nggak apa-apa Bu, yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya serahkan sama Tuhan.

0: Pro 2 Hitlist.
1: Oke, teman Pro 2 ya, kamu masih dengerin santai siang tentunya bareng aku Sylvia Z. Habis itu kita mau puter lagu-lagu yang tentunya udah kamu request. Tapi sebelumnya aku lagi mau bacain dulu nih WhatsApp yang udah masuk ya, yang sudah mengantri. Tadi lagu-lagunya udah aku puterin. Ada Kak Lara Purnamasarini. Assalamualaikum Kak, selamat siang. Maaf mengganggu sebentar ya Kak. Aku mau izin request lagu satu boleh? Boleh banget dong ya kan. Semoga siaran kakak menyenangkan dan penuh dengan keberkahan. Amin. Pokoknya apapun itu yang kamu rasakan hari ini bisa terbayarkan dengan lagu-lagu yang diputerin ya. Oke, ada Kak Tito, gak pakai karnavian nih. Katanya sih yang kakak aku mau request lagu Tetap Bukan Kamu. Ya udah, kalau bukan aku siapa? Dia. Oke, dari Roni featuring Raisa ya. Sama Untuk Kau Hargai Anggis Devanki dong kakak. Makasih, kembali kasih. Terus ada Kalibet yang ngirimin apa nih, laut mana yang surut atau kering nih? Nah itu gak tahu. Kemarin sempat lihat juga tuh ada yang surut apa gitu, daerah mana gitu ya. Terus akhirnya udah dievakuasi dulu gitu teman Pro 2. Pokoknya kalau misalnya kamu melihat air yang tiba-tiba surut ya, kalau bisa menjauh dari pantai. Pokoknya menjauh dari lokasi tersebut. Karena kenapa? Kita gak ada yang tahu ya, di tengah sekarang lagi banyaknya gonjang ganjing gitu. Jadi banyak banget bencana-bencana alam ya yang gak terduga. Jadi alangkah lebih baiknya kalau misalnya kamu melihat kondisi laut atau pantai surut banget gitu ya, jangan please. Karena kadang-kadang ada tuh yang surut tiba-tiba, terus akhirnya kamu kayak, ih kesempatan banget nih buat ambil ikan yang ikan yang terdampar atau apapun itu gitu. Jangan please ya, langsung menghindar aja. Terima kasih Kalibet sudah mengingatkan, kita sama-sama untuk mengingatkan ya. Terus habis ini aku bakal puterin lagu yang udah kamu request teman Pro 2 ya. Jadi kamu jangan kemana-mana, pantengin terus aja Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

0: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
1: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
0: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
1: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
0: Belanjalah secara cerdas dan bijak, agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.

0: Mau dengerin lagu yang kamu suka? Kayak lagu yang satu ini?
1: Ku lepas kacamata, apa kau lebih suka?
0: Atau yang ini? Bisa banget. Di Prodo Hitlist, kamu bisa request lagu dari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat.

0: Gara-gara kamu sih, Mei. Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
1: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
2: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah, bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi dalam melihat konflik di sekitar kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Teman Pro2 dengan juga Roni Parulian ya. Tetap bukan kamu. Jadi kalau bukan kamu jangan dipaksain. Udah please, please, please, please ya. Oke, ada satu lagu, permintaan lagu lagi nih dari Kak Lara Purnamasari yang mau request, katanya Sweet Disposition. Oke, Sweet Disposition nanti bakal kita puterin, tapi ditunggu dulu ya, karena kita mau bahas sesuatu. Mau bahas apa kira-kira? Kita coba ajak teman kita ini dulu, karena tentunya saya tidak sendirian, teman Pro2. Ketawa licik. Ini gimana, udah siap belum nih teman-teman kita nih?
1: Sudah.
0: Udah siap? Siap. Oke, pertanyaan pertama. Oh enggak. Langsung pada panik semua. Kenalin dulu dong, ada siapa-siapa nih. Aku gak sendirian, teman Pro2. Karena di jam makan siang ini, aku ditemani dengan dua teman aku. Aku yakin mereka gak makan soalnya.
1: Sudah makan.
0: Oh jadi kalian sudah duluan?
1: Iya.
0: Oke, baik. Tidak asik sekali kalian ya. Oke, ada siapa? Kenalin dulu dong.
1: Kenalin, aku Angga, mahasiswa UNS.
0: Oke, yang satu, hai Angga. Kan bisa gitu, ya kan? Senyum lagi.
2: Dan aku Aksan, aku juga mahasiswa UNS.
0: Ini kayaknya dulu pernah ngobrol terus tiba-tiba menghilang sama Pro2. Hilang, enggak ketemu lagi, tiba-tiba muncul dia berdua di sini. Saya kayak terheran-heran gitu ya. Kalian apa kabar kalian berdua dulu nih?
1: Baik, alhamdulillah.
0: Luar biasa. Ya, alhamdulillah. Ini para mahasiswa. Tadi kan ada muda-mudi, sekarang siswa. Enggak ada siswinya, siswinya lagi sibuk nampaknya ya. But it's okay, enggak apa-apa. Kita masih bakal running terus walaupun teman kita yang satunya lagi siapa namanya tuh? Aduh.
1: Keisha.
0: Keisha. Oh iya. Enggak pakai lefron kan? Beda.
1: Beda.
0: Nah, ntar kita suruh nyanyi nih ya. Nyanyi, kita suruh nyanyi. Lihat aja nanti kalau dia sini kita suruh nyanyi. Oke, kita mau bahas tentang makanan karena udah jam 12. Biasa kita tuh bahas tentang makanan. Iya enggak sih? Kalian kalau misalkan di kampus, aku sendiri kalau misalkan di kampus pada saat zaman kampus dulu itu ada makanan-makanan kesukaan. Kalau kalian apa nih? Boleh dong spill dikit dulu, spill, jangan dijelasin dulu. Ntar dulu panjang kali lebar kan ya. Apa dulu nih kalau?
1: Kalau aku as mahasiswa UNS, aku biasanya geprek kumlot sih kak.
0: Geprek?
1: Geprek, ayam geprek kumlot namanya.
0: Ih udah kumlot berapa kali tadi?
1: Waduh udah berapa tahun itu kumlot?
0: Iya udah berapa tahun tadi ya. Itu yang pertama, oke kalau kamu apa enggak? Kalau kamu siapa namanya? Za?
2: Aksan.
0: Za lagi.
2: Kalau aku... penyetan sih, ayam penyet Bandung UNS.
0: Penyet apa geprek sama gak sih?
1: Beda kan, kalau geprek itu digeprek sampai hancur ayamnya. Kalau penyet itu puk-puk gitu.
0: Enggak ada orang aku tuh puk-puk gitu doang, gak gitu. Oh gitu, jadi geprek sama ini. Jadi enggak, kalian tuh janjian sebenarnya ya?
1: Enggak kok.
0: Oh enggak ya, oke, baik. Nah, sementara kalau misalnya, apa namanya kalian jajan, apakah cuma itu doang? Apa ada yang lain juga?
1: Kalau makan biasanya itu sih, kalau jajan beda lagi biasanya.
0: Oh gitu. Oh kalau makan kita bicara makan siang, makan berat ya otomatis setidaknya ada tepung-tepungannya.
1: Ada. Iya, yang geprek kan ada tepungnya.
0: Iya, benar kan? Iya, terus ada apa lagi? Ada nasinya. Oke. Iya. Top 3 menurut kamu menjadi mahasiswa apa aja? Boleh sebutin enggak? Kamu enggak?
1: Top 3 makan berat ya?
0: Yes. Iya, makanya sama.
1: Kalau biasanya di UNS aku biasanya yang pertama itu geprek kumlot itu.
0: Itu yang paling pertama, top tier-nya tuh.
1: Top tier. Terus yang kedua ada warteg Butris namanya. Itu di samping Tower UNS.
0: Oke.
1: Terus yang ketiga apa ya?
0: Makan berat. Makan berat. Makan hati lagi disebut.
1: Awan. Cepun namanya, nama restonya.
0: Jepun.
1: Nama tempatnya, iya.
0: Jepang-Jepang gitu, vibes Enggak, Jepang.
1: Padahal makanannya Indonesia semua.
0: Wah Jepun?
1: Gak tahu namanya Jepun pokoknya.
0: Oke, itu kalau di sekitar UNS.
1: Iya.
0: Itu yang biasa kamu makan.
1: Yes.
0: Pokoknya top 3-nya itu ya.
1: Kalau mau top 10 juga bisa.
0: Gak, itu waktunya gak ada kakak, gak ada kakak. Oke, tadi top 3-nya dari Angga, dari Aska.
2: Aksan. Aksan.
0: Aksan. Aduh, aku tuh kebalik-balik terus. Aksan.
2: Kalau dari aku tuh yang pertama itu... tadi ayam penyet Bandung UNS.
0: Ayam penyet Bandung, oke. Ya.
2: Terus yang kedua itu warteg Bahari UNS.
0: Iya lagi tuh di mana-mana kayaknya ya.
2: Iya. Terus yang ketiga itu penyetan lagi, namanya penyetan Busri.
0: Penyetan? Ya. Apakah kamu pecinta penyetan? Gak geprek?
2: Sehat penyet,
1: aku gak ada tepungnya.
0: Oh kamu tim geprek sama tim penyet, oke siap. Berarti udah ada top 3-nya yang nanti bakal kita bahas nih teman Pro2. Karena aku kan gak kuliah lagi, jadi pengen kuliah sih teman, belum ada kesempatan untuk lanjut. Ya udah, jadi karena kalian yang kuliah, kalian aja yang jelasin, bener gak? Karena aku kerja ceritanya.
2: Iya.
0: kan gak lucu dong. Kalian bahas tiga makanan yang asik lagi kuliah. Aku maksudnya yang kerja apa? Kantin belakang, Kak. Kantin belakang, kantin belakang. Apa bodar di belakangnya kan. Jadi kayaknya aku bakal dengerin tentang penjelasan kalian. Tiga makanan masing-masing dari kalian yang top 3. Kenapa? Terus ada apa di situ? Apakah ada sesuatunya sampai kalian di situ tes? Yeah. Nanti kita bakal bahas ya, teman-teman. Pro 2, so jangan kemana-mana, di sini aja.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: macet sore-sore?
1: Gak usah khawatir, sore ceria solusinya.
2: Deswatika, temenin kamu di Zona Detik.

feedback nih dari Kalara Purnamasari yang katanya lagunya tadi udah diputerin dan ngucapin makasih ya udah diputerin lagunya. Makasih juga udah menemani kami semua lewat siaran santai siang ini kakak. Semoga kakak selalu diberikan kesehatan, kelancaran dan juga energi yang positif dalam menjalani aktivitas di siaran santai siang ini. Semoga juga siarannya selalu lancar, amin. Dan setiap kata yang kakak sampaikan tuh bisa membawa semangat serta kebahagiaan untuk teman Pro 2 Surakarta.

0: Udah, semua udah gak lagi sama, jadi jangan pikirin lagi ya. Oke?
1: Oke.
0: Oke. Oke. Ini kayaknya curahan hati ya kakaknya. Oke, baiklah kalau gitu. Kita mau bahas lagi, kita bukan konsultasi masalah perasaan siang hari ini teman pro 2, tapi kita lagi berkonsultasi tentang makanan. Yes. Karena udah jamnya makanan. Ya biasa
1: tapi
0: makan.
1: Tapi belum makan.
0: Iya. Belum makan. Tapi kalian udah makan.
1: Udah sih.
0: Ini kantin. Oh enggak kantin, keluar ya?
1: Tadi kita keluar.
0: Pasti makan geprek-geprek tadi itu. Oh bukan. Udah. Oke. Yang disebut kita lagi mau bahas pergeprekan ini.
2: Yes.
0: Enggak, pergeprek sama
2: penyet.
0: Iya, oke. Jadi dari aku tuh suka
3: Angga.
0: Aska?
2: Ahsan.
0: Ahsan. Ih, kenapa sih Aska mulu? Ahsan. Kita dari Ahsan dulu kali ya.
1: Oke.
0: Ahsan. Makanan apa San? Tadi kan ada tiga tuh top tier-nya, top 3-nya. Terus top tier-nya siapa? Kita dari yang bawah dulu deh, dari nomor 3 dulu.
2: Top 3-nya.
0: Top 3-nya, tapi dari nomor 3 loh ya, bukan yang pertama ya.
2: Oh iya. Yeah.
0: Oke, okay. Yang dari yang ketiga dulu, itu kenapa sih bikin kamu suka banget sama makanan itu?
2: Itu karena, sebut dulu tempatnya, penyetan Busri UNS. Mm-hmm. Itu lokasinya tuh di deket asrama UNS di belakang gerbel gitu. Karena aku dulu juga sempat jadi anak asrama juga, jadi kan deket situ.
0: Mondok, anak mondok. Oke, terus
2: ya nyobain makanan deket situ. Terus ternyata cocok di situ penyetan Busri itu.
0: Busri, kenapa hal yang membuat kamu balik lagi selain harga? Bisa harga kan, anak kampus kan, you know kan, IEK-IEK ya kan.
2: Yang pasti makanannya bervariasi, ada yang digoreng, ada juga yang dibakar.
0: Ayamnya itu?
2: Ayamnya ada ayam, ada lele juga ada. Terus yang paling rekomendasi itu kalau dari aku ya jamur crispy-nya, itu benar-benar enak.
0: Oh jamur crispy, I see. Jadi itu yang ngebuat kamu balik lagi.
2: Yes.
0: Oke, kalau itu dari kamu. Ahsan. Ya kadang-kadang ya, mohon maaf ya kakak ya, agak-agak loading kakak. Maklum belum makan. Enggak, thank you kak, lu udah bantuin gue kak. Enggak, kalau kamu sendiri kak.
1: Kalau aku yang ketiga tadi kan warung Jepun ya. Itu
0: Jepun yang gak ada Jepun-Jepunnya malahan.
1: Iya gak ada Jepunnya, masakannya Jepun. Itu ada di Jebres Jalan Mojo. Itu yang bikin aku suka ke situ tuh karena nasi uduknya. Kan kita kan kayak itu prasmanan ya, kita pilih lauk-lauknya. Terus nanti kita bawa ke kasir, ditanya mau pakai nasi biasa atau nasi uduk. Nah itu aku nasi uduk biasanya.
0: Aku penasaran, karena aku selama di Solo tuh agak sulit ya untuk mendapatkan nasi uduk. Nasi uduknya tuh kayak gimana? Taste-nya? Apakah gurih biasa kayak nasi gurih.
2: Nasi gurih
0: itu namanya ya?
1: Iya.
0: Oh itu nasi uduk.
1: Tapi bilangnya nasi uduk gitu.
0: Oke, Pak.
1: Terus sama ayamnya juga enak.
0: Ayamnya enak. Yang sering kamu pesan. Jadi dia kayak prasmanan gitu, berarti banyak dong sayur-sayurnya.
1: Iya, karena kan aku enggak suka sayur.
0: Tidak boleh harus makan sayur, Kakak.
2: Parah.
1: Ya gimana parah. Ya enggak suka.
0: Harus,
1: jadi aku biasanya
0: harus.
1: Iya. Di sana milihnya ayam sama tahu sih kesukaannya.
0: Ayam sama tahu.
1: Iya.
0: Oke. Kenapa kamu suka menu itu?
1: Comfort food sih.
0: Comfort food yang rasanya benar-benar nyambung di kamu.
1: Iya, kayak udah pasti itu aman bahkan.
0: Harga?
1: Harganya juga aman menurut saya.
0: Oh, oke. Okay.
1: Di under 20 sih.
0: Itu untuk dua makanan itu?
1: Iya, sama minumannya.
0: Oh, wow. Kalau kamu di sana harganya juga oke nggak? Busri itu?
2: Iya.
0: Busri kan tempatnya kan?
2: Iya, penyetan Busri.
0: Oh, penyetan Busri. Itu juga sama?
2: Sama, under 20 juga bisa biasanya.
0: Oke, jadi kalian pilih itu yang di posisi ketiganya. Kalau di posisi kedua?
2: Kalau kedua dari aku tadi Warteg Karisma Bahari.
0: Nah, kayaknya umum banget gak sih?
2: Iya.
0: Oke. Ya,
2: nah, tapi lebih tepatnya yang di belakang UNS.
0: Pas belakang UNS?
2: Dekat ini, ke Precum Laude. Pokoknya daerah situ.
0: Oh, jangan-jangan kalian janjian satu makan situ, satu makan di sebelah ya.
2: Bener banget.
0: Terus menu apa? Karena kan itu kan banyak banget.
2: Iya,
0: kalau setahu kan warteg itu kan banyak banget ya. Karena terus apa yang paling kamu gemari di situ?
2: Kalau dari aku sih ini sih kering kentang. Tahu enggak, Kak?
0: yang kotak-kotak, yang panjang. Mustafa.
2: Ya benar-benar itu Mustafa,
0: oh,
2: ya benar.
0: Iyalah Haj, itu Mustafa.
2: Itu paling favorit aku sih itu.
0: Ya kan, iya lagi itu ya. Paling enak tuh, sama tau nggak apa? Kentang balado.
2: Oh iya, enak juga itu.
0: Duh, kok jadi lapar ya?
1: Makan dulu makanya.
0: Iya, oh parah, nggak bisa. Jadi dua itu yang paling kamu suka biasanya, atau sayur gitu atau apa?
2: Sayur tuh, sayur apa ya namanya? Apa itu namanya yang biasanya dipakai di mie tuh, sawi.
1: Iya,
0: banyak kan, ada sawi.
2: Iya, campur-campur aja itu
0: sawi ya, sawi ya. Oh gitu, enak. Itu enak juga. Jadi biasa kalau kamu menghabiskan jajan di situ, range-nya berapa, dari harga berapa? Lebih murah nggak dari
2: lebih musik? Murah itu, itu
0: serius
2: di bawah 15 bisa kan, 12-an kayak ya. Karena ST-nya gratis kalau makan di sana.
0: Oh, terus nambah refill gratis juga nggak nasi?
2: Enggak sih.
0: Kadang-kadang kan ada kan tempat makan yang free refill nasi kan?
2: Iya ada. Sih?
0: Ini enggak?
2: Enggak.
0: Yang di Busri juga enggak?
2: Di Busri juga enggak.
0: Oke, jadi teman pro 2, kalau kamu mau coba apa namanya, makan yang murah dekat UNS, itu ada beberapa rekomendasi dari teman-teman kita. Mulai dari tadi pertama apa, Busri dulu. Penyetan.
2: Penyetan Busri.
0: Penyetan Busri dekat UNS. Yeah. Terus habis itu ada Jepun.
1: Warung Jepun.
0: Warung Jepun yang enggak ada
1: Jepang-Jepangnya
0: itu ya kan. Tapi makanannya benar-benar kayak warteg gitu atau gimana?
1: Iya, kayak warteg. Jadi kayak milih gitu loh, banyak lauknya juga, banyak sayurnya juga.
0: Oh, Jepun itu mungkin dari JJ punya. Wih, punya JJ dong. Cuma Jenta.
1: Enggak tahu ya. Cuma enggak tahu.
0: Jepun kan, JJ punya jadinya. Hmm. Oke, itu ada Jepun, warung Jepun. Itu dekat mana pastinya?
1: Itu di tadi
0: Jebres
1: ya, Jalan Mojo.
0: Jalan Mojo. Iya. Oh, oke. Terus sama tadi ada lagi
2: Warteg Karisma Bahari.
0: Warteg Karisma Bahari itu yang kayaknya membumi di mana-mana ya.
2: Iya. Sebenarnya ada dua juga di belakang tuh.
0: Serius?
2: Iya, ada dua.
0: Di mana? Di belakang mana?
2: Di belakang UNS.
0: Ada dua?
2: Iya, ada dua sebenarnya.
0: Ini yang sama Bahari juga?
2: Bahari sama juga, tapi beda lokasinya.
0: Oke. Jadi beda ininya doang ya. Nah, ini mungkin menjadi alternatif kamu nih, teman pro 2, bagi kamu yang tinggal di sekitaran UNS atau mau cobain, bener gak? Ya kan, itu bisa jadi ya, alternatif. Bener. Nah, nanti abis ini kita bakal bahas lagi 3 makanan kesukaan mereka lagi. Apa tadi?
1: Warung Jepun.
0: Aku. Bukan, makan yang kedua.
1: Yang kedua itu aku ada wartegnya Butris namanya.
0: Nah, warteg Butris. Terus sama yang pertamanya kamu?
2: APB, Ayam Penyet Bandung, UNS.
0: APB disingkat-singkat.
2: Iya, terkenalnya APB.
0: Akamsi banget ya. Terus
1: yang pertama Geprek Kumlot.
0: Geprek Kumlot. Oke, kita bakal battle kan teman pro 2 ya, seperti battle song today. Apakah geprek, tim geprek atau tim
2: penyet
0: gitu ya. Oke deh, tapi sesudah lagu-lagu yang berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, di sini aja udah ya.

0: Ini kenapa aku mendadak buyang ya?
1: Gempa.
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan depan.
2: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.
1: Oh, sakit.
3: Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

0: Balik lagi teman Pro 2 bareng aku Sylvia Z,
1: Angga
2: dan Ahsan.
0: Kenapa sih kalian gak semangat banget? Angga, Ahsan.
1: Ngantuk kak.
0: Yang belum makan tuh aku.
1: Kan ya justru sudah makan dari
0: ngantuk. Oke, kita lanjut lagi yuk. Ada 6 rekomendasi dari mereka nih teman Pro 2 untuk kamu, anak-anak kampus, ya kan? Terus atau pekerja mungkin atau siapa?
1: Dosen.
0: Iya, dosen juga pernah kan makan-makan dapat
1: kayak gitu. Enggak kak, mereka gak makan.
0: Lucu kamu ya?
2: Kita bukan manusia.
0: Mereka bukan manusia, enggak dong, sama dong. Ya kan, mungkin mereka dibungkus kak, jadi gak ketahuan ya kan. Terus makanya diam-diam di ruangan rektor lagi makan. Ya ngeri gak tuh. Oke, balik lagi, tadi udah ada 3 warung makan Jepun, warung Bahari, warteg Bahari, sama
2: Penyataan Bu Sri.
0: Penyataan Bu Sri, lanjut dong, ada apa
1: kalau
0: lagi gak?
1: Kalau aku ini yang kedua ada warung, keberapa tadi?
0: Udah lah ya, yang kedua top.
1: Ada 3. Warung Butris.
0: Warung Butris.
1: Iya, itu jadi kayak apa ya, warteg gitu. Jadi kita datang ke situ mau makan apa itu ditawarin. Terus kita tinggal milih, nunjuk-nunjuk doang mau ini.
0: Oh gitu, ya. Touchscreen banget ya.
1: Iya, yes, touchscreen itu.
0: Touchscreen banget ya, jadi tinggal nunjuk-nunjuk keluar gitu. Oke.
1: Yang bikin aku suka di situ itu pertama murah. Yang kedua lauknya pilihannya juga banyak ya. Yang ketiga nasinya sesuai keinginan kita. Jadi kita ditawarin mau nasi seberapa mas gitu. Kalau di segini kurang banyak gak gitu. Terlalu banyak gak gitu.
0: Oh gitu. Yeah. Oke, kalau kamu bilang itu harganya murah, semurah apa dibandingnya sama warung Jepun tadi?
1: Aku bisa habis under 15.
0: Oh berarti hampir.
1: Bahkan hampir pernah makan di situ cuma habis 11 ribu.
0: Kamu makan apa dek?
1: Itu kan karena lauknya sudah habis-habisan ya, mulai habis gitu. Aku cuma beli bakwan sama telur doang sih, sama tahu.
0: 11 ribu tapi mahal dong bakwan, tahu.
1: Enggak dong kak, kan nasinya banyak.
0: Oh gitu. Kamu tau gak kamu yang kamu makan itu tepung-tepungan semua?
1: Ya namanya gimana lah?
0: Karbo semua ya?
1: Iya sih, kan telur protein.
0: Oh iya protein, tahu juga ya kan?
1: Iya.
0: Gak usah ngegas dong.
1: Enggak kok.
0: Gak pakai gas berapa?
1: Katanya suruh semangat.
0: Gak pakai gas berapa? Oke berarti itu ya, karena harganya murah banget. Menurut kamu ya, di kantong pelajar tuh oke lah gitu. Oke kalau kamu lanjut nih.
2: Nah ini pertama. Top 1 aku nih. Yang tadi aku singkat APB. Biasanya mahasiswa-mahasiswa juga tahu sih APB itu.
0: Aku taunya APBN enggak.
2: Ayam Penyet Bandung.
0: Oh, Ayam Penyet Bandung. Oke, okay. Terus
2: di sana tuh gimana ya? Lauknya tuh fresh lah. Datang ke situ langsung milih-milih, langsung digoreng.
0: Loh, jadi kayak ini dong. Jadi kayak apa namanya? Kayak kita di apa namanya? Angkringan gitu dong, dipanasin lagi gitu.
2: Iya, tapi kan belum digoreng sebelumnya itu.
0: Oh.
2: Baru dibumbuin doang.
0: Oh, jadi kayak gitu. Yeah. Kalau sana lebih fresh banget ya kamu masak.
2: Tempatnya juga luas dibanding yang sebelum-sebelumnya.
0: Terus bisa buat nongkrong lama-lama lagi.
2: Bener banget.
0: Okay. Karena kan kadang-kadang kan kita enaknya tuh nyamannya pas ya udah bisa lama nongkrong di situ terus rame-rame gitu
2: yes,
0: kan.
2: Okay.
0: Jadi kamu lebih suka vibes-nya juga gitu ya di sana. Harga, masalah harga.
2: Kalau harga sih hampir sama kayak Penyetan Bu Sri tadi sih. Di under 20 lah.
0: Under 20 lah ya, udah
2: 15 gitu.
0: Nasi juga refill atau?
2: Nasinya tuh bisa pesen kayak 1000 tuh ada cetakannya 1000 kak.
0: Serius?
2: Nah, 1000,
0: nasi 1000
2: bisa.
0: Gimana,
2: 3000
0: gimana.
2: Bisa kayak gitu.
0: Ntar dulu gimana nasi 1000? Ada yang jual Mas Ian?
2: Ada. Itu request per kelipatan 1000.
0: Oh jadi secentong itu 1000. Terus habis itu 2000, 3000 gitu?
2: Iya. Ada cetakannya, bukan centong, dicetak gitu.
0: Cetak, cetakannya itu cetakannya kecil lagi nggak?
2: Kecil, segimana ya, segini ya?
0: Kayak nasi kucing.
2: Nggak,
0: lebih
2: iya
0: banyak.
2: Agak banyak sedikit.
0: Agak banyak ya. Oke, berarti dia pakai ini ya, pakai takar gitu ya. Oke, siap. Itu, kalau kamu berarti yang?
1: Kalau aku yang top tier nomor 1 itu Geprek Kumlot sih. Semua anak UNS juga tahu sih itu.
0: Kenapa bisa itu?
1: Karena seramai itu, karena yang pertama kan murah ya. Terus kita nasi itu ambil sendiri. Jadi
0: bisa
1: kita datang, iya bisa. Kita datang itu sudah disuruh ambil piring sendiri, nasi sendiri, lauknya sendiri gitu. Terus kalau sudah ambil semua, kita ke tempat apa ya? Yang digeprek itu, buat geprek itu. Bisa request cabai berapa gitu.
2: Bisa dibakar juga.
1: Iya bisa dibakar juga.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Oh enak juga ya.
1: Kalau aku sih cabai satu.
0: Kenapa?
1: Gak suka pedes.
0: Terus kenapa kamu makan Penyetan? Karena kan Penyetan kayaknya identik sama pedes gak sih? geprek.
1: Iya sih sebenarnya, tapi kalau geprek biasanya cuma cabai sedikit-sedikit doang sih aku. Cuma kayak hin-hin pedas gitu doang.
0: Yang penting ada hin-nya aja udah cukup lah ya. Ada bau-baunya, it's okay lah ya gitu lah. Terus lah, kalau kamu berarti juga sebenarnya suka nih Asan. Apakah kamu suka juga kumlot itu?
2: Iya sih, tapi ya aku lebih tim penyetan tadi.
0: Oh iya, kamu tim penyetan ya. Penyetan berarti juga sama kan? Dia ada cabenya juga ada. Kan? Tapi langsungan gitu toh?
2: Iya, sambel gitu.
0: Oh, sambel gitu, oke. Nah kalau kamu sendiri tim produk, kamu lebih milih yang mana? Apakah kamu lebih milih tim penyetan ya? Atau tim warteg? Ya kan? Ada loh yang lebih milih warteg atau tim geprek? Nah, kamu bisa tulis di kolom komentar di yang ada di layar kamu. Layar mana? TV kali ya, TikTok kali ya kan. Oke deh teman Pro 2, itu dulu ya pembahasan kita tentang makanan yang mana teman-teman kita udah merekomendasikan. Tempatnya di mana sih itu?
1: Yang apa?
0: Yang
1: kumlot.
0: Kumlot?
1: Di belakang UNS sih.
2: Dekat warteg tadi.
0: Dekat warteg tadi ya, sebelahan katanya. Nah, kalau kamu tuh yang pertama sih.
2: Yang pertama itu Ayam Penyet Bandung.
0: APB.
2: Nah, itu. Itu kan di kumlot itu ada perempatan, itu ke kiri pokoknya, ke kiri, mentok, ke kiri lagi udah daerah situ lah pokoknya.
0: Pokoknya dua kali kiri teman Pro 2 ya, carinya begitu deh pokoknya. Perempatan, belok kiri, kiri lagi, terus entah kiri
1: dari mana. Arahnya dari mana, gak tahu.
0: Mau dari timur, mau dari barat.
1: Pokoknya agak kiri.
0: Pokoknya kiri-kiri aja ya teman Pro 2. Nah itu dia, pokoknya udah banyak banget, ada 6 kuliner sih yang ini yang udah kita kasih tau ke kamu ya, yang bakal bisa kamu cobain. Sebentar. Kenapa kamu rekomendasiin ini ke teman Pro 2?
1: Yang pertama untuk semahasiswa itu murah hitungannya, ramah di kantong.
0: Terus
1: juga rasanya enak menurut saya. Terus apa ya?
0: Apa lagi?
2: Tempatnya nyaman.
0: Tempatnya
2: juga.
0: Cozy lah ya. Oke, nah juga. Itu dia teman Pro 2. Siapa tahu kamu bisa datengin ke salah satu dari 6 yang udah mereka sebutin. Nah, nanti komentar ya rasanya kayak gimana, atau mungkin kamu udah pernah ada yang sana.

0: Don. Hah? Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih, Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya, Rin ya. Acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

Di tengah aktivitas siang hari, kamu tetap butuh hiburan dan info ringan dong. Zonasi, Zona Siang. Hadir dengan musik hits, update seru, dan vibe positif buat temenin hari kamu. Zonasi, Zona Siang. Cuma di Prodo FM Solo, teman terbaik kamu.

0: Kita masih tanya-tanya seputar lomba kemarin di Jepang ya. Kira-kira proyeknya itu kayak gimana? Kita mungkin boleh ceritain ke teman Pro 2.
1: Jadi tuh Mipami itu kayak alat pasteurisasi susu. Kita membuat itu karena kita melihat dari Solo ini kan banyak penjual susu segar gitu kan. Kita melihat memasak susunya itu pakai kompor. Oke, jadinya gizinya itu kayak hilang gitu. Soalnya apinya terlalu panas. Makanya kita membuat Mipami ini. Soalnya ada stabil suhunya, sensor suhunya. Agar gizinya itu tidak hilang saat dimasak gitu.
2: Kita pakai barang bekas, pemanas setrika.
3: Cepat, ringan, dan relate banget sama anak muda. Zona Detik, Zona Desvatika. Membahas hal seru, info singkat, dan obrolan yang deket banget sama keseharian kamu. Zona Detik, zonanya Desva dan Tika. Hanya di Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 ada kabar dari Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy, ya KDM nggak pakai P. Soalnya kalau pakai P, itu ya, berbeda maknanya KDM P jadinya. Kalau ini sih Kang Deddy Mulyadi aja ya. Di mana? Kang Deddy ini lagi mendorong pengembangan sport tourism melalui penguatan konektivitas infrastruktur, teman Pro 2. Nah, pernyataan ini tuh disampaikan Kang Deddy saat menghadiri Indonesia Sport Summit atau ISS ya di Jakarta International Convention Center atau JICC di hari Jumat ya 11 September kemarin. Nah, menurut Kang Deddy, konektivitas ini menjadi salah satu kunci supaya potensi olahraga dan pariwisata di daerah itu bisa ikut berkembang juga. Nah, konektivitas ini dimulai dari bandara, terus jalan tol, jalan nasional, jalan provinsi, sampai jalan kabupaten dan kota. Karena menurut Kang Deddy nih, teman Pro 2, jaringan tersebut tuh perlu terhubung dengan fasilitas olahraga serta akomodasi seperti perhotelan. Tapi pengembangan sport tourism tuh gak cuma berorientasi di kawasan perkotaan aja. Kang Deddy juga melihat bahwa kawasan pedesaan gitu ya, termasuk areal perkebunan yang belum dikelola juga. Karena menurutnya nih, potensi itu tuh bisa dikembangkan untuk menunjang ekonomi daerah. Dia juga menyebut sejumlah kawasan perkebunan itu berada di daerah perbukitan dengan kondisi udara yang relatif sejuk. Dan menurutnya juga nih, teman Pro 2, kawasan itu tuh bisa menjadi daya tarik baru bagi investasi di bidang olahraga dan juga pariwisata. Kang Deddy juga menilai

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo, teman.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Oke, teman Pro 2, kita balik lagi ya untuk bahas-bahas seputar dunia olahraga. Ya, kalau tadi kita sudah bahas dari Kak Dedi kali ya, Kak DMP ya, Kang Dedi, gak pakai P tapi teman Pro 2 ya. Tentang apa namanya yang mendorong sport tourism di sampai dengan kawasan perkebunan ya. Kalau sekarang kita beralih ke dunia voli ya. Kabar ini masih aku kutip dari rri.co.id teman Pro 2, di mana PBVSI menargetkan emas dari tim voli Pantai Putra dan posisi 5 besar voli putri Indonesia di ajang ASEAN Games 2026. Kayaknya di Nagoya bukan sih? Dan pelepasan tim ini dipimpin Ketua PBVSI Imam Sujarwo ya di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto di Sentul kemarin. Nah, Bintang Akbar dan juga Sofian Rahman Effendi ini diharapkan bisa meraih emas di cabang voli Pantai Putra. Pasangan lain ada Imam Ahmad Faisal dan juga Fairuz, ini ditargetkan bisa bersaing menjadi yang terbaik. Pokoknya apapun itu yang terbaik lah ya teman Pro 2. Bintang Akbar bertekad untuk memenuhi target tersebut. Nah, target ini tuh menjadi motivasi dirinya untuk bisa tampil maksimal di ASEAN Games 2026 nanti. Kapten Timnas Voli Putri Indonesia, Medi Yoku, ini termotivasi sekali untuk memberikan penampilan yang terbaik nih. Dia juga pingin memperjuangkan atau berjuang maksimal mungkin bersama rekan-rekan lainnya. Demi apa? Demi mengharumkan nama Indonesia. Ya, siapa tahu dapat uang sangu pulang gitu kan, hadiahnya gede kan ya. Karena aku lihat hadiahnya lumayan gede sih teman Pro 2 ya. Terus Timnas Voli Putri Indonesia juga menghadapi Nepal tepatnya hari Kamis tanggal 17 September mendatang. Dan selanjutnya Caca De Vega dan juga koleganya ini menantang tuan rumah Jepang hari Jumat 18 September nanti. Waduh, jadi penisirin nih hasilnya gimana. Tapi untuk informasi update-nya nanti teman Pro 2 tenang aja, kamu gak usah ragu-ragu karena gampang sekarang untuk update-update. Mau informasi olahraga bisa, mau informasi luar negeri, mancanegara ada semua teman Pro 2. Caranya gampang banget, tinggal buka aja rri.co.id.

Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.

0: mau beli yang ini ah. Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
1: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
0: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
1: Iya sih, tapi gimana dong?
0: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
1: Oke deh, kamu bener.
0: Mending beli yang benar-benar perlu aja. Perilaku bijak kita selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.
2: Baby, let's go. Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

Ya, sekarang mataharinya cuma satu, material lagi mataharinya cuma satu, ya kan? Ya, kayak lagunya Naif ya, karena itu cuma satu, ya nggak sih? Ya, ini lagu untukmu, bukannya untukku ya, untukmu Kak Catur yang sudah request yang hari ini.

ya, Kak Catur lagunya udah diputerin nih. Katanya minta lagu tadi tuh diputerin lagunya. Denganmu aku bahagia, menjadi tawa sukaria. Akankah kau selalu ada? Itu beda. Udah diputerin lagunya. Terus katanya aku disuruh keluar dari studio. Ngapain tahu gak mataharinya ada 5 panas pol. Tenang aja kakak, tenang. Cuma satu rasanya kayak 5 ya. Katanya Masya Allah panasnya siang ini. Iya, dinikmatin ya kak ya. Semangat, pokoknya kamu semangat selalu. Gak boleh ya. Kalau kata Kak Catur gini, kalau misalnya kita lagi sedih, lagi gak enak body, terus lagi bete atau apa, rasain aja, nikmatin sampai rasa itu kebal sendirinya. Pengen kata-kata bijak cuma gak bisa, karena Sisil tidak berbijak. Oke, Kak Catur, thank you ya infonya. Padahal aku pikir Kak Catur bilang, coba keluar studio deh, ada aku kak gitu. Aku pasti akan keluar, tapi kalau kamu bilang ada kak, coba keluar studio, materinya ada 5, gak mau. Tunggu diskon aja, aku baru keluar ya. Oke, kita update lagi informasi buat kamu yuk, teman Pro 2 yang masih aku kutip dari rri.co.id. Nah, jadi ada informasi di mana Kementerian Kebudayaan atau Kemenbud ini meresmikan pameran Nasirun bersimpuh di kaki para guru di Galeri Nasional Indonesia, Jakarta Pusat. Nah, pameran ini itu merupakan bentuk penghormatan kepada mendiang Nasirun, sekaligus ikhtiar dalam mengabulkan salah satu keinginan yang belum sempat terwujud. Menteri Kebudayaan Fadli Zon ini mengatakan kalau misalnya pameran itu tuh penting karena Nasirun merupakan seniman yang menghormati para pendahulunya dalam berkesenian. Menurutnya, hal itu tuh terlihat dari karya-karyanya serta upaya dari Nasirun itu untuk menjaga dan juga menghargai karya seniman yang mempengaruhi perjalanan keseniannya. Dan menurutnya juga perjalanan kesenian Nasirun ini memperlihatkan bagaimana seorang perupa yang bisa mengolah berbagai sumber pengetahuan menjadi karya yang memiliki karakter kuat, tradisi, terus budaya, spiritualitas, realitas kehidupan sehari-hari, dan gagasan tentang modernitas hadir dalam karya-karya Nasirun melalui berbagai medium, teman Pro 2. Dia juga menilai kalau misalnya Nasirun ini merupakan sosok yang punya perhatian besar terhadap proses regenerasi dan juga pembelajaran bagi generasi muda. Di tahun 2025, Nasirun ini menjadi salah satu guru dalam program Belajar Bersama Maestro yang diselenggarakan Kementerian Kebudayaan. Melalui program itu, para peserta terpilih ini berkesempatan untuk tinggal dan belajar bersama dengan Nasirun. Sekaligus juga ini mengembangkan karya berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh selama proses pembelajaran. Sementara itu di sisi lain ada Kepala Museum dan Cagar Budaya Indira Estianti Nuryadin ya, yang dia ini berstatement kalau misalnya pameran itu tuh enggak sekedar mengenang Nasirun sebagai seniman penting. Tapi pameran ini juga menjadi ruang untuk menjaga gagasan, perjalanan dan juga warisan Nasirun supaya terus hadir dalam percakapan seni rupa Indonesia. Dia menyebut kalau misalnya perjumpaan karya dan berbagai perspektif dalam pameran itu membuka ruang dialog dan juga kolaborasi yang memperkaya dinamika seni rupa Indonesia nih teman Pro 2. Dan FYI ya, pameran ini tuh berlangsung dari mulai tanggal 13 September sampai dengan 11 Oktober 2026 di Galeri Nasional Indonesia. Nah, bagi kamu nih yang lagi di Jakarta atau mau rencana ke Jakarta sampai dengan 11 Oktober nanti, mungkin boleh menjadi salah satu agenda kamu ke sana gitu ya. Dan harga tiket pelajarnya masih ramah banget di kantong kok. Dari pelajar sampai dengan mahasiswa itu Rp10.000. Dewasa WNI dan pemegang kitas itu Rp20.000. Sedangkan WNA itu membayar Rp50.000. Worth it sih menurut aku kalau kamu mau lihat pamerannya tersebut. Karena lumayan Rp10.000 sama dewasa. Dewasa itu dewasa WNI sama pemegang kitas itu Rp20.000. Ya kalau misalkan kantong-kantong pelajar masih oke kok menurut aku.

0: sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
0: Ya kaget lah. Itu, kasir kantin sekolah, ngembalin uang aku malah nggak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20.000. Si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50.000.
1: Oh, itu ceritanya. Terus-terus, kamu apain uang itu?
0: Ya aku jadi bingung lah. Terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
1: Ngapa nggak diambil aja, sis? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
0: Din, ingat, itu bukan hak aku. Lagian, jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
1: Betul juga, sis. Kamu bener deh.
0: Tenang, Din. Kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.

0: Mau dengerin lagu yang kamu suka? Kayak lagu yang satu ini?
1: Ku lepas kacamata, apa kau lebih suka?
0: Atau yang ini? Bisa banget. Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa request lagu dari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat.

Apapun yang terjadi teman Pro 2, jangan lupa untuk tersenyum dan bersyukur apa yang ada di kehidupan kita ya gitu. Oh, tontoit gitu. Ah, sekarang kita balik lagi informasi yuk. Dikutip dari masih ya sama rri.co.id. Sisil gak jauh-jauh dari rri.co.id. Paling kalau enggak rri.co.id atau enggak rri.co.id. Sama aja ya. Nah teman Pro 2, kamu tahu gak sih cerita rakyat timun suri? Enggak, bukan. Tapi timun emas. Kayaknya kecil tuh kita suka baca-baca buku doang. Enggak tahu ya, ataukah kamu salah satu masa kecilnya suka banget untuk duduk di perpustakaan teman Pro 2 ya. Apakah kamu suka duduk di perpus gitu loh, pokoknya apapun itu, entah cuma sekedar nyari apa gitu bahan buat ngerjain PR atau mungkin sekedar cuma baca-baca buku cerita. Nah ini salah satunya nih, cerita rakyat Timun Mas. Ada kabar kalau misalnya cerita rakyat Timun Mas ini diangkat ke layar lebar. Jadi kalau dulu layar kecil, sekarang layarnya gede nomor 2 ya. Nah jadi melalui film animasi dengan judul yang sama pastinya. Film garapan Andre Pratama ini bersama dengan studio animasi Imajimata ini ya sudah merilis official teaser trailernya di tanggal 9 September kemarin. Dan film animasi ini tuh menghadirkan kisah gadis cilik bernama Timun Mas dengan cara yang berbeda, dikemasnya berbeda. Nah ceritanya itu gak hanya tentang upaya Timun Mas untuk menghindari kejaran raksasa, tapi juga mengangkat soal keberanian dan pilihan hidupnya. Kalau inget-inget dikejar raksasa, inget gak sih kalau iklan-iklan yang datangnya tuh atau munculnya kalau udah mau deket-deket bulan puasa. Mulai tuh berepisode-episode ya kan. Nah, aku yakin kamu tahu kok teman Pro 2 atau TV-TV gitu. Nah, terus melalui teaser penonton tuh diperkenalkan dengan Kana, karakter yang terinspirasi dari sosok si Timun Mas ini. Dia tuh harus berhadapan dengan sosok raksasa bernama Buto Ijo yang mengejarnya di tengah hutan. Nah, visual hutan, karakter, efek tanaman sampai dengan adegan kejar-kejaran ini menjadi bagian yang ditampilkan di teasernya itu. Unsur fantasi membuat kisah yang udah dikenal masyarakat Indonesia itu tampil dengan pendekatan animasi yang lebih modern. Kalau dulu tuh lebih kayak, aku juga pernah nonton kok di televisi, kalau gak salah di mana ya, TVRI atau apa, aku lupa gitu ya. Iya TVRI kayaknya. Dulu tuh ada cerita-cerita rakyat gitu kan, film-film kartun tapi cerita rakyat gitu. Nah mungkin animasinya kalau sekarang tuh udah versi yang modern banget. Modern dalam artian grafisnya lebih apik gitu ya, pixelnya juga lebih rapih lagi dan lain sebagainya. Pokoknya kayak gitulah teman Pro 2, lebih bagus lagi nanti ya. Dan pihak Imajimata ini menyebut kalau misalkan film Timun Mas lahir dari kolaborasi para animator dan seniman lokal. Nah proses pembuatannya pun dilakukan tanpa bantuan AI atau kecerdasan buatan ya teman Pro 2. Jadi karya ini tuh murni benar-benar gak pakai AI. Karena kalau kita pakai AI, apa tuh yang lagi happening sekarang ya, katanya yang ikut tren-tren 80s ya, 80-an atau apalah itu, katanya please stop dong teman-teman karena kamu tuh menguras air gitu. Nah jadi mereka nih gak pakai AI teman Pro 2, jadi tidak menguras air tentunya ya. Apalagi warga Batam yang katanya udah teriak-teriak, please jangan pakai AI dong karena kita tuh harus rela berkorban mengeluarkan air untuk mengademkan si mesinnya itu. Ya begitulah pokoknya ya teman Pro 2 ya. Nah karya ini tuh diprakarsai oleh Andre Pratama ya, dari Moriendo dan True North, sebagai kreator sekaligus juga sutradara. Nah dia berkolaborasi dengan Ratih Kumala, penulis gadis kretek tuh bukannya jembatan ya. Ya itulah pokoknya teman Pro 2 ya, dan Koloni yang menangani penulisan naskah. Dalam keterangan resminya, Imajimata juga menyebut film ini tuh membawa kisah tentang keberanian, harapan, dan perjuangan seorang anak dalam menghadapi takdirnya. Cerita Timun Mas ini kemudian dikembangkanlah dengan pendekatan baru untuk menjangkau penonton
era masa kini teman Pro 2. Tentunya kehadiran Timun Mas ini juga menjadi upaya ya membawa kembali cerita rakyat Nusantara melalui medium animasi. Kisah yang udah akrab dengan masyarakat ini tuh dikemas dengan visual yang lebih dekat dengan generasi penonton saat ini. Imajemata juga membuka peluang kolaborasi dengan insan kreatif maupun pihak lainnya yang ingin terlibat dalam pengembangan karya ini. Nah, studio itu juga menyampaikan kalau misalnya pintu kolaborasi untuk menghidupkan film ini tetap terbuka kok. Dan apa namanya, sementara ini ya belum ada informasi mengenai jadwal penayangan Timun Mas di bioskop atau di layar lebar. Dan detail mengenai rilis dan informasi lanjutan masih juga menunggu pengumuman dari pihak produksi. So, bagi kamu yang juga mau update film Timun Mas ini, aku juga penasaran soalnya cerita rakyat kayak gini tuh seru tahu, serius. Kayak wah, seru deh, enggak tahu kayak punya magisnya tersendiri gitu teman Pro 2 ya, cerita-cerita rakyat gini. Informasi selengkapnya dan untuk update-nya lagi kamu bisa cek di rri.co.id.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye ora ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja. Aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini. Mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085-219-445-438.

Teman Pro 2, makasih banget kamu udah nemenin aku dari jam berapa tadi? Jam 10 sampai jam 3 ini. Makasih, kita udah seru-seruan bareng dengerin apa ya? Tadi dialog bareng duta-duta genre 2025 Surakarta. Terus apa lagi? Oh, ngobrolin masalah kuliner bareng teman-teman UNS dan lain sebagainya. Informasi-informasi yang udah aku hadirin ke ruang dengar kamu. Setelah ini bakal ada Atika Raharja yang bakal nemenin kamu teman Pro 2 di sore ceria ya. Jadi semoga sore kamu makin ceria ditemenin sama Atika. Oke, aku Silvia Zee pamit, sehat selalu buat kita semua. Bye.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: macet sore-sore?
1: Gak usah khawatir, sore ceria solusinya.
2: Deswatika, temenin kamu di Zona Detik dan Batik.
1: Bahas, tingkah, dan karya anak muda.
2: Only on Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
1: Awas, ketagihan.

105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Balik lagi bareng Atika Raharja lagi di sini di sore ceria pastinya sampai nanti jam 8 malam atau jam 7 ya, teman Pro 2. Apa kabar kamu? Boleh sambil absen dan menyapa aku di sore hari ini ya, teman Pro 2. Aku temenin kamu sambil puterin lagu-lagu enak di Pro 2 FM Solo. Yang mau request lagu, mau sharing, mau curcol juga boleh banget, langsung WhatsApp aja di 081327866966.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye ora ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja. Aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini. Mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085-219-445-438.

0: Kampus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hi hi again sama aku Terat. Siapa ayo? Sama aku Antika Raharja, teman Pro 2 di sore ceria ini ya. Gimana kabar kamu teman Pro 2 hari ini hari apa sih guys? Jujur lupa hari. Jadi ini tuh masih hari Senin. Jadi kemarin tuh hari Minggu. Aku kira kemarin tuh Senin, ini Selasa. Oh my god, ini masih hari Senin ya teman Pro 2. Oh my god. Gak tau kenapa day by day ini lagi heavy day aja rasanya teman Pro 2. I don't know why. Kayak lagi apa ya, hektik mungkin atau lagi drain aja gitu loh, nggak tahu kenapa teman Pro 2. Aduh gawat ini ya. Tapi semoga hari-hari kamu menyenangkan ya teman Pro 2, dan semoga juga apa yang sedang kamu kerjakan, mungkin lagi banyak kerjaan atau mungkin lagi banyak tugas, lagi banyak masalah, semoga cepat terselesaikan dan kita bisa kembali happy lagi teman Pro 2. Anyways, di plat AD kali ini ya, aku mau kasih info dulu dong seputar Solo Raya dan sekitarnya. Nah, kali ini aku mau kasih info terkait gelaran SIPA 2026 yang resmi dibuka teman Pro 2. Mengusung pesan persaudaraan lintas batas. Siapa yang kemarin nonton juga SIPA ini teman Pro 2, sempat viral juga ya, karena juga ternyata antusiasme di SIPA ini tinggi juga loh teman Pro 2. Jadi gelaran Solo International Performing Arts atau SIPA 2026 resmi diselenggarakan secara meriah di Pamedan Pura Mangkunegaran dengan mempertemukan para seniman, budayawan dan delegasi dari dalam maupun luar negeri pada Kamis 10 September 2026 malam teman Pro 2. Direktur SIPA yaitu Dr. Raden Ajeng Irawati Kusumo Rasri MSN menegaskan bahwa festival ini bukan sekedar panggung pameran estetika, melainkan wadah perjumpaan keberagaman umat manusia teman Pro 2. Nah, menginjak tahun penyelenggaraan ke-18 sejak tahun 2009, SIPA 2026 ini mengangkat tema Kinetic Kinship Beyond Boundaries teman Pro 2, yang merepresentasikan kekuatan seni tanpa sekat pembatas medium maupun genre. Keren sih menurut aku ya temanya. Irawati memaparkan bahwa tema ini menempatkan seni sebagai energi yang terus bergerak dan mampu merajut persaudaraan di tengah perbedaan peradaban ini teman Pro 2. Memang kita tuh apa ya, bahkan satu sama lain ada banyak perbedaan ya, apalagi sesama kayak another culture gitu kan, juga pasti perbedaannya banyak ya. Jadi dengan SIPA ini teman Pro 2 justru kita merayakan perbedaan itu gitu. Gak apa-apa sih ada perbedaan, cuman itu tadi ya, jangan jadikan perbedaan itu sebuah hambatan teman Pro 2. Ihi, asik. Pemerintah Kota Surakarta turut memberikan apresiasi dan dukungan penuh atas terselenggaranya perhelatan berskala internasional ini karena dinilai memberikan efek ganda yang signifikan terhadap pergerakan ekonomi lokal teman Pro 2. Bahkan nih ya, Wakil Wali Kota Surakarta Astrid Widayani secara khusus menyoroti kontribusi program SIPA Showcase Stage dan SIPA Urban Market yang memberikan ruang strategis bagi para pelaku UMKM. Wih, keren. Terus kata Bu Astrid sendiri ya teman Pro 2, kehadiran ribuan penonton nih bakal memberikan manfaat bagi pariwisata, ekonomi dan juga sektor lainnya seperti ekonomi kreatif, perhotelan, kuliner dan lain sebagainya. Selain menjadi ajang diplomasi budaya, pemerintah Kota Surakarta juga menekankan nih besarnya dampak ganda multiplier effect dari penyelenggaraan SIPA terhadap perekonomian lokal teman Pro 2. Dengan adanya event ini semoga makin bermanfaat juga ya buat masyarakat sekitar ya teman Pro 2. Dan juga buat kamu yang join juga kemarin SIPA 2026, boleh kali cerita pengalamannya. Ada apa aja sih di sana teman Pro 2? Karena jujur aku belum sempat ke sana kemarin ya. Jadi aku penasaran gitu loh, selain ada UMKM ya, ada jajanan, tapi ada acara apa lagi sih teman Pro 2 di sana? Kasih tahu ya.

0: ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo temannya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Hah? Anu pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih pak.
2: Waduh, mandi lagi aku.
0: Waduh, bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo lo, kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan ini nak Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya pak, sederhana itu bukan berarti...

Pengen denger radio tapi mau yang praktis? Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya RRI Prodo FM Solo, teman terbaik kamu.

0: informasi dalam Info Pro 2.
1: Info Pro 2 bareng aku, Atika Raharja. Film Avengers Doomsday Teman Pro 2 telah meraup 50 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 877,3 miliar dari pra-penjualan domestik 3 bulan sebelum tayang pada 18 Desember 2026. Lebih dari 70% tiket yang terjual merupakan tiket Infinity Vision, format layar besar premium baru dari Disney yang menawarkan pengalaman sinematik lebih besar, terang, dan juga imersif. Disutradarai Anthony dan Joe Russo, film ini mempertemukan Avengers, Fantastic Four, Thunderbolts, serta X-Men generasi awal untuk menghadapi Victor Von Doom yang diperankan Robert Downey Jr., Chris Evans, Chris Hemsworth, dan sejumlah pemeran Marvel lainnya juga kembali. Dan sementara para bintang X-Men era Fox seperti Patrick Stewart and Ian McKellen Teman Pro 2 resmi debut di MCU.
0: Info Pro 2.
1: Informasi lainnya, Teman Pro 2 Synchronize Fest 2026 akan digelar pada 16-18 Oktober di Gambir Expo Kemayoran, Jakarta. Dengan tema It's Not Just a Festival, It's a Movement. Memasuki tahun ke-11, festival ini menghadirkan sejumlah penampil seperti Perunggu, Project Pop, Geisha, Pijar, serta Reuni Girl Group Indonesia era 2000-an. Line-up lainnya, Teman Pro 2 diisi oleh Afgan, Efek Rumah Kaca, Sal Priadi, The Chang Shooters, dan berbagai komunitas musik. Festival juga menghadirkan 4 ruang kurasi, ini ada Jigs, Stage, Oleng Upuk, Panggung Getar, dan Red White Jazz Lounge yang memperkaya keberagaman musik dalam Synchronize Fest 2026.
0: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2.
2: Info Pro 2.

0: macet sore-sore?
1: Gak usah khawatir, sore ceria solusinya.
2: Deswatika, temenin kamu di Zona Detik dan Batik.
1: Bahas tingkah dan karya anak muda.
2: Only on Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
1: Awas,

0: Saatnya kita update kondisi jalan yuk. Dari sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta, ini dia info lalu lintas Pro 2.
1: ...105,5 Pro FM Solo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Balik lagi di Sore Ceria bareng Atik Raharja di sini ya. Tapi sebelum kita mulai socer lagi, kita info lalu lintas dulu bareng Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Sudah ada rekan Arya di sana, silakan informasinya.
2: Baik, kita ngomongin lalu lintas sore hari ini. Pukul 16.17. Saat ini Kota Surakarta terpantau cuaca cukup cerah. Dan kita menginformasikan pantauan arus lintas sore hari ini dari Simpang Leco yang masuk Kota Surakarta terpantau arus lintas cukup lancar. Kemudian untuk di kawasan Parokah untuk saat ini arus lintas cukup ramai lancar. Kemudian di Simpang Tiga Kerten dari arah barat arus lintas saat ini terpantau juga dari arah barat sudah cukup ramai lancar dan kendaraan didominasi kendaraan roda 4 pribadi. Kita menuju di kawasan Jalan Selamat dari Simpang 4 Gendengan. Dari Simpang 4 Gendengan menuju ke Bundaran Geladak arus lintas dari arah barat saat ini terpantau cukup ramai namun masih lancar. Kemudian kita menuju di kawasan Simpang Batas Kota Klodran arus lintas saat ini terpantau dari exit tol Ngemplak yang masuk Kota Surakarta cukup ramai lancar. Kemudian di kawasan Sate Sumber untuk saat ini arus lintas sudah terpantau ramai lancar. Menuju di kawasan UNS saat ini yang dari arah timur yang masuk maupun keluar Kota Surakarta terpantau cukup ramai lancar. Kemudian kita menuju di kawasan Tugu Makuta untuk saat ini arus lintas saat ini dari arah barat cukup ramai lancar. Kemudian dari arah timur yang keluar Kota Surakarta arus lintas ramai lancar. Menuju di kawasan Simpang Empat Ngemplak arus lintas saat ini dari arah barat maupun dari arah timur terpantau cukup ramai lancar. Untuk itu kami menghimbau kepada warga masyarakat Kota Surakarta yang berkendara pada sore hari ini agar selalu mencari jalur-jalur alternatif dan selalu mengikuti tata tertib lalu lintas di Kota Surakarta agar selamat sampai tujuan. Dan kami juga menginformasikan apabila ingin melihat pantauan arus lintas secara live streaming bisa download aplikasinya di Android yaitu Pantau Lalin Kota Surakarta. Demikian pantauan arus lintas sore hari tertib lalu lintas cermin budaya Wong Solo. Selamat sore.
1: Selamat sore rekan Arya, terima kasih atas informasinya dan selamat bertugas kembali.
0: Biar perjalananmu tetap lancar dan aman. Info lalu lintas Pro 2.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye ora ngeluh? Orang jualan enggak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja. Aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya opo?
1: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 438.

Balik lagi teman Pro 2 masih di sore ceria sampai nanti jam 7 malam ya kayaknya teman Pro 2. Pokoknya jam 7 ntar kalau ada MLC, kalau enggak kita lanjut ya sampai jam 8 ya. Tapi di sore kali ini aku mau menyapa dulu deh teman Pro 2 yang udah join di WhatsApp bareng aku. Ada dari Kak Yoram Rinaldo yang request lagu JKT48, Andaiku Bukan Idola. Oke, nanti dicari dulu lagunya ya. Lanjut lagi dari Kaninda yang kasih info seputar Abang Jakarta, Abang None Jakarta kali ya, Kaninda ya. Thank you, dan juga request lagu Maidra 100 Hidup Lagi. Oke deh. Coba aku cari dulu JKT ya. Jauh banget keyboardnya teman Pro 2. Waduh. Agak susah ya ngetiknya. Bentar, JKT ada yang apa ya? Jujur lama lagi gak dengerin. Oh ada deng. Lama gak dengerin JKT48, jujur. Oke, nanti aku puterin lagunya. Lanjut lagi ada dari Risa. Katanya selamat sore Kak Atika, sore juga. Katanya mau request lagu yang enak didengerin sore dong Kak. BTW semangat ya siaran. Dan tumben Kak siarannya sendiri katanya. Iya nih sebenarnya udah seminggu lebih ya berarti. Atau baru mau seminggu teman Pro 2. Udah seminggu lebih deng. Udah seminggu lebih ini kita siarannya di split semuanya Kak Risa ya. Jadi aku biasanya zona detik, tapi kalau ini di split dulu karena Pro 2 kekurangan penyiar. Aduh, karena ya gitu ya teman Pro 2, terlebih kan Bradido juga lagi rehat ya, lagi recovery, jadinya belum bisa menggantikan di sini. Jadi kita di split. Cuman kayaknya sih besok tuh kalau enggak salah TM deh. Kalau enggak salah detik deh TM lagi. Kalau enggak salah detik teman Pro 2. Pokoknya tungguin aja ya kapan detik akan comeback gitu ya. Terus tadi itu sebenarnya ya ini ngomongin tentang siaran ya teman Pro 2. Tadi aku tuh hampir lupa kalau aku tuh mau on air, tau gak kenapa? Karena aku tuh lagi mantengin jadwal yang akhir-akhir ini terbentuk gitu. Setelah aku lihat-lihat tuh kayak jadwalnya aku perasaan banyak banget sore ya gitu. Padahal aku tuh pengen siaran malam sebenarnya. Kayak aku tuh pengen gitu loh siaran malam kadang gitu. Setuju gak sih kalau aku dijaga malam kadang teman Pro 2? Karena jujur menurut aku ya, jaga malam tuh menurut aku underrated tau. Kayak banyak yang mikir juga ya kalau jaga malam tuh gak banyak yang dengerin gitu. Cuman yang kita tahu ya jaga malam tuh rame, malah justru paling rame adalah jaga malam. Jadi kayak menurut aku ambience yang seru tuh justru jaga malam gitu loh. Karena banyak banget teman Pro 2 yang join kalau di jaga malam dan kasih feedback juga ke kita gitu. Apalagi kan kalau malam selalu topik ya, itu juga bikin semakin rame gitu ya. Apa namanya, wahana kita, wahana gak tuh? Tempat kita jadi semakin ramai gitu. Jadi aku tuh suka sebenarnya gitu. Tapi ya udahlah ya teman Pro 2, nantilah. Nanti kita lihat apakah aku ada jaga malam lagi next time teman Pro 2. Aku juga sangat menunggu-nunggu jaga malam sih sebenarnya gitu. Tapi kalau ditanya nih ya teman Pro 2, kamu siapa penyiar favorit kamu dan apa segmen favorit kamu atau day part favorit kamu? Kan kita punya 4 day part kan, ada Sepada, ada Santai Siang, ada Socer, ada Sore Ceria ini, dan Jaga Malam. Nah kira-kira favorit kamu tuh di mana sih teman Pro 2? Apakah di Sepada gitu ya, atau di Santai Siang, atau di Socer bareng Zona Detik, atau di Jaga Malam teman Pro 2? Boleh kali kasih tahu gitu kan, biar kita tahu gitu loh kalau teman Pro 2 tuh lebih suka dengerin Pro 2 tuh pas di jam berapa gitu. Karena kan macam-macam ya, kadang mungkin di jam-jam segini ini jam-jam waktunya pulang kerja ya teman Pro 2. Jadinya kadang udah lelah, udah lagi hektik gitu kan waktu pulang kerja gitu. Terus ini dari Kandida katanya besok TM detik ya. TM itu kode siaran, T itu Atika, M itu Desva. Jadi makanya tadi aku bilang TM gitu ya, TM itu detik gitu. Besok detiknya belum tahu nih Kaninda, pokoknya tungguin aja ya. Aku sih gak mau spoiler dulu sih. Apakah besok yang siaran Desva, atau aku, atau JJ, atau Rama, atau sis Shirley, sis Cecil, terus siapa lagi? Ya itu. Pokoknya tungguin aja ya, siapapun itu penyiarnya, tungguin aja pokoknya. Oke deh, aku mau puterin lagu sambil menyantap apa ya, gak ada yang bisa disantap.
sambil apa ya, dengerin lagu yang enak-enak aja teman Pro 2 ya. BTW gak tahu kenapa hari ini panas gak sih? Hari ini tuh gerah banget jujur. Padahal tadi pas aku di dalam kos aku tuh ngerasa kayak, kok kayaknya vibesnya tuh mendung ya gitu loh, kayak ah hujan nih gitu kan di dalam ya, pas di dalam kamar. Cuma ternyata pas keluar buset gerah banget, gerah udaranya teman Pro 2. Kayak gak ada angin gitu loh perasaan. Sama gak sih di tempat kamu juga gerah gak sih teman Pro 2? Kasih tahu ya gimana cuaca di sekitar kamu, apakah mendung juga? Kalau di RRI bentar aku cek ya, karena gak kelihatan. Kalau di sini sih cenderung cerah sih teman Pro 2, cerah agak terik gitu. Padahal ini jam berapa sih? Udah hampir jam 5 kan, tapi terik tahu teman Pro 2. Ya semoga hujan segera datang ya teman Pro 2, karena juga masih banyak juga kebakaran, jadi kita butuh air di dunia ini teman Pro 2, di negara ini butuh air yang menyirami semua musibah-musibah yang terjadi ya teman Pro 2. Kita doakan aja semoga cuacanya semakin membaik dan musibah-musibah yang datang juga semakin pergi gitu ya teman Pro 2. Oke deh, puterin lagu requestan dari kamu, nanti aku bacain lagi WhatsApp kamu ya teman Pro 2. Tenang aja, masih banyak waktu untuk kita berbincang, jadi kamu boleh stay tune terus. Aduh kaget. Boleh stay tune terus on Pro 2 FM. Hello teman terbaik kamu.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo,
2: teman terbaik kamu.

The Cure by Olivia Rodrigo, teman Pro 2. Wow, lagu kayaknya lagunya lagi sedih-sedih gitu ya, teman Pro 2. Ya, tapi emang akhir-akhir ini banyak lagu yang lumayan emosional gitu ya, apalagi kayak banyak penyanyi pendatang baru yang lagunya tuh bagus-bagus, salah satunya Sienna Spiro. Aku juga lagi suka sih Sienna Spiro. Dan kaget juga kalau Sienna bakalan ke Indonesia, teman Pro 2. Jadi kayak wow, dia tahu banget ya kalau kita masyarakat Indonesia tuh ternyata sering denger dia dan one of big fan juga sama dia gitu. Jadi kayak wow, it's a good idea Sienna gitu. Kamu kayak apa, tepat banget ya waktunya datang ke Indonesia, tapi di Jakarta sih kayaknya konsernya ya. Dan setahu aku kalau gak salah, nanti coba kita cari infonya ya teman Pro 2. Setahu aku Sienna Spiro bakalan datang ke Indonesia tuh awal tahun deh kalau gak salah. Coba nanti aku coba cari tahu ya infonya ya. Cuman kali ini aku mau baca WhatsApp dulu atau info dulu? WhatsApp dulu kali ya. Baca WhatsApp dari Kak Berlando, katanya, Bang Rido dan Rifki Minov, apa beda shift sama saya kok ketinggalan info? Hai Kak Berlando. Jadi kalau Bray Rido itu sebenarnya masih di Pro 2 ya. Cuman Bray Rido itu sekarang lagi proses recovery karena kemarin sempat jatuh, jadinya butuh waktu yang lebih lama untuk pulih lagi, kembali seperti semula gitu. Kalau Bray Rifki udah gak di sini, yang artinya dia udah ke Pro 1. Jadi mungkin buat teman Pro 2 yang belum tahu ya, kalau Bray Rifki tuh udah gak di Pro 2, teman Pro 2. Jadi buat yang kangen atau pengen dengerin Bray Rifki, boleh ke Pro 1 gitu ya. Lanjut lagi, bacain dari Kak RBM Family. Katanya, selamat sore RRI Pro 2, sahabat terbaikku. Sore Kak, gimana kabarnya Kak RBM Family? Katanya, Mbak Atika, kalau aku semua acara Pro 2 suka, dan radio aku jarang banget mati. Wow, walaupun udah jam 12 malam lebih penyiarnya udah pulang, radioku masih tetap hidup sampai suaranya hilang dan ketemu pagi lagi. Really? Emang iya? Keren banget. Berarti kalau misalnya di, kan kalau di Pro 2 kan gak sampai dini hari ya, maksimal jam 12 itu kan, terus habis itu kayak gitu kan, kayak kremesek-kremesek. Berarti itu tetap nyala ya kayak RBM ya. Terus nanti lanjut lagi di Spada gitu. Wih, keren banget, setia banget loh sama radio loh. Thank you ya, dan thank you juga udah join selalu bareng Pro 2. Suka deh buat yang loyal-loyal kayak gini, loyal audience kayak gini. Thank you ya Kak RBM Family. Terus katanya buat Mbak Tika, selamat bertugas. Thank you so much. Terima kasih banyak dan sehat selalu juga buat kamu. Makasih ya udah dengerin Pro 2 terus. Mau request lagu apa nih Kak RBM Family? Boleh banget loh. Terus lanjut lagi dari Kak Ninda yang katanya kangen detik siaran. Hari Kamis berarti detik ya, kangen detik deh katanya. Oh, so sweet. Detik hari apa, tungguin ya pokoknya ya Kak Ninda ya. Bakal balik sih, cuman belum tahu kapan ya, kita lihat aja. Terus katanya ntar aku minta dukungannya buat, oh buat pacarnya Kak Ninda nih yang ikut Abang None Jakarta. Oke deh, thank you ya Kak Ninda ya. Sukses juga buat kamu dan pasangan kamu juga pastinya. Nanti salam kangennya aku sampaikan ke Desva juga. Thank you udah dengerin detik setiap socer. Kalau misalnya ada kurangnya ya sama detik, di zona detik maupun di batik, boleh banget teman Pro 2 kasih tahu kita ya. Kok jadi melo gitu. Oke deh, sambil menunggu apa ya, menunggu WhatsApp dari teman Pro 2 gitu ya, aku mau kasih info dulu buat kamu teman Pro 2, yaitu terkait Apple. Siapa di sini yang Apple antusias juga, siapa yang pengguna Apple juga teman Pro 2, boleh kali ya kita merapat ya. Atau mungkin ada yang sangat-sangat update terhadap Apple dan selalu apa ya, selalu buy the new productsnya teman Pro 2, boleh kali kita simak ya info ini ya teman Pro 2. Karena ternyata iPhone mengeluarkan seri baru, yaitu iPhone Duo teman Pro 2. Tapi lucu juga sih ini, kayaknya sesuatu yang baru gitu ya bagi Apple gitu. Karena kan sebelumnya paling pergantian atau improvement dari Apple tuh paling cuman kayak lebih besar atau kameranya lebih banyak, kameranya lebih lebar gitu ya. Kalau ini fisiknya yang lebih besar dan juga
duo gitu, kayak punya brand sebelah sih ya. Sebenarnya mirip-mirip ya sama brand sebelah, atau mungkin terinspirasi dari brand sebelah, we never know ya teman Pro 2 ya. Namanya adalah iPhone Duo teman Pro 2. Kalau dari bentuknya ya, aku jadi keinget apa coba? Aku jadi keinget iPad mini, gak tahu kenapa. Ya gak sih, kayak mirip iPad mini, cuman ini lebih kecil lagi, kayak segenggam dong buat handphone gitu. Ya kan? Jadi teman Pro 2, iPhone Duo ini merupakan HP lipat pertama Apple yang bawa layar gede, desain premium, kamera under display, sampai sertifikasi IP68 teman Pro 2. IP68. Oke. Kelihatannya sih bagus ya. Ya namanya juga produk Apple sih, kayaknya dia berani bersaing gitu ya secara spesifikasi ya teman Pro 2 ya. Tapi kamu tahu gak sih teman Pro 2, harganya itu loh, ampun deh Apple, kenapa sih? Kenapa Apple kamu tuh high price banget ya, mehong banget gitu kan. Yaitu harganya adalah 35 juta, round 35 juta teman Pro 2. Wow, 35 juta buat beli handphone, buat beli Apple, aduh buset deh, in this economy tuh wow banget ya teman Pro 2 ya. Kok bisa sih buat nyicil rumah sih, kalau aku sih pilih itu ya daripada buat beli handphone ya teman Pro 2. Tapi mungkin ada juga point of view dari teman Pro 2 yang mungkin Apple enthusiast juga, yang pingin dan selalu upgrade Apple, mungkin ini ide yang bagus juga nih, dan sesuatu yang bagus dan baru juga buat kamu teman Pro 2 untuk apa ya, merasakan ambience dari si Apple Duo ini teman Pro 2. Nah iPhone Duo ini emang punya dua kamera, tapi dua-duanya ini kamera ultra wide, bukan telefoto. Oh I see, oh jadi dia ultra wide. Jadi buat teman Pro 2 nih yang mungkin suka foto dari kejauhan gitu ya, atau portrait, atau yang biasanya kameranya yang lebih fleksibel, ini telefoto bakal lebih kepake sih ya. Jadi buat kamu mungkin yang suka memfoto panoramik mungkin, atau yang wide gitu, nih cocok banget sih teman Pro 2 gitu. Tapi masalahnya teman Pro 2 ya, ternyata di iPhone 18 Pro itu udah punya fitur yang sama. Jadi agak bikin apa ya, bimbang juga nih ya bagi pengguna Apple ya, lebih pilih beli iPhone Duo atau iPhone 18 yang juga akan rilis ini ya. Sudah rilis mungkin ya di luar negeri, cuman belum datang ke Indonesia teman Pro 2. Tapi yang aku lihat juga iPhone 18 nih bagus sih, jujur cantik banget ya. Dan aku lihat juga beberapa iPhone user ya, iPhone specifically Apple user 17 Pro dan 17 Pro Max itu katanya sempat agak menyesal juga terkait warnanya, karena mereka beli warna yang orange itu loh teman Pro 2. Apa sih namanya? Orange atau apa gitu ya. Dan ternyata di iPhone 18 ini, 18 Pro ya, itu warnanya bagus-bagus banget gitu. Emang sangat-sangat mengikuti zaman sih, kayak warna burgundy. Bayangin deh handphone warna burgundy kan, kayak buat cewek sih itu cakep banget ya, apalagi warnanya lagi hype juga kan. Cuman ya mungkin agak, nah kalau misalnya Apple atau handphone yang warna-warni gitu agak cepet bosen gak sih teman produk? Kalau aku sih lebih prefer tuh warna basic ya sebenarnya ya, karena biar gak bosen gitu. Cuman gimana menurut kamu teman produk, kalau disuruh pilih ya, kamu lebih pilih iPhone Duo atau iPhone 18 Pro teman produk? Kalau aku sih ya, kalau gak melihat harga ya, aku akan beli iPhone 18 Pro sih jujur, karena bagus dan buat daily tuh oke. Cuman aku bisa nebak kalau Deswa akan pilih iPhone Duo, karena dia tuh kayak suka sesuatu yang kayak ekstrim gitu, yang kayak berbeza dari yang lain gitu. Jadi ngomongin Deswa ya ini aku jadi kepikiran dia aja gitu, kayak dia pasti akan beli iPhone Duo deh kayaknya gitu. Nah kalau ada informasi juga nih teman Pro 2 terkait iPhone Duo ya, ternyata bobotnya itu 254 gram teman Pro 2. Segitu sih, agak berat gak sih? Berat atau ringan ya? Kayak berat gak sih kalau segitu teman Pro 2, atau ringan? Dan juga apa ya, kan dia kayak tab mini gitu ya teman Pro 2 ya, tapi layarnya besar gitu loh. Kalau buat di kantong, wow itu berasa juga ya, berat juga tuh. Gak bisa deh kayaknya masuk kantong, berat tau, yang ada celana kita ntar jadi turun. Enggak, kayaknya iPhone 2 sih buat yang mungkin
businessman mungkin atau businesswoman gitu ya, yang butuh cat nyatet-nyatet tapi gak mau iPad yang besar sih, iPhone Duo cocok ya teman Pro 2. Ya tergantung lagi preference masing-masing lah ya, kamu lebih prefer yang layarnya gede kayak iPhone Duo atau normalnya aja kayak iPhone-iPhone lainnya, atau bakalan pilih iPhone 18 Pro atau tetap di HP seri kamu sekarang teman Pro 2. Mengingat harga yang begitu tinggi ya in this economy itu kayaknya kayak aduh gitu loh ya kan. Kalau kata Kak Catur gini, enggak, itu bukan ide yang bagus in this economy. Ya sih, bener lagi Kak Catur. Menurut aku juga agak gimana ya gitu loh. Kayaknya belum, Apple kamu kurang tepat deh kalau di Indonesia rilisnya gitu ya, karena kayaknya mikirin sekarang sih mending buat yang lain gitu ya uangnya ya. Terus kata Kak Catur, besok warna shimmer-shimmer. Itu sih kayaknya tren baju lebaran tahun berapa tuh ya Kak Catur ya, shimmer-shimmer ya. Shimmer-shimmer, terus bergendi, butter yellow. Itu kayaknya kalau buat cewek sih sangat-sangat trendy banget gitu ya Kak Catur. Tapi buat kamu Kak Catur, apakah kamu tetap akan stuck di seri kamu sekarang atau bakalan upgrade nih Kak Catur maupun teman Pro 2 gitu ya? Sebenarnya sih 17 Pro tuh udah oke loh fisiknya, cuman ternyata bakalan disalip lagi sama 18 Pro. Kalau ngomongin tentang improvement atau upgrade-an dari Apple tuh gak akan habis ya teman Pro 2, jujur ya. Ya gak sih? Karena dia juga setiap tahun tuh bisa rilis 1-2 seri loh teman Pro 2. Jadi kayak kalau setiap tahun mengikuti kemauannya Apple gitu ya, kemauan gitu, itu gak akan kelar-kelar deh, dunia juga gak akan kelar gitu ngikutin dia gitu ya. Tapi balik lagi ke preference masing-masing, yang kalau emang sebagai Apple enthusiast boleh banget sih, gak masalah. Dan selagi ada duitnya sih bebas aja ya teman Pro 2, pengen beli atau enggak. Tracksuit, some red wine, movies for two. We'll take off our phones and we'll turn off our shoes. We'll play Nintendo, though I always lose. 'Cause you watch the TV while I'm watching you. There's not many people I'd honestly say I don't mind losing to. But there's nothing like doing nothing with you. Dumb conversation, we lose track of time. Have I told you lately I'm grateful you're mine? We'll watch The Notebook for the 17th time. I'll say it's stupid, then you'll catch me crying. We're not making out on the boat in the rain, or in a house I painted blue. But there's nothing like doing nothing.

0: Mas, tolongin ya, ini motor saya nggak mau nyala ya.
1: Wah ini, proyek besar ini, ada mbak-mbak yang motornya mogok. Siap, beres mbak.
0: Tolong ya mas, ini dicek ya.
1: Coba, ini saya cek dulu. Wah, ini loh mbak, bisa jadi ini CVT-nya.
0: Hah?
1: Terus ini olinya juga kayaknya udah jelek ini, jarang diganti mbaknya pasti.
0: Padahal baru sebulan yang lalu.
1: Loh, setangnya berat banget ini mbak, komstirnya juga kayaknya kena ini.
0: Mas!
1: Siap kaget mbak.
0: Dari tadi saya itu mau ngomong kok disela terus.
1: Mbak, maaf mbak.
0: Saya itu mau minta tolong cek businya aja. Kalau kotor ya dibersihin, kalau emang harus diganti ya baru diganti.
1: Mbak, ternyata mbaknya tahu busi toh.
0: Iya tahu, kenapa? Makanya jangan sok tahu. Masnya itu stereotip bahwa perempuan itu gak paham otomotif. Udah, buruan kerjain.
1: Siap, salah dan, mbak.

Sebelum kita break nanti azan maghrib teman Pro 2, aku mau bacain WhatsApp dulu kali ya. Tadi Kak Catur kasih feedback katanya yang penting mah masih bisa dipakai dan masih jernih buat keperluan foto-foto dan masih cepet gak lemot. Iya, aku setuju banget Kak Catur. Kalau menurut aku sebagai perempuan juga yang paling penting adalah apa? Bisa buat foto-foto. Yes, benar sekali, setuju banget. Walaupun baterai health aku udah dame, udah almost die ya. Enggak juga sih, cuman udah turun juga agak sedih sih. Karena kenapa ya, Apple user ya, menurut aku minusnya adalah itu, battery health-nya cepat down teman Pro 2, sedih banget. Dan memorinya cepat habis entah kenapa gitu loh. Jadi kayak udah langganan juga tapi tetap aja tuh gak bisa tuh ya, memorinya habis mulu. Tiap beli handphone memorinya habis terus, berapa sih fotonya gitu kan. Tapi ngomongin galeri di foto ya teman Pro 2, ya dulu tuh pernah aku waktu jaga malam sama Desva Rama JJ gitu ya, itu kita sempat menyebutkan total foto masing-masing dari handphone kita gitu. Nah sekarang itu, tapi udah lama banget ya, tahun berapa tuh ya, 2025 tahun lalu atau 2024 gitu ya. Nah aku sekarang pengen ngecek berapa sih foto aku teman Pro 2 di handphone ini ya. Tapi gini, gimana cara ngeceknya berapa jumlahnya? Karena jujur tuh sekarang tuh beda kan, apa namanya, sekarang tuh formatnya beda, jadi jumlahnya tuh gak tahu ada berapa gitu loh. Cuman berapa ya, coba kita cek ya, bisa gak ya dicek? Harusnya sih bisa ya. Cuman dimana aku harus mencari, I don't know where's the total teman Pro 2. Tapi waktu itu aku sempat baca, pokoknya foto-foto aku tuh, tapi jangan kaget ya please. Tapi mungkin ada yang lebih. Jadi jujur ya, di galeri aku total, in total adalah 33.000 teman Pro 2. Bayangin deh, foto 33.000 tuh foto apa sih Tik? Kamu motoin apa aja sih? Motoin rumput satu-satu? Motoin rambut satu-satu gitu kan? Kayak 33.000 foto, gimana gak penuh gitu. Padahal aku udah langganan juga loh teman Pro 2, 1 TB, tapi tetap aja tuh habis memori. Ya gak ngerti deh caranya gimana sih. Ada yang tahu gak sih teman Pro 2, mungkin punya hacksnya gitu kan, biar memorinya tetap terjaga gitu. Karena jujur ya, sekarang aku udah di tahap yang kayak mau download sesuatu itu harus offload aplikasi lainnya. Aku yakin banget Apple user pasti relate sama ini, kayak kita harus offload salah satu aplikasi biar apa? Biar kita bisa download aplikasi lainnya. Sedih banget. Kayak Shopee ya, kadang aku tuh undownload Shopee tahu, karena aku jadi buka WhatsApp gak bisa kalau misalnya ada Shopee kan. Shopee gede, kok aku nyebut sih? Ya ampun, sorry. Waduh, keceplosan nih. Pokoknya kalau si aplikasi Oyen itu tuh lumayan si toko Oyen itu tuh lumayan mengambil memori besar gitu. Jadi kadang aku offload dia gitu buat aku download, misalnya mengedit foto aku download CapCut gitu. 33.000 foto isinya apa coba? Ya ampun, gimana cara ngapusnya? Pusing. Karena setiap aku pengen ngapus foto, aku tuh selalu kayak sayang deh mau ngapus ini gitu teman Pro 2. Ini kata Duta katanya fotoin gue, isinya gue semua. Emang iya? Kamu tahu dari mana Duta? Emang iya? Emang pernah lihat isi galeri aku? Ya emang ada foto

Kamu sih kan kita ya udah kita partner kan, jadi pasti ada lah foto bareng-bareng kita berempat, berdua juga ada gitu, banyak sih sebenarnya. Soalnya kalau di search di People itu jujur lumayan banyak sih si duta ini ya, di People itu banyak sih foto dia gitu. Iya, sama foto enak aja. Udah nggak ada foto mantan di HP aku, di HP kamu kali yang ada foto mantan gitu. Kemana aku yang ngapusin lagi? Waduh. Aduh, tapi kadang tuh gini ya teman pro dua, kadang kita tuh bukan mau punya foto mantan, cuman nih jadi ngomongin mantan ya, cuman kadang males mau ngapusnya, kayak males buat scroll-scroll gitu, kayak aku tuh udah kayak I don't care about that gitu, udah gak peduli gitu. Jadi kayak ah biarin aja, ntar juga hanyut sendiri itu foto gitu. Gitu ya, cuman udah aku hapus ya, karena saya sudah ya kena udah kena marah ya, jadi udah aku hapus. Oh, dari Kak Catur. Eh Duta, kamu kasih tahu dong berapa total foto di HP kamu? Aku yakin kebanyakan foto aku di situ. Aku yakin 1000%. Thank you. Oke, dari Kak Catur, iya boleh request lagu Duta, silahkan. Dari Kak Catur katanya fotonya 1916. Kak Catur, how can foto total cuma 1000 tuh gimana caranya? Kamu pindahin kemana Kak Catur BTW? Soalnya ya ampun, 1000 itu ya ampun, itu satu satu nggak sampai seminggu kayaknya deh. Nggak sampai seminggu galeri aku 1000, paling 3 hari 1000 deh Kak Catur. Ini kok bisa totalnya 1000? Coba ya aku cek ya. Kok aku lupa ya, di mana sih cara ngeceknya totalnya? Ih, sebel deh. Nggak ada kok di aku, nggak ada ya. Ya pokoknya aku pernah lihat terakhir itu 33.000 teman produk. Gimana cara ngapusnya? Kalau ada joki hapus foto ya, jujur aku pengen sih. Jujur, aku pengen joki hapus foto. Oh nih, tuh sekarang udah kelihatan Kak Catur berapa. Waduh, lebih parah lagi ya sekarang ya. Jadi teman produk ya, aku aja juga shock nih melihatnya. Totalnya foto di handphone aku adalah 36.000 sekian teman pro 2, 36.100 sekian. Bayangin deh gimana nih cara ngapusnya. HP aku meledak ya lama-lama. Nih 36, oh lebih malah 36.992. Buset, Atika ketobat ya, kata aku ya udah hampir 40.000. Udah kayak Alkarin aja fotonya banyak gitu ya di galeri ya. Tapi ada gak yang bisa menyaingi aku lebih dari 36.000 itu fotonya teman pro 2? Kasih tahu ya. Boleh sih spill, boleh. Seru deh kayaknya teman pro 2. Oke, thank you ya Kak Catur ya. Udah ketahuan nih punya aku berapa, dan semoga punya kamu gak penuh ya Kak Catur. Oke deh, aku lanjut dulu ya sebelum habis ini kita break ya teman pro 2. Lanjut lagi dari Duta katanya request lagu Come True-nya siapa nih ya? Come True katanya, dan total fotonya kalau Duta katanya 9.600-an, 9.695. Eh bagus tuh angkanya. Ya itu 9.609 itu foto aku semua kan di situ, ya kan? Aku yakin banyakkan foto aku di situ atau foto mantan-mantan kamu yang gak kalah banyak itu Duta. Enggak ya, bercanda ya, aduh malah jadi kemana-mana. Ya jangan bertambah lagi, nanti kalau memorinya penuh jadi repot Duta kamu, ya kan? Cewek kalau foto berasa fotografer profesional. Aduh jadi ngakak. Iya lagi, bener. Tahu gak sih berasa model ya jujur kalau foto tuh. Tapi kamu kalau aku suruh minta tolong foto yang bagus dong fotonya, biar gak memakan memori yang banyak. Ini Desma ini salah satu orang yang sering aku suruh fotoin aku ya teman pro 2. Jadi kayaknya dia juga kayak pusing deh melihat aku kayak, kayak fotonya udah banyak, dan aku sering banget minta tolong dia pilihin mana foto yang bagus, tapi menurut dia itu semua sama. Kenapa cowok kayak gitu semua teman pro 2? Kenapa coba? Boleh cowok-cowok dijawab ya. Kenapa cowok selalu menganggap foto cewek tuh semua sama? Gitu loh. Oke deh. Abis ini aku mau apa namanya?
Puterin lagu dulu sebelum habis ini kita break azan maghrib ya teman Pro 2. So buat kamu boleh banget masih bisa request lagu bareng aku di 105,5 Pro FM Solo, teman terbaik kamu. Buat Duta nanti aku puterin lagunya setelah azan maghrib ya.

0: Can you come through?
1: Yes, baby. Let's do one, baby.
2: Samsul, kamu udah punya tiketnya kan?
3: Oh, udah dong, Preti. Ya. Tenang.
4: Maaf, Mas. Bisa saya lihat tiketnya, Mas?
3: Oh, siap. Ini, Pak, tiketnya.
4: Baik, saya cek dulu ya, Mas, ya.
3: Monggo.
4: Maaf, Mas. Ini tiket Mas tidak bisa di-scan loh.
3: Huh?
4: Terus ini warnanya, jenis kertasnya juga beda loh, Mas.
2: Gimana ini, Sul?
3: Ntar dulu, Pret. Ini aku juga bingung.
4: Ntar, maaf Mas, kalau boleh tahu Masnya itu beli tiketnya di mana toh? Online atau gimana toh Mas?
3: Gini loh Pak, saya tuh tadi belinya di bapaknya yang itu.
4: Yang mana?
3: Bapaknya yang jual tadi di mana ya Pak ya?
4: Gini wae Mas. Tiket ini kan nggak berlaku karena ini tiket palsu alias kloningan Mas. Yaudah, sana, silakan Mas dan Mbaknya, kalau mau masuk bisa beli tiket resmi di booth OTS ya.
3: Aduh, hancur aku.
4: Yaudah, next, selanjutnya, ayo.
2: Kamu bikin malu aja. Ilfil aku tuh, udahlah, kita putus.
3: Preti, kita kan belum jadian, kok minta putus?
2: Aku jijik sama Mas.

cepat, ringan, dan relate banget sama anak muda. Zona Detik, Zona Desvatika. Membahas hal seru, info singkat, dan obrolan yang deket banget sama keseharian kamu. Zona Detik, zonanya Desva dan Tika. Hanya di Prodo FM Solo, teman terbaik kamu.

0: Dengerin terus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Balik lagi ya, kali ini teman Pro 2. Sudahkah kamu makan malam hari ini? Atau ada yang baru mau makan malam atau lagi cari-cari teman Pro 2? Kasih ide dong, enaknya makan apa ya malam ini? Aku pengen makan di luar sih. Maksudnya kan di luar tuh gimana gitu. Biasanya kan aku tuh kayak beli makanan online nih kalau di kos ya teman Pro 2. Nah, nanti aku pengen makan di luar karena suntuk ya. Jadi pengen makan, pengen exploring makanan gitu loh di Solo. Kira-kira enaknya makan apa ya malam ini teman Pro 2? But anyways, tadi requestan lagu dari Deswa udah aku puterin juga. Dan Kak Catur tadi sempat request lagu Float yang pulang juga udah aku puterin ya, Kak Catur dan Deswa. So buat teman Pro 2 yang merequest lagu juga, langsung aja WhatsApp di 081327 866 966, sambil aku temenin dengan lagu-lagu enak di sore hari ini teman Pro 2 sampai jam 7 malam nanti ya. So, setelah ini aku bakal kasih kamu di segmen batik bahas tingkah dan karya anak muda. Jadi buat teman Pro 2 yang pengen tahu informasi terbaru apa ya yang lagi rame diperbincangkan di ranah anak muda ini teman Pro 2, di apa namanya, di kalangan Gen Z gitu ya teman Pro 2, apa ya kira-kira, nanti kita cari tahu bareng-bareng ya teman Pro 2. Kali ini aku mau puterin lagu, enaknya lagu apa ya? Lagunya siapa nih yang enak diputer? Banyak sih lagu enak ya buat diputer ya teman Pro 2. Cuman kali ini kayaknya aku pengen lagunya The Chainsmokers deh, yang All We Know atau yang Something Just Like This ya. All We Know kali ya, lama deh gak muter lagu ini teman Pro 2. Oke deh, aku kasih kamu dulu di segmen batik bahas tingkah dan karya anak muda. Kamu lagi di segmen batik
2: bahas tingkah dan karya anak muda. Gudangnya informasi seputar anak muda.
1: Dan pastinya relate banget sama kamu.
2: Bareng Desva,
1: Atika juga. Stay tune.

0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
1: Teman Pro 2, musim kemarau panjang sering membawa ancaman kekeringan dan kebakaran hutan. Tapi, kita semua bisa ikut mencegahnya. Pastikan penggunaan air di rumah lebih bijak. Tutup keran saat tidak dipakai. Manfaatkan air hujan saat musim penghujan. Dan kurangi penyiraman yang tidak perlu. Langkah kecil ini bisa menjaga cadangan air untuk banyak orang. Untuk mencegah kebakaran hutan, hindari membakar sampah di area terbuka. Jangan buang puntung rokok sembarangan. Dan segera laporkan titik api ke petugas jika melihat asap mencurigakan. Ingat, hutan yang kita jaga hari ini adalah kehidupan yang kita wariskan esok hari. Mari bersama cegah kekeringan dan kebakaran hutan.
0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Lagu lama, cuman menurut aku sampai sekarang masih relevan dan masih cocok didengerin sekarang gitu loh. Aku suka banget sama semua lagu dari Celine Dion, Teman Pro 2. Siapa sih yang gak kenal Celine Dion, Teman Pro 2? Aku yakin semua Teman Pro 2 pada tahu ya, penyanyi legend ini, diva legend Teman Pro 2 yaitu Celine Dion. Tapi kamu tahu gak sih Teman Pro 2 akhirnya ya, setelah 6 tahun sempat hiatus dan absen dari dunia entertainment dan menjadi penyanyi, Teman Pro 2 Celine Dion kembali konser penuh usai absen hampir 6 tahun, Teman Pro 2. Aku bacain info dari rri.co.id ya. Jadi Celine Dion, Teman Pro 2 akhirnya kembali menggelar konser penuh untuk pertama kalinya dalam hampir 6 tahun. Penampilan emosional ini berlangsung pada Sabtu 12 September 2026 malam di Plenitude Arena Nanterre dekat Paris, Teman Pro 2. Konser ini menjadi comeback besar sang diva Kanada berusia 58 tahun setelah berjuang melawan Steve Pearson Syndrome, gangguan neurologis langka yang didiagnosis pada 2022.

Penyakit itu teman Pro 2 menyebabkan kekuatan otot dan kejang yang sempat membuatnya kesulitan bernyanyi hingga berjalan. Aduh, sedih banget. Waktu aku tahu beritanya dulu juga aku kayak shock dan sedih juga teman Pro 2 ya. Karena benar-benar Celine Dion tiba-tiba ya gak bisa ngapa-ngapain, cuman berbaring aja teman Pro 2 gitu. Dion terakhir kali menggelar konser penuh pada Maret 2020 di New Jersey, Amerika Serikat. Setelah itu teman Pro 2, Courage World Tour-nya berhenti karena pandemi COVID-19 dan kemudian dibatalkan akibat kondisi kesehatannya.

Di hadapan sekitar 30.000 penggemar, teman Pro 2 Dion membuka konser dengan lagu One The Change Pass sambil menitikkan air mata bahagia. Katanya, aku berjanji tidak akan menangis, tapi ini air mata bahagiaku. Aku rindu kalian. Ia juga menyampaikan teman Pro 2 katanya, aku telah membuat janji untuk kembali ke panggung, jadi inilah aku bernyanyi untuk kalian dan untuk diriku sendiri. Aduh, sedih banget ya, kayak aku yakin banget Celine Dion tuh pasti kangen banget gak sih teman Pro 2 sama ambience nyanyinya gitu kan, sama apa ya, penonton-penonton yang tahu semua lagu dia gitu. Aku yakin banget Celine tuh kangen banget gitu ya. Aduh, jadi sedih banget teman Pro 2. Dan selama lebih dari 2 jam Celine Dion membawakan sekitar 25 lagu, termasuk ini tadi ini ya, salah satunya aku spoiler, yaitu My Heart Will Go On. Terus ada All By Myself juga bagus banget, terus ada The Power of Love dan sejumlah lagu berbahasa Perancis. Dan suaranya dinilai tetap kuat loh teman Pro 2, walaupun fisiknya sempat lemah dan juga umur yang tidak muda lagi teman Pro 2, tapi Celine Dion berhasil membawa lagu-lagunya di konser kali ini teman Pro 2. Nah, konser tersebut merupakan pembuka residensi 26 pertunjukan di Paris dan sebanyak 16 konser digelar September sampai Oktober 2026. Dilanjutkan teman Pro 2 oleh 10 pertunjukan pada Mei 2027 dan semua tiketnya udah habis terjual loh teman Pro 2. Keren banget ya Celine Dion ya, sampai detik ini masih banyak yang ngefans sama beliau. Penampilan Celine Dion teman Pro 2 di sambut meriah dan comeback ini dianggap sebagai kemenangan atas perjuangan panjangnya melawan penyakit langka teman Pro 2.

0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
1: Teman Pro 2, tsunami adalah bencana yang datangnya cepat dan sulit diprediksi. Maka dari itu, hal terpenting adalah mengenali tanda-tandanya, tetap waspada dan siap mengambil tindakan. Jika terjadi gempa kuat dan lama, segera menuju area tinggi atau jalur evakuasi tanpa menunggu instruksi. Jika air laut surut jauh atau terdengar gemuruh dari laut, segera tinggalkan pantai dan cari tempat aman. Saat evakuasi, gunakan jalur resmi, tinggalkan barang berat, dan prioritaskan keselamatan diri serta orang sekitar. Kalau kamu lagi berkendara, hentikan kendaraan dengan aman dan segera menuju tempat yang lebih tinggi sesuai arahan petugas. Setelah tiba di titik aman, tetap bertahan dan pantau info resmi karena tsunami dapat terjadi dalam beberapa gelombang. Tetap tenang, fokus, dan lindungi diri. Fast moves, safe grooves.
0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

Teman Pro 2, terima kasih banyak yang sudah mengikuti aku dari tadi sore ya, berarti dari tadi sore sampai malam ini teman Pro 2. Terima kasih juga yang udah gabung bareng Atikar Harja tadi di Zona Detik dan di Batik juga, di Plat ada juga sih pastinya. So, kita see you again lagi teman Pro 2 esok hari lah ya teman Pro 2. Dan makasih banyak pokoknya karena kamu sudah berpartisipasi request lagu, curcol, apapun itu sama aku. Jangan bosan-bosan ya dengerin siaran aku ya teman Pro 2, karena aku tetap ada buat kamu setiap almost every day pokoknya. Have a nice day teman Pro 2. Selamat beraktivitas esok hari dan malam ini selamat beristirahat ya teman Pro 2. Habis ini aku kasih kamu ke Music Live Chat bareng Pro 2 Jakarta, ditemenin ada Adi featuring Tiara Effendi dan juga hostnya ada Editama. So stay tune terus on Pro 2 FM. Hello teman terbaik kamu. Bye bye teman Pro 2. Terima kasih ya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Music Live Chat teman Pro 2 kembali lagi barengan sama gue Elan De Krisandaru bareng Elan malam hari ini teman Pro 2. Dan seperti janji gue tadi ya, gue gak mungkin malam hari ini cuma sendirian. Karena gue langsung, bukan sendiri tapi gue langsung kedatangan dua musisi sekaligus. Malam hari ini ada Adew dan juga Katiara Fendi.
1: Gila.
0: Gimana nih kabarnya Akang Teteh nih?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Kang Adew gimana kabarnya malam hari ini?
3: Sangat baik karena menuju Pro 2 105 FM.
0: Cakep, udah diapalin loh. Katiara gimana? Damang?
2: Alhamdulillah pangestu.
0: Alhamdulillah, luar biasa. Jadi ternyata Kak Tiara dan Kak Adew ini ternyata dua-duanya dari Bandung aslinya.
3: Bandung,
0: ya.
3: Asli Bandung.
0: Wede.
3: Asli Bandung nih.
0: Plat D nih dua-duanya.
2: Jujur.
0: Plat D. Tapi dua-duanya udah lama di Jakarta ya?
3: Kalau aku enggak.
0: Kalau Kak Adew dari mana? Asli Bandung. Kalau Kak Tiara di Jakarta?
2: Aku sudah hampir 2 tahun.
0: Udah hampir 2 tahun. Iya, jadi ternyata tadi pas OTW ke sini juga lumayan macet dan kaget ya karena macetnya ya.
3: Iya, lumayan bener banget.
0: Oke. Okay.
3: Lumayan banget.
0: Shock ya?
3: Lumayan sih.
0: Beda gak sih macetnya Bandung sama macetnya Jakarta? Sorry.
2: Beda
0: ya?
2: Banget. Nah, tapi di Jakarta tuh lebih rapi macetnya.
0: Iya.
2: Kalau di Bandung kan nggak ada aturannya gitu. Kalau di Jakarta tuh macet tuh udah lurus aja gitu kan.
3: Dan jalan terus kan.
2: Jalan.
0: Kalau di Bandung?
2: Karena rapi kan. Okay. Maksudnya kalau di Bandung tuh ada aja yang dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri. Tiba-tiba ada mobil di tengah, nanti tiba-tiba di depan masuk ke dalam. udah.
0: Waduh, ini kita harus nyapa dulu warga Bandung nih. Kameranya, halo. Hai. Warga Bandung. Warga Bandung. Pinjem dua talentnya hari ini ya.
3: Asik.
0: Tapi btw kalian mostly sekarang kesibukannya ngapain nih selain promo? Kang Adew?
3: Aku dulu. Aku emang karena keseharianku di studio recording.
0: Iya.
3: Asik. Jadi aku
0: jaga
3: lagi.
0: Jaga studio berarti
3: jaga
0: ya?
3: Jaga studio. Uis, dong. Enggak lagi garap next single juga sih.
0: Uis, banyaknya berarti masih produksi ya?
3: Betul, karena uis. Harus produktif ya.
0: Betul. Asik.
3: Harus produktif juga. Lagi nyiapin next single. Terus activity ya ini apa, promo sih.
0: Oh, maksudnya lebih ke promo ya?
3: Bener banget.
0: Okay.
3: Dan kemarin juga ya ada beberapa perform juga sih.
0: Oh.
3: Jadi ya lebih ke fokus ke lagu aja sih guys.
0: Asik. Luar biasa.
3: Depan dan belakang panggung. Asik.
0: Harus gitu ya.
3: Benar banget.
0: In this economy harus produktif dong.
3: Banget.
0: Pasti kan.
3: Produktif.
0: Kalau Kak Tiara sibuknya apa sekarang nih?
2: Aku kehidupanku terbagi dua.
0: Apa tuh?
2: Menjadi musisi dan menjadi atlet.
0: Oh, atlet apa tuh?
2: Padel tentunya.
0: Ah, itu dia. Ya,
2: jadi aku tuh kerja di tempat padel kan.
0: Oh iya?
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay. Terus ya udah jadi kesibukannya setiap hari aku kerja.
0: Uh-huh.
2: Kemudian nyanyi juga.
0: Nyanyi juga.
2: Sama Kang Adew.
0: Oke. Okay.
2: Sama The Groove juga lagi menyiapkan materi-materi baru. Jadi lagi seru-serunya deh nih akhir tahun nih.
0: Emang biasanya orang tuh akhir tahun baru dar-der-dur tuh biasanya
2: asli,
0: ya.
2: Asli kayak dari Januari kemana aja.
0: Iya.
3: September ceria ya.
0: Nah, asli. Ini buat teman Pro 2 juga mungkin yang baru kerasa dar-der-durnya sekarang nih. Sama ternyata kayak Kang Adew sama Kak Tiara ya.
3: Banget, banget.
0: Tapi kalau ngelihat sekarang nih anak-anak Gen Z lagi pada sibuk, biasanya event-event kan banyak di akhir tahun ya.
3: Iya benar.
0: Kalau kalian masih ini gak? Masih yang kayak justru callingan lagi banyak banget nih di akhir tahun nih.
3: Iya banget sih.
0: Banget ya?
3: Banget. Banget, banget. Emang harus bisa ngebagi waktu juga. Dan beliau ini yang pikir aku ini nih.
0: Oh,
3: sibuk banget juga.
0: Oke. Okay.
3: Kegiatannya.
2: Alhamdulillah. Cuman kan sebenarnya karena ya disambangi dengan pekerjaan juga ya. Jadi aku kerja juga. Nah itu yang jadinya tuh secara waktu rasanya kayak padat. Padahal sebenarnya kegiatannya itu aja sih.
0: Yeah.
2: Bukan yang kayak jadi wah gitu harus kesana. Enggak juga gitu. Cuman dinikmati.
0: Tapi ya, energinya banyak kepake berarti.
2: Betul.
0: Ya.
2: Betul.
0: Iya.
2: Berpikir.
0: Bener.
2: Sekarang aku harus bikin report gitu. Apa coba?
0: Dulu berarti gak kebayang ya?
2: Enggak.
0: Dulu gak kebayang.
2: Dipikir pas awal kayak oh, dia kerja di lapangan padel. Oh seru dong bisa main setiap hari ya kan. Pas udah gitu. Hah. Tiba-tiba report sales bulan ini.
0: Nah. Itu
2: belajar hal baru setiap hari.
0: Tapi pertanyaannya adalah Kang Adew udah diajak padel apa belum?
3: Belum nih.
0: Penasaran gak, Kang?
3: Sangat penasaran, tapi jauh pisan, euy.
0: Aduh.
3: Jauh pisan, dia tadi, iya, di aku di Bandung.
0: Oh,
3: kan. Beliau ya ini
0: bisa jangan, lah, Kang, sekali-kali mah.
3: Bisa nanti diusahakan. Asik. Nanti kita padahal bersama, asik.
0: Boleh. Karena lagi happening banget gak sih, padahal tuh?
3: Banget gak sih?
2: Secara industrinya, iya. Secara courtnya juga makin banyak. Mm-hmm. Jadi makin kebagi, jadi courtnya kosong-kosong lagi. Kok curhat?
0: Iya. Masa jujur banget ya, kayaknya jujur banget
3: kembali
0: ya.
3: Kembali lagi ya, ke tema sebelumnya.
0: Tapi lagi ini gak sih, lagi menekuni sebuah hobi spesifik gak gitu? Kayak Kang Adio gitu, mungkin lagi ngulik apa gitu?
3: Aku sekarang tuh lagi seneng-senengnya ke, emang dari dulu juga sih, ke binatang sih aku. Jadi selain di studio tuh aku
0: piton,
3: emang
0: piton gitu, Kang.
2: Lebih ke leopard.
0: Leopard ya, cheetah gitu ya.
2: Mamalia.
3: Aku lagi seneng banget ini sih, binatang-binatang kayak burung hantu,
0: iguana. Serius, Kang?
3: Serius banget. Jadi memang karena keseharian di studio ya, jadi refreshnya tuh ke ya hewan-hewan itu sih.
0: Oh, malah ke binatang ya?
3: Binatang.
0: Sekarang apa yang lagi dipelihara banget?
3: Ada iguana.
0: Oke. Okay.
3: Yang tadinya 7 sekarang lumayan agak menurun.
0: Oh, tadinya 7. Nih,
3: sekarang menurun jadi 3. Oh. Ada buffy fish owl.
0: Oke.
3: Okay. Burung hantu asal Sumatera.
0: Oke. Okay.
3: Kucing juga ada. Yang baru datang kemarin tuh.
0: Kucing jenis apa tuh, Kang?
3: Oh, enggak sih, biasa kucing-kucing. Aku enggak yang kucing.
0: Enggak yang ras gitu ya. Oke.
3: Okay. Aku lebih keseneng aja sih.
0: Oke. Okay. Hmm. Jadi reptil, mamalia sama burhan tadi ya, burhan hantu burhan, ya. Burhan. Oke. Kalau Kak Tiara apa lagi ngulik apa enggak? Sesuatu gak, gitu.
2: Enggak ada yang spesifik sih, ya itu aja sih, paling padel.
0: Padel. Lagi padel. Ini ya, padel. Lagi ngulik rekap sales ya.
2: Enggak sih, lebih kayak belajar bandeha, belajar vibora, belajar.
0: Itu lagi belajar banyak ngitung ya.
2: Banyak ngitung.
0: Oke. Tapi ini jadi ternyata kalian baru aja merilis sebuah single terbaru ya.
2: Betul.
0: Berjudul Aku dan kamu tak ingin terpisah.
3: Benar banget.
0: Oke. Okay. Pertama-tama kenapa ini siapa dulu deh, Kang, yang ngajak Kak Tiara dulu, apa Kang Adio dulu ngajak Kak Tiara atau aku dulu yang ngajak kalian ya?
3: Asik. Aku cerita dikit ya.
0: Boleh, silakan Kang Adio.
3: Sebenarnya tuh lagu ini dibikin di tahun 2009-2011, aku lupa
0: persisnya.
3: Okay. Lagu lama ini.
0: Uh-huh.
3: Untuk talent lain dan okay, aku buatin. Ini tuh lagu penciptanya sama dengan Meski Takkan Selalu Indah yang single aku kedua.
0: Oke. Okay.
3: Nama penciptanya yaitu Diki Abah atau Pak Diki. Beliau menciptakan di 2009 atau 2011, aku lupa tepatnya. Cuman waktu itu untuk orang lain.
0: Oh,
3: tapi di 2025-2026 kita rembukan lagi, coba buat rearrangement.
0: Oke. Okay.
3: Dan lebih menarik untuk duet. Waktu itu belum ditentukan nih siapa nih kandidatnya. Belum. Okay, ya. Okay. Di sana kita bikin aransemen. Jadi kita aransemen di fix dulu, dibuat sempurna.
0: Okay.
3: Udah gitu carilah dan tertuju pada seorang Tiara Effendi.
0: Nah, itu pertanyaannya. Asik. Kenapa akhirnya seorang Kang Adio memutuskan ya udah deh, Tiara Effendi aja nih akhirnya. Asik.
3: Tiara ini kita rasa sangat cocok banget dengan karakter suara dan di lagu ini sangat cocok, dan kita coba discuss lagi. Tiara, ini lagunya gimana? Oh, ayo kita gas, Kang.
0: Langsung ya.
3: Itu karena memang cocok banget sih, lagunya nempel banget di Tiara. Nempel banget.
0: Langsung ya.
3: Langsung lagunya.
0: Enggak pakai lama, langsung approve ya.
3: Langsung gas.
0: Luar biasa. Luar biasa. Berarti enggak ada proses yang nego sampai harus mohon-mohon gitu ya.
3: Banget ya kita.
2: Soalnya biasanya kan standar aku kayak harus sampai bersujud.
0: Wis.
2: Karena aku dari awal kan Kang Adi nanya mau nggak ini ngisi ini, terus dikirimlah materinya gitu kan. Terus pas aku dengerin kayak oh ini materinya enak banget.
0: Maksudnya
2: pertama aku dengerin di mobil, turun dari mobil tuh masih terngiang-ngiang gitu loh lagunya. Jadi kayak oh ini lagu nyangkut nih gitu. Materinya oke gitu. Jadi kayak ya kenapa tidak gitu.
0: I see. Wah, jadi ternyata perjalanannya alhamdulillahnya smooth ya Kang ya.
3: Lancar banget alhamdulillah.
0: Wah, ini udah seru banget nih teman berdua. Ini jadi buat kamu nih yang mau bertanya ke Kang Ade Ujan dan juga Kak Tiara nih, boleh banget malam hari ini gue buka di YouTube-nya RRI Jakarta sama juga di WhatsApp di 0811 800 105. Buat kamu yang pengen nanya-nanya teman berdua seluruh Indonesia, kira-kira kesibukan mereka ataupun single mereka bercerita tentang apa ataupun bertanya apapun lah, boleh kita buka ya?
3: Boleh banget, boleh dah.
0: Boleh. Jadi dong, jangan kemana-mana teman Pro2, jangan geser radio kamu. Masih di Pro2 FM seluruh Indonesia di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC teman Produa Music Live Chat dan masih di Produa seluruh Indonesia pastinya. Dan juga masih bersama Kak Adeo dan juga Kak Tiara Effendi. Nah, kita membahas tentang single terbarunya yaitu Aku dan Kamu Tak Ingin Terpisah. BTW ini tuh pendek ini jadi Aku dan Kamu.
1: Ya,
0: Aku dan Kamu. Nah, boleh dong diceritain kira-kira sebenarnya Aku dan Kamu ini bercerita tentang apa Kak Adeo atau Kak Tiara nih?
1: Lagu ini tuh aku titip pesan, dititip pesanin ya sih sama pencipta lagunya. Lagi lagu ini tuh emang apa ya, sebuah mungkin pesan beliau untuk pasangannya.
0: Oke, okay, ya, oke.
1: Aku dan kamu tak ingin terpisahkan dalam cerita. Jadi bucin-bucinnya tuh cinta lagi tumbuh-tumbuhnya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi tak ingin terpisah
2: sampai
0: akhir nanti.
2: Lagi lagu-lagu Butterfly era.
0: Oh, lagi nggak kebayang apa-apa selain percintaan ya.
1: Butterfly
2: era. Aku dan kamu, semuanya dunia ini nggak ada hanya aku dan kamu.
0: Oh,
1: benar. Tapi aku dan kamu ini tuh bukan cuma untuk pasangan aja sih.
0: Oke. Okay.
1: Lebih ke orang yang kita kasihi, entah itu orang tua kita, entah itu anak kita, siapapun itu.
0: Mm.
1: Jadi siapapun itu. Aku dan kamu.
0: Wede. Jadi sebenarnya penulis lagu ini adalah Kang Diki ya.
1: Betul.
0: Ah, itu
1: Diki Abah namanya.
0: Kang Diki Abah itu menitipkan ke Kang Adeo berarti untuk lagu ini.
1: Betul.
0: Tapi backstory-nya tentang apa nih Kang? Apakah ini personal beliau dari Kang Diki atau ada dari Kang Adeo atau Kak Tiara juga nih?
1: Ini 100% dari beliau.
0: Oke. Okay.
1: 100% dari beliau. Aku cuman bantu untuk aransemen. Aransemen, lirik dan notasi beliau yang punya.
0: Oke. Jadi sebelumnya dari Kang Dikinya udah ketemu sama Kang Adeo?
1: Ya, karena beliau adalah produser aku.
0: Langsung.
1: Dan pemilik studio.
0: Oh.
1: Sejak aku bekerja dengan beliau di tahun 2008.
0: Wow, lama sekali. Berarti langsung kayak nih Dio, tolong dinyanyiin gitu.
1: Benar banget, beliau yang support.
0: Iya. Dan akhirnya tadi yang sudah diceritain sama Kang Adeo langsung menghubungi Kak Tiara.
1: Kak Tiara, benar.
0: Gitu. Tapi kenapa jadi Kak Tiara merasa kayak ini lagu yang aku banget gitu?
2: Secara cerita.

0: Oh, berarti yang nyangkut sama Kak Tiara pertama itu adalah lagunya, vibe-nya, iya, iya. Vibe-nya. Oke, berarti ngomongin lagu, kita ngomong ke aransemennya nih berarti.
1: Aransemen, kan. Aransemen, beda banget.
0: Kenapa lagu ini, maksudnya Kang Adio bikin kayak gimana sih untuk bisa akhirnya mengkomunikasikan liriknya?
1: Asik. Di sebetulnya ini lagu ini tuh beda banget sama single-single yang sebelumnya aku.
0: Oke, kenapa beda gitu banget,
1: Kang? Aku coba pengen lebih fresh aja.
0: Oke.
1: Pengen lebih beda aja.
0: Oke.
1: Dan yang dikatakan tadi Tiara, sekarang kan butterfly era ya.
0: Beh, itu.
1: Jadi berbunga-bunga nih.
0: Berbunga-bunga. Ya.
1: Kita tuh udah banyak banget lagu-lagu yang sedih gitu kan ya. Jangan sampai nih kita bikin yang riang, coba aransemen yang riang.
0: Oke. Okay.
1: Aransemen yang riang. Dan di situ dibantu sama banyak musisi juga, sama Kang Ari Firman, sama Taufan Abimanyu, dan teman-teman yang lain juga yang di Bandung juga. Alhamdulillah, jadi kita rebukan, yuk ini aransemennya kita jadiin gas langsung, gas
0: jadi langsung.
1: Pengen yang beda aja sih.
0: Oke,
1: ngebeat gitu.
0: Ngebeat justru ya. Jadi sebenarnya dari memang kayak berbunga-bunga, jadi harus kita kemas happy gitu ya.
1: Nice.
0: Bener banget. Nice. Jadi memang memang vibes-nya diciptakan untuk orang yang sedang fell in love, jatuh cinta.
1: Bener nah, banget.
0: Tapi kalau dari misalnya kalau dari Katiara ada kesulitan enggak sih pertama-tama untuk lagu yang katakanlah seriang ini gitu loh.
2: Yang pertama tuh range-nya.
0: Okay.
2: Range-nya tuh lumayan tinggi banget di aku.
0: Oke.
2: Kalau secara teknis mungkin itu, cuman ini teknis di luar bernyanyi adalah karena kita berjauhan, jadi memang menyesuaikan jadwalnya agak PR. Dari awal untuk rekaman, untuk sekarang untuk promo, segala macam tuh lumayan kayak, aduh nggak bisa, susah agak main. Nah ini karena di Jakarta, jadi aku kayak okay, let's go di Jakarta, kita gas. Pas kemarin sempat promo di Bandung segala macam, ya itu yang jadi lumayan challenge tuh.
0: Iya. Jadi karena keterbatasan jarak itu ya.
2: Betul.
0: Jadi enggak workshop ya, Kang ya? Enggak workshop yang bareng gitu ya.
2: Aku dikirim materinya itu jadi aku tinggal rekaman.
0: Oh, gitu. Direct-nya gimana tuh, Kang?
1: Kita baking
2: guide. Rekamannya bareng.
0: Rekamannya bareng.
1: Di Bandung. Rekamannya di Bandung di DB Music Studio. Dibikin dulu guidance-nya.
0: Oke, okay, bikin
1: Tiara,
0: guide.
1: Tiara gas ya. Oke, okay, ayo kita bungkus katanya. Okay. Udah enggak lama lagi.
2: Datang ketemu langsung rekaman.
1: Langsung rekaman. Ya. Udah kita ini Tiara enggak boleh komplain ya. Ini jadi ya, lagunya udah jadi ya, aransemennya udah jadi ya.
2: Jadi jadi kayak nada dasar semua tuh udah kayak ya udah yuk.
0: Gokil. Berapa kali take waktu itu? Ingat gak? Ke Tiara mungkin?
2: Cepet banget.
1: Serius, cepet banget.
0: Sejam, dua jam enggak, selesai
2: enggak
0: tuh?
2: Enggak sih. Oh, enggak. Dua jam, setengah. Salah satu sesi kan satu sesi.
1: Ini ya selesai
2: dua jaman di setengah sesi lah ya.
0: Enggak terlalu banyak pengulangan berarti
1: enggak,
0: ya?
1: Enggak banget.
0: Oke. Dari segi musik, Kang Adio yang banyak ngisi berarti ya?
1: Banyak misi ya, betul. Dibantu sama teman-teman juga musisi yang lain.
0: Oke. Jadi teman berdua kalau misalkan kalian kebayang bahwa ini lagu yang Roro Jonggrang, ini lumayan Roro Jonggrang nih proyeknya.
1: Iya, Roro Jonggrang ini.
0: Jadi ini juga lagunya sudah dirilis ya, Kang ya?
1: Udah dirilis.
0: Di tanggal berapa kemarin? Agustus ya?
1: 20.
0: 2 Agustus bener ya?
1: Betul.
0: 20 Agustus 92.
2: Sebulan happy one month anniversary.
0: Wow. Juli.
2: Two month anniversary.
0: Dan ternyata lagu ini sempat di trending satu audio Instagram ya.
1: Bener banget.
0: Waduh.
1: Baru satu minggu loh, Kak.
0: Satu minggu
1: iya,
0: langsung.
1: 10 hari betul. Baru 10 langsung.
0: Gokil.
1: Alhamdulillah sih itu. Alhamdulillah.
0: Gokil. Itu berarti banyak animo yang langsung make lagu itu di sosial media.
1: Bener.
0: Ya.
1: Bener banget ya.
0: Gokil. Aku
2: aja kaget. Jadi
0: dan random lagi.
2: Jadi kan aku tuh belum biasa mendengar suaraku ada di handphone orang lain.
0: Oke.
2: Jadi ada momennya di mana kayak aku lagi duduk tiba-tiba di sebelah situ ada orang lagi scroll TikTok. Terus aku kayak kenal. Oh itu aku.
0: malah kayak dengerin orang di HP orang dulu ya.
2: Udah gitu pas akhirnya aku buka TikTok juga kayak akhirnya muncul kayak tutorial masak.
0: Gitu. Bah.
2: Tapi menurutku jadinya ketika lagu ini udah dipakai untuk segala macam fungsi.
1: Universal ya.
0: Universal banget ya.
2: Oh berarti ini soundnya tuh udah berhasil gitu.
0: Oh.

0: mungkin orang-orang beranggapan dengan menggunakan sound ini videonya akan naik.
1: Yes, gitu. Yes, setuju banget sih. Aduh, jadi penasaran gak sih teman berdua kira-kira gimana nih single terbarunya? Gimana kalau kita dengerin dulu Kang Adil sama Kak Tiara nih? Dengan Aku dan kamu. Oke, okay, enjoy this one teman berdua. Jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat, teman produser seluruh Indonesia. Dan tadi kita udah dengerin Aku dan Kamu.
1: Aku dan Kamu.
0: Ternyata memang lagunya se-happy itu ya, Kang. Yo, luar biasa. Nah, tapi dari lagu ini ya, so far memenuhi ekspektasi Kang Adeo sama Kak Tiara nggak nih?
2: Justru melebihi sih.
0: Oh, melebihi ekspektasi?
2: Buat aku tuh, justru ini tuh kita tuh produksi, kita rekaman, habis beres rekaman tuh kita off air dulu, nggak dikeluarin dulu lagunya.
0: Oh, serius?
2: Serius, bener kan? Kita off air dulu.
0: Oke.
2: Kita off air, kalau kata anak sekarang tuh cek ombak ya.
0: Cek ombak.
2: Wah, ternyata antusiasnya tinggi juga nih.
0: Oke.
2: Malah sebelum lagu ini tuh aku ngeluarin dulu single.
0: Oke.
2: Single tuh yang solo, yang agak melo. Dan ternyata, Aku dan Kamu harus segera dikeluarkan, segera dirilis, dan akhirnya merilis
0: dan ternyata benar sesuai prediksi.
2: Sangat antusias banget para pendengarnya, para penonton.
0: Alhamdulillah. Kalau menurut Kak Tiara gimana?
3: Tentunya melebihi ekspektasi ya. Maksudnya aku berawal melakukan project ini karena ya karena emang simply suka lagunya aja gitu. Aku nggak ada ekspektasi kayak pendengarnya akan banyak atau akan gimana. Taunya tiba-tiba dengarnya di FYP orang kan, itulah ada lagu saya.
0: Kocak
3: gitu.
0: Juga ya jadinya ya. Oke. Jadi justru karena animonya tinggi di orang-orang yang justru katanya nggak tahu awalnya.
3: Betul.
0: Terus
3: tiba-tiba banyak yang mention di Instagram, banyak yang kayak, ini dari mana sih orang-orang ini gitu. Kok bisa sih gitu.
0: Tahu-tahu, wow banyak banget gitu ya.
3: Berguna juga gitu. Ternyata lagunya works banget gitu. Jadi kayak alhamdulillah melihat respon dari pendengarnya. Ya alhamdulillah lah gitu.
0: Responnya
3: baik banget.
0: Tapi lagu ini tuh pertama Kang Adeo dengerin tuh ke siapa nih Kang? Maksudnya kayak ke
2: hearing.
0: Iya, hearingnya pertama kali ke siapa?
2: Yang jelas ke tim yang ada di DB Music Studio ya, teman-teman. Wah, kita ini kayaknya harus digas nih lagu, enak juga nih.
0: Okay.
2: Udah gitu kan ke teman-teman MD juga yang di Bandung, Kak. Diuh, ini mah harus digas nih lagunya, katanya cocok banget.
0: Resep pisan.
2: Bandung banget kan.
0: Bandung banget.
2: Yaudah kita gas aja ya. Ternyata mereka responnya sangat positif banget sih. Sangat positif banget, Kak. Beneran. Sampai alhamdulillah di bulan kemarin tuh menjadi salah satu original soundtrack-nya di FTV. Satu stasiun TV.
0: Udah masuk ke FTV ya?
2: Bener banget. Dan menjadi 2 playlist top 10 di Apple Music.
0: Di Apple Music, gokil langsung ya. Tapi waktu Kak Tiara pertama kali hearing juga kayak, wah ternyata bisa kayak gini ya jadinya gitu. Kebayang gak dari awal?
3: Enggak dong, tentunya dari awal
0: tidak,
3: aku kayak, oh iya seru udah.
0: Oke.
3: Gitu. Cuma seru. Let's go seru. Gitu. Iya. Fun.
0: Pas gitu. Udah jadi.
3: Wah, wow. Apa nih? Gitu.
0: Ini kocak jadinya kalau sama Kak Tiara ya. Tapi ini juga akhirnya menimbulkan pertanyaan-pertanyaan baru di YouTube-nya RRI Jakarta nih, Kak.
2: Asik.
0: Mungkin kita bacain dulu kali ya nih.
2: Boleh,
0: dari
2: silahkan.
0: Dari teman Pro 2 dan juga Adiluisius.
2: Adi Wave.
0: Oke. Jadi ada dari siapa nih pertama? Bilang Adi for U katanya nih.
2: Oke.
0: Adi for U katanya hi gitu. Terus
2: hi juga.
0: Terus ada dari siapa nih? Ada dari Aca nih katanya, "Hai Kak, mau nanya dong. Kalau Kak Adi udah juga kalau Kak Adi ada niatan enggak buat MV Aku dan Kamu?" Kalau pertama pertanyaannya adalah ada nggak niatan MV?
2: Oke. Okay. Gitu? Kalau pembuatan MV ini memang kita udah ada rencana untuk dibuat.
0: Oke.
2: Justru dari beberapa bulan yang lalu kita udah ada proses mau pembuatan.
0: Oke.
2: Udah ada
0: niatan untuk MV ya?
2: Udah ada.
0: Tinggal syuting berarti.
2: Bener banget.
0: Waduh.
2: Nah, yang jadi permasalahan itu sampai saat ini belum ada. Kita belum ada kandidat untuk model video klipnya.
0: Nah itu. Kita sambung ke pertanyaan kedua nih dari Aca. Katanya, Apakah Kak Adi udah kepikiran pertimbangkan Fadi dan juga Cantika as model MV? Siapa Fadi dan Cantika ini? Boleh diceritain dong?
1: Aku cerita ya.
0: Boleh, agak panjang dikit. Silakan.
1: Jadi di akhir-akhir ini tuh ada di salah satu stasiun TV ada sinetron. Di sana tuh talentnya bagus-bagus banget. Ganteng-ganteng, cantik-cantik. Nah, waktu itu aku di notice salah satu fansnya. Aku sebutin aja ya, fansnya All Nick. Oliver Nicole.
0: Nah,
1: waktu itu Kak, sama Fat Nick juga, Fatah dan Nicole ya. Waktu itu mereka pengen idolanya jadi model aku dan kamu katanya. Itu sampai situ kita rembukan sama tim, ya udah coba kita ke manajemennya, kita coba lobby-lobby seperti apa. Nunggu 2 minggu, akhirnya ternyata mereka belum bisa berkolaborasi untuk Nicole-nya. Mungkin karena kesibukan dan lain-lain mungkin ya mungkin di next single aja nggak apa-apa. Dan di minggu yang lalu aku di notice juga nih sama teman-teman Fadi Cantika nih ya. Aku di notice juga katanya, Kak cocok banget lagu ini jadi modelnya Fadi sama Cantika katanya. Aku udah storyin juga ke tim manajemen, tapi masih belum ada tindak lebih lanjut lagi sih dari belum ada teman-teman ya, jadi sabar dulu aja kita coba dirembukin dulu. Karena aku juga nggak mau kayak PHP gitu kan.
0: Benar.
1: Kasian kan ini teman-teman di sini, fans ini mereka tuh kompak-kompak banget nih, kompak-kompak banget, dan aku nggak mau jadi PHP juga. Jadi kita coba berjuang.
0: Masih diusahain ya.
1: Bener, nggak mau ngejanjiin.
0: Gitu. Jadi teman Pro 2 dan juga yang nanya nih, Aca nih tetap diusahakan ya sama Kang Adi ya.
1: Iya. Kita coba ya ke tim manajemen, kita rembukan coba seperti apa nanti.
0: Pasti siapa tahu jadi gitu kan, kita nggak tahu.
1: Mudah-mudahan.
0: Iya, tapi nggak berani garansi. Gitu ya. Tapi banyak banget nih komennya facan sampai bawah.
1: Serang tuh.
0: Terus kita ke WhatsApp nih Kang, sekarang nih Kang. Ada dari Lara nih.
1: Lara.
0: Katanya assalamualaikum Kak, selamat malam, mau izin bertanya untuk Kak Adi dan Kakak Tiara. Pertanyaan saya di sini, kalau kesuksesan single lagu Aku dan Kamu ini adalah puncak gunung, orang yang akan melihat puncaknya itu kira-kira seberapa panjang perjalanan yang harus Kakak Adi dan juga Kakak Tiara Effendi lewati sebelum sampai ke puncak sana? Bagus
3: deep
0: ya pertanyaannya.
3: Deep sekali.
0: Wah. Boleh mungkin Kak Tiara dulu deh, boleh deh.
3: Gimana ya? Mungkin kita cerita soal perjalanan karir aja ya. Sampai gimana ceritanya kita bisa sampai di sini? Apakah mudah-mudahan sih belum puncak ya? Maksudnya karena kayak kalau udah puncak tuh berarti kan udah beres.
0: Berarti tinggal turun ya kalau udah puncak ya.
3: Ini kita masih mau naik terus.
0: Menuju puncak gitu ya.
3: Kalau secara prosesnya, kalau sampai sini aku mulai berkarya dari, aku mulai nyanyi dari 2010, keluarin single pertama 2019, terus 2022 bergabung ya, jalan bareng sama The Groove, akhirnya di tahun ini bisa jadi vokalisnya The Groove, tahun ini diajak sama Kang Adi untuk kolaborasi gitu, dan di tahun ini banyak project-project yang tidak kusangka akan hadir gitu. Jadi kalau dibilang perjalanannya berapa? 16 tahun.
0: 16 tahunan ya, kurang
3: 16 lebih. Tahun. Ya itu perjalanan 16 tahun ada naik turunnya, ada covidnya, ada ada senengnya, ada sedihnya gitu. Tapi ya alhamdulillah semuanya dijalani dan sangat menyenangkan.
0: Wow. Jadi itu harapannya dari Kak Tiara adalah ini tuh bukan puncak ya. Ini
3: belum
0: adalah
3: lah, belum.
0: Proses masih, menuju puncak.
3: Betul. Benar. Kita masih terus akan naik gitu. Dan
1: mudah-mudahan
3: proses, kan kadang-kadang kalau kita menganalogikan naik gunung tuh capek ya.
0: Betul. Ngos-ngosan ya.
3: Pengennya tuh kayak ini naik yang menyenangkan lah. Cuman percaya setiap kita ngeliat ke belakang tuh kayak kita udah lebih tinggi jauh, daripada hari kemarin. Ini udah lebih tinggi lagi daripada dari sebelumnya.
0: Ngerti. Jadi kayak fun trekking aja gitu. Jalan-jalan sambil nyanyi gitu.
3: Kita
0: ya.
3: Sedang tidak balapan dengan siapapun.
0: Nice, itu. Nah, kalau dari Kang Adil,
1: aku percis banget sama Tiara ya, yang tadi kata Kak Tiara itu omongin. Jadi kadang orang tuh
2: melihat kita di sisi akhirnya, padahal perjalanan proses menuju ke sananya tuh aduh sangat berliku-liku,
0: sangat
2: banget.
0: Berliku,
2: sangat berdarah-berdarah ya, Katgar ya, berdarah-darah banget tuh, berdarah-darah. Jadi selama aku bermusik di 2008 aku mulai itu, hampir berapa tuh, 17-18 tahun berarti ya, hampir 18 tahun itu memang ya banyak ya hal yang dilalui, yang orang lain pun nggak tahu akan hal itu. Sakitnya seperti apa kan ya, jadi musisi itu. Tapi alhamdulillah sampai sejauh ini aku bisa membuat, kita bisa bikin karya yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Dan mudah-mudahan ini bukan di puncak tapi menuju puncak yang lebih tinggi lagi.
0: Menuju puncak gemilang cahaya ya itu ya gitu. Jadi semoga juga lagu ini jadi doa baik juga buat Kang Adi sama Kak Tiara juga pastinya gitu. Jadi Lara, kalau misalkan kamu bertanya itu, mereka pengen ini jadi sebuah perjalanan yang dinikmati ya.
2: Bener banget.
0: Gitu, gitu. Dan dia nanya ada luka atau perjalanan, pasti banyak pasti banget ya.
2: Banget.
0: Pasti banyak banget gitu.
2: Pasti ada.
0: Gitu, jadi dia nanya apakah ada luka dan kesan atau pelajaran yang membekas. Oh pelajaran boleh tuh.
2: Oh pelajaran.
0: Pelajaran yang membekas.
2: Aku dulu.
0: Boleh Kang Adi.
2: Yang pelajaran yang aku ambil itu janganlah kita ikut warna orang lain. Buatlah warna kita sendiri dan orang lain akan melihat warna kita.
0: Nice. Kalau pelajaran yang bekas buat Kak Tiara?
3: Kalau aku apa ya? Aku selalu bersyukur aja sih sama apa yang datang, apa yang pergi gitu. Karena enggak ada yang stay terus, enggak ada juga yang ada terus gitu. Jadi apapun yang lagi dipunyain sekarang disyukurin aja gitu.
0: Oke, keren banget. Easy going jadi, banget ya kayak Kak Tiara ya.
3: Enggak, lebih kayak gimana lah.
0: Iya. Pasrah ya. Lebih ke pasrah ya.
3: Bukan pasrah, lebih ke ikhlas.
0: Iya, berserah. Jadi kalau Kak Tiara lebih ke kemana hidup membawa aja.
3: Bersyukur.
0: Gitu. Oke, teman berdua jadi jangan kemana-mana juga. Nanti kita bakal dengerin nih live sessionnya bareng sama Kak Adi dan juga Kak Tiara abis ini. Jadi jangan kemana-mana teman berdua, masih di MLC Music Live Chat.
4: Music Live Chat. Baby, I'm on. Hashtag.

0: Masih di MLC Music Live Chat, teman produser seluruh Indonesia. Terakhir nih, Kang Adi dan juga Kak Tiara, mungkin apa yang pengen disampaikan dulu ke teman produser seluruh Indonesia tentang single terbaru ini? Berharapnya apa nih ke pendengar dan juga teman produser seluruh Indonesia yang lagi dengerin nih?
1: Kak Tiara dulu.
0: Boleh Kak Tiara, silakan.
2: Semoga semua pendengar suka lagu Aku Dan
0: Amin.
2: Kamu.
0: Amin.
2: Semoga lagu ini bisa menjadi manfaat untuk siapapun yang mendengarnya. Mungkin Amin. Yang hatinya sedang gelisah, wow. Menjadi lebih happy. Mm-hmm. Itu aja sih.
0: Amin. Oke, kalau dari Kang Adi,
1: Lagu ini semoga menjadi doa dan afirmasi untuk semua orang, mm-hmm. ya, mendapatkan cinta sejatinya.
0: Amin. Amin. Amin. Dan
1: maju terus, mm-hmm. musik Indonesia.
0: Luar biasa.
1: Dan aku, satu lagi, respect. Buat teman-teman yang udah support aku, mm-hmm. siapapun itu, fanbase manapun, mm-hmm. aku ucapin makasih banyak buat kalian. Mufat Nick, Mo'ol Nick, buat kalian juga ya. Makasih banyak.
0: Oke. Dan lagu ini Aku Dan Kamu udah bisa kamu dengerin teman berdua di seluruh streaming platform ya.
2: Betul.
0: Luar biasa. Jangan lupa dipake dan juga di komen di ini MV-nya udah ada MV belum visualizer? Lirik video. Lirik udah ada. Jadi di komen dan juga di subscribe pastinya ya. Oke. Kalau gitu kita dengerin langsung dulu teman berdua dari Aku Dan Kamu. Dari Kak Tiara Effendi dan juga Kang Adi. Tapi gue harus pamit dulu, abis ini bakal ditemenin sama penyiar Produa seluruh Indonesia kesayangan kamu. So, gue Elanda Krisandaru pamit. And please welcome Adi featuring Tiara Effendi dengan Aku Dan Kamu. Here we go.

0: informasi dalam Info Pro 2.
1: Info Pro 2 bareng aku, Atika Raharja. Celine Dion teman Pro 2 kembali menggelar konser penuh setelah hampir 6 tahun vakum. Penyanyi asal Kanada ini tampil di Plenitude Arena Nanterre dekat Paris pada Sabtu 12 September 2026 setelah berjuang melawan Steve Pearson sindromnya teman Pro 2. Di hadapan sekitar 30 ribu penonton, Dion membawakan sekitar 25 lagu termasuk My Heart Will Go On, All By Myself, dan The Power of Love. Konser tersebut menjadi pembuka residensi Dion di Paris yang terdiri dari 26 pertunjukan hingga Mei 2027. Seluruh tiket teman Pro 2 dilaporkan telah terjual habis dan sementara comeback Dion mendapat sambutan meriah dari penggemar dan menjadi momen penting dalam perjalanan karirnya.
0: Info Pro 2.
1: Informasi lainnya teman Pro 2, Sienna Spiro, penyanyi sekaligus penulis lagu asal Inggris ini dijadwalkan menyambangi Jakarta melalui tour My House Tour dan ia akan tampil di Bengkel Space pada Selasa 12 Januari 2027 dalam konser yang dipromotori oleh Is My Life. Sienna dikenal lewat karakter vokal kontralto dan karya yang memadukan balada dan pop kontemporer bernuansa emosional. Karir Sienna teman Pro 2 berkembang sejak debut pada 2024 hingga meraih perhatian internasional lewat lagunya Die On This dan juga Maybe. Setelah tampil di berbagai panggung di Inggris, Australia, dan Amerika Serikat, Jakarta menjadi salah satu tujuan dalam rangkaian tur internasionalnya sekaligus kesempatan bagi penggemar Indonesia untuk menyaksikan penampilan Sienna Spiro secara langsung.
0: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ba sementara kita mesra-mesraannya.

105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Balik lagi sama aku, sama Game Z di Jaga Malam. Kita ketemu lagi dari jam 8 sampai nanti jam 12 malam, teman Pro 2. Tapi di jam 11 nanti ada Jazz Music yang bakal nemenin teman Pro 2 sampai nanti jam 12. So, yuk seru-seruan bareng sama aku, sama Game Z di sini di 105,5 Pro 2 FM Solo. Dan juga yang mau gabung bisa banget langsung aja WhatsApp di 081327 866 966. Aku tungguin teman Pro 2. Let's go.

cara do esse golpe.

0: Seger banget ya di sini. Sawahnya luas, pemandangannya hijau, bikin hati semakin tenang gitu. Sering-sering ya, ajakin aku main ke sini.
1: Iya, Ayang. Tenang aja. Bentar lagi kalau aku punya sawah, aku akan sering ajakin kamu ke sawah.
0: Hah? Kamu mau jadi petani? Oh, gak aku pacaran sama kamu. Gak keren tau.
2: Siapa bilang petani gak keren? Petani zaman now, keren alat-alatnya. Super canggih.
3: Anak-anak muda, ayolah. Petani ini kerjaan yang mulia. Tidak terikat waktu, tidak punya atasan. Petani itu adalah manajer di lahannya sendiri. Menjadi pegawai di lahannya sendiri. Artinya petani itu merdeka jika itu dinikmati.

Yes teman pro 2, masih di Jaga Malam bareng sama aku Rama Gemzi. Di malam ini di Jaga Malam aku ada tema. Wih, Mbak Nana pulang tuh. Tadi jalan Mbak. Lagi jalan tuh kayaknya. Wah iya tuh. Oke teman pro 2. Nah di malam ini teman pro 2 di Jaga Malam aku ada tema. Temanya itu teman pro 2. Oh dadah nih teman pro 2. Temanya hari itu kegiatan kalian apa sih kalau lagi malam-malam gini teman pro 2? Atau yang lagi ngampus kegiatannya apa? Nyiapin tugas atau ada tugas? Atau lagi pusing mikirin tugas, mikirin jasbran kalian? Waduh, enggak apa-apa, tenang aja. Kalian boleh banget langsung aja cerita di sini di WhatsApp di 081327866966 bareng sama aku Rama Gemzi. Kita bakal sharing-sharing teman pro 2. Let's go. Aku juga bakal sharing-sharing ke kalian. So, jangan kemana-mana. Jangan lupa WhatsApp-nya masih di 081327866966.

0: Dengerin terus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo,
0: teman terbaik kamu.
2: Baby, let's go. Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

Ya yes, teman produ, aku mau bacain WhatsApp yang udah masuk nih. Aku mau bacain dua dulu deh. Ada dari Kak Ahmad Dwi. Kalian temanya hari ini teman produ, malam ini kalian ngapain aja sih? Kegiatannya apa aja? Dan yang kuliah udah dapet tugas belum? Nah, dari Kak Ahmad Dwi katanya belum nih. Soalnya belum masuk. Ini aja habis donor, Kak. Wih, kok belum masuk kampus ya? Emang kuliah di mana, Kak? Kok belum masuk? Belum masuk kampus? UMS aja udah masuk loh. Oke deh, nanti boleh sharing-sharing teman pro 2. Siapa tahu yang belum masuk nih. Waduh, enak nih teman pro 2. Lalu lagi Kak Dita. Kebetulan banget lagi rapat organisasi nih, Kak. Karang Taruna. Wih, selamat. Kok selamat? Semangat, Kak Dita. Semangat rapatnya ya. Oke deh, abis ini aku bakal lanjut lagi. Yang masuk udah banyak banget teman pro 2. So, kalian boleh banget langsung aja sharing-sharing di 081327866966 bareng sama aku Rama Gemzi. Let's go.

0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
1: Banyak ya bencana yang datang secara tiba-tiba, makanya kita harus waspada. Salah satu yang menghantui adalah bencana gempa bumi. Gak hanya mengetahui hal-hal yang harus dilakukan saat bencana terjadi, tapi kita juga harus tahu langkah antisipasi yang bisa dilakukan baik sebelum, saat, dan pasca bencana gempa bumi terjadi. Pra-bencana. Menyiapkan rencana untuk penyelamatan diri apabila gempa bumi terjadi. Kemudian melakukan latihan yang bisa bermanfaat dalam menghadapi reruntuhan saat gempa bumi terjadi, seperti merunduk, perlindungan terhadap kepala, maupun latihan lainnya. Lalu menyiapkan alat pemadam kebakaran, alat keselamatan standar, dan persediaan obat-obatan. Gak cuma itu, tapi juga membangun konstruksi rumah tahan terhadap guncangan gempa bumi dengan pondasi yang kuat. Saat bencana. Berlindung di bawah meja untuk menghindari dari benda-benda yang mungkin jatuh dan jendela kaca. Tetap lindungi kepala dan segera menuju ke lapangan terbuka. Hindari menggunakan lift dan eskalator. Gunakan saja tangga darurat ya. Jangan berdiri dekat tiang, pohon, sumber listrik, ataupun gedung yang mungkin bisa roboh. Kenali bagian bangunan yang memiliki struktur kuat, seperti pada sudut bangunan. Pasca bencana. Tetap waspada terhadap gempa bumi susulan. Periksa keberadaan api dan potensi terjadinya bencana kebakaran. Berdirilah di tempat terbuka jauh dari gedung dan instalasi listrik serta air. Apabila di luar bangunan dengan tebing di sekelilingnya, hindari daerah yang rawan longsor. Itu dia yang bisa kita lakukan pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana gempa bumi terjadi, agar kita bisa menyelamatkan diri dan orang-orang di sekitar kita dengan edukasi langkah antisipasi yang bisa kita lakukan sebelum bencana terjadi.
0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

Teman Pro 2 masih dijaga malam. Abis ini kita bakal bahas tentang artis senior, penyanyi senior Teman Pro 2 yang bakal gelar konser terbaru setelah 6 tahun vakum. Siapa tuh? Kita bakal bahas Teman Pro 2. Langsung aja stay tune di 105,5. Jangan dipindah frekuensinya bareng sama aku dan Magi MZ. Let's go!

Sesuai yang ku janjiin teman 22, ada artis atau penyanyi legendaris Celine Dion yang kembali gelar konser di Paris setelah 6 tahun teman 22. Waduh, keren banget nih Celine Dion teman 22, legendaris banget. Nah, Celine Dion kembali menyapa penggemarnya lewat konser penuh di Paris, Prancis. Setelah sekitar 6 tahun tidak tampil dalam pertunjukan serupa. Dan kembalinya penyanyi asal Kanada itu mendapatkan sambutan hangat dari ribuan penonton yang hadir. Nah, Dion ini mengawali penampilannya dengan lagu berbahasa Prancis, On a Change Pass, teman 22, yang populer di era 1990-an. Lagu ini menjadi pembuka dalam momen penting setelah Dion melewati masa panjang akibat kondisi kesehatan yang membuatnya harus mengurangi aktivitas di atas panggung. Nah, penyanyi ini tampak emosional ketika berada di hadapan sekitar 30 ribu penonton. Air mata kebahagiaan terlihat waktu Dion menyapa para penggemarnya. Konser ini juga dihadirin oleh sejumlah figur publik, kayak mantan ibu negara Amerika Serikat, Michael Obama juga, teman 22. Dan kembalinya Dion ke panggung ini berlangsung setelah ia mengungkapkan diagnosis Stiff Person Syndrome pada akhir 2022. Kondisi autoimun ini membuat menimbulkan kekakuan otot dan kejang yang menyakitkan teman 22. Sehingga bisa berdampak pada aktivitas sehari-harinya. Oh, tentu gitu ya teman 22. Dan juga antusiasme terhadap kembalinya Dion juga terlihat lewat berbagai kegiatan yang digelar di Prancis. Sejumlah acara penghormatan digelar lewat kontes kostum dan pesta karaoke hingga pelayaran di Sungai Seine, teman 22. Wah, menarik banget ya teman 22. Sang legenda kembali lagi teman 22.

0: jangan ganti frekuensinya ya. Tetap di 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Buffer,

Masuk lagi di WhatsApp teman Pro 2, ada dari Kak April. Katanya, aku udah OTW wisuda nih, malam ini ngedit. Weh, berarti wisuda tanggal berapa nih Kak? Tanggal 27 ya? Kalau tanggal 27 nanti barengan sama teman aku dong. 27 atau 2 berapa ya? Pokoknya akhir bulan teman Pro 2. Mungkin bisa bareng sih. Tapi selamat ya Kak, nanti wisudanya semoga lancar ya. Dan lanjut lagi dari Kak RBM Family, katanya selamat malam RRI Pro 2. Pro 2 sahabat terbaikku, wih halo. Saat ini aku sedang santai mas, kalau anakku yang besar pulang dari kampus UNS terus tidur mungkin gak ada tugas. Buat mas Rama selamat bertugas, thank you Kak. Semangat juga ya, lagi kegiatan. Dan lanjut lagi dari Kak Upik. Kak Upik aku bacain ya. Udah banyak tugas dong Kak, kerjain sambil nunggu magang ke RS yang ini jangan. Oke. Udah banyak tugas ternyata. Sama nih aku juga baru masuk udah banyak tugas nih. Terus ada lagi dari Kak Lara Purnama Sari. Masuk lagi. Assalamualaikum Kak, selamat malam. Ah, mengganggu waktu bentar waktunya ya. Mau izin request satu lagu boleh enggak? Boleh dong. Masa enggak boleh sih? Nanti langsung aja WhatsApp di 081327866966 ya. Oke deh, aku puterin dulu Honey Crying Over You. Let's go.

0: Eh Don, hah? Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih Rin, lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.
3: Tracksuit, some red wine, movies for two. We'll take off our phones and we'll turn off our shoes. We'll play Nintendo, though I always lose. 'Cause you watch the TV while I'm watching you. There's not many people I'd honestly say I don't mind losing to. But there's nothing like doing nothing with you. Dumb conversation, we lose track of time. Have I told you lately, I'm grateful you're mine. We'll watch The Notebook for the 17th time. I'll say it's stupid, then you'll catch me crying. We're not making out on the boat in the rain or in a house I painted blue. But there's nothing like

Pengen denger radio tapi mau yang praktis? Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya RRI Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

Lanjut lagi bacain WhatsApp dari Kak Lara Purnama Sari, mau request lagu Sami Simanangkir Kesedihanku. Oke, udah aku siapin ada lagu Sami Simanangkir Kesedihanku. Dan lanjut lagi ada dari Kak siapa nih? Ada dari Kak Nima, dia mau request lagu. Malam Kak, aku mau request lagu Andai Dia Tahu, Kahitna dong puterin ya Kak. Oke, udah aku siapin dua-duanya nih, ada Sami Simanangkir Kesedihanku dan Andai Dia Tahu, Kahitna. Nah, sekitar teman produser, sebelum kita geser ke Jazz Music, kalian boleh banget langsung aja WhatsApp 081327866696.

Masih di Jaga Malam Teman Pro 2, sebentar lagi kita bakal geser ke jazz music. Tapi sebelum kita geser, ada lagu yang mau aku puterin karena requestan dari Kak Dani. Dia mau request lagu Menari-Nari Rhyme Laude, dan ada lagi yang mau request lagu Malik The Essential. Kita bikin romantis. Boleh langsung aku siapin lagunya dan aku puterin dulu Menari-Nari Rhyme Laude. Let's go, keep setting di 105,5 Pro 2 FM Zalo, teman terbaik kamu.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo, teman.

0: Samsul, kamu udah punya tiketnya kan?
1: Oh, udah dong, Preti. Ya. Tenang.
2: Maaf, Mas. Bisa saya lihat tiketnya, Mas?
1: Oh, siap. Ini, Pak, tiketnya.
2: Baik, saya cek dulu ya, Mas, ya.
1: Monggo.
2: Maaf, Mas. Ini tiket Mas tidak bisa di-scan loh.
1: Huh?
2: Terus ini warnanya, jenis kertasnya juga beda loh, Mas.
0: Gimana ini, Sul?
1: Ntar dulu, Pret. Ini aku juga bingung.
2: Ntar, maaf Mas, kalau boleh tahu Masnya itu beli tiketnya di mana toh? Online atau gimana toh Mas?
1: Gini loh Pak, saya tuh tadi belinya di bapaknya yang itu.
2: Yang mana?
1: Bapaknya yang jual tadi di mana ya Pak ya?
2: Gini wae Mas. Tiket ini kan nggak berlaku karena ini tiket palsu alias kloningan Mas. Yaudah, sana silakan Mas dan Mbaknya kalau mau masuk bisa beli tiket resmi di booth OTS ya.
1: Aduh, hancur aku.
2: Yaudah, next, selanjutnya, ayo.
0: Kamu bikin malu aja. Ilfil aku tuh. Udahlah, kita putus.
1: Preti, kita kan belum jadian, kok minta putus?
0: Aku jijik sama Mas.

Teman Pro 2, udah kerasa banget ya dari tadi jam 8 sampai sekarang mau jam 23.00 aku nemenin teman Pro 2. Dan saatnya sebentar lagi kita harus geser ke Jazz Music teman Pro 2 yang bakal muterin lagu-lagu hits tuh dari Pro 2 FM Solo buat teman Pro 2 semua. Dan Rama Gemzi harus pamit undur diri, pamit mundur dari jaga malam, sampai ketemu lagi besok di hari Selasa ya, di Selasa besok kita ketemu lagi di santai siang teman Pro 2. So, Rama Gemzi pamit undur diri, pamit mundur dari.

0: Korannya, Pak.
1: Enggak, Mas.
0: Korannya, Mbak.
2: Mau, Dek.
0: Yang berita kota, Mbak.
2: Ha-ha. Yang itu aja, itu.
0: Ya, ini ya, Mbak. Budil, Derek Langkung.
3: Oh, iya, Le. Le. Tolong lampu dapurku kae sik, Le. Tolong gantinan ya, Le, ya.
0: Oh, nggih, Budi. Aku ini sampun. Ya, nggih sampun, Budi.
3: Ya, iki tinggu sangu.
0: Walah. Nggih, Budi, matur nuwun.
3: Nang, Ibu belum punya uang tuh buat bayar LKS-mu?
0: Nggak apa, Bu. Ibu kan seminggu ini sakit. Nggak ada penghasilan jadinya.
3: Oh, alah, Le, Le. Sabar, yo.
0: Semoga juara, semoga juara. Amin. Pemenang esai Hari Kemerdekaan. Juara 1, Danik Mareta. Juara 2, yes! Bisa bayar uang buku dan kegiatan sekolah lainnya nih sekarang. Gak sia-sia perjuangan aku selama ini.
4: Masa depan adalah kerja kerasmu hari ini. Memulai untuk hebat.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman berdua, dengan terdengarnya lagu ini, maka usah sudah Radio Republik Indonesia Surakarta Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, petang, dan malam hari ini, hari Senin tanggal 14 September tahun 2026. Melalui frekuensi FM 105,5 MHz, kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Kami merdeka. Tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program A2 Surakarta mengudara pada frekuensi FM 97 MHz, kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini dari pagi hingga malam hari nanti. Tepatnya hari Selasa, tanggal 15 September 2026. Dari Jalan Abdul Rahman Saleh 51 Surakarta, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Teman-teman Pro 2 FM yang berbahagia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala barakallahu fikum. Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah semata. Shalawat serta salam atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman Pro 2 FM yang berbahagia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa dunia ini diciptakan penuh dengan berbagai macam warna dan warni. Semua urusan dunia bisa dibuat dengan jelas, bisa dibuat dengan baik, bisa dibuat secara jelek dan lain sebagainya sesuai dengan urusannya masing-masing. Kalau orang kepengin dunianya baik, maka pilihlah yang baik-baik. Kalau pengin dunianya dia jelek, maka pilihlah dunia yang jelek pula. Dan inilah sesungguhnya bahwa Allah Subhanahu wa taala ciptakan dunia memang untuk ujian bagi kita. Dan setiap urusan manusia berwarna-warni sesuai dengan amal kebaikannya masing-masing. Maka jelaslah bahwa urusan dunia adalah urusan yang berhubungan dengan bagaimana kita memanfaatkan kehidupan dunia itu sebagai amal-amal soleh untuk kehidupan nantinya. Kita tahu bahwa kita hidup bukan hanya di dunia, tapi setelah kita meninggal, setelah kita mati meninggalkan dunia, maka akan ada kehidupan lagi, yaitu kehidupan akhirat. Untuk itu, bagaimana kita menyikapi kehidupan dunia ini? Tentunya kita tahu bahwa dalam kehidupan dunia ini adalah penuh dengan kesibukan, penuh dengan berbagai macam aktivitas. Di antaranya mungkin kita sering mendengar atau bahkan kita mengalami bahwa kehidupan dunia itu adalah sibuk dengan menumpuk harta benda, sibuk mencari kenikmatan-kenikmatan dan harus kita raih dalam kehidupan dunia tersebut. Tentunya dengan hal tersebut maka kita harus tahu bahwa dalam kehidupan dunia ini kita harus mencari yang lebih penting, bukan hanya harta ataupun benda ataupun kenikmatan yang lain. Tapi dalam kehidupan dunia ini kita harus tahu bahwa kita harus mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena kehidupan dunia adalah kehidupan yang dalam Al-Qur'an itu dikatakan sebagai kehidupan yang penuh dengan permainan ataupun senda gurau. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 29 ayat 64, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mal hayatad dunya illa lahu wa la'ib wa innal darul akhirah layal hayawan lau kanu ya'lamun." Dan kehidupan dunia ini hanyalah senda gurau dan permainan, dan sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya sekiranya mereka mengetahuinya. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini mengendaki agar orang-orang bertakwa memandang bahwa kehidupan akhirat adalah dengan penuh kesungguhan. Kita raih kehidupan akhirat itu dengan sungguh-sungguh, dengan susah payah, bahwa di sanalah kehidupan sejati yang akan dijalani manusia. Kita tahu bahwa kehidupan akhirat itu adalah kehidupan yang abadi selamanya. Sedangkan terhadap dunia, Allah Subhanahu wa taala mengendaki untuk orang bertakwa agar berlaku secara proporsional dan tidak terlampau berambisi atau ngoyo dalam meraih keberhasilannya. Sebab kehidupan dunia ini Allah Subhanahu wa taala gambarkan sebagai tempat di mana orang yang sekedar bermain-main dan bersenda gurau. Untuk itulah pendengar, teman-teman Pro 2 FM yang berbahagia, kita harus meyakini bahwa kehidupan dunia ini adalah sementara. Maka sejauhnya kita senantiasa berusaha menjadi insan-insan yang bertakwa, melakukan kebaikan-kebaikan untuk diri kita, untuk orang lain, untuk sesama, agar senantiasa saling menasihati kebaikan, nasihat dalam kesabaran sebagaimana dalam suplemen hati ini. Di mana suplemen hati ini memberikan gambaran pada diri kita dalam hati kita untuk senantiasa kita ingat, untuk senantiasa kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam meraih ridho Allah Subhanahu wa taala dan juga agar kita menjadi ahlul jannah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat memberikan motivasi dalam suplemen hati ini di mana dunia adalah tempat bermain-main dan bersenda gurau, dan sungguhnya kehidupan akhiratlah kehidupan yang hakiki. Di situ ada jannah dan annar, surga dan neraka yang akan menunggu bagi kita. Dan tentunya kita berdoa semoga kita menjadi ahlul jannah bersama dengan orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang kita cintai. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah kamu simak suplemen

kamu udah dengerin Jazz Music, lagu Indonesia dan mancanegara. Jangan dipindah ya frekuensinya, tetap di 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

0: Saatnya kita update informasi dalam Info Pro 2.
1: Teman Pro 2 pagi ini kita update informasi kamu di Info Pro 2 bareng aku Sylvia Zi.
0: Info Pro 2.
1: Teman Pro 2, Gunung Api Semeru di Jawa Timur kembali mengalami erupsi dini hari tadi. Erupsi tersebut terekam seismograf dengan amplitudo maksimum 23 mm dan durasi 136 detik. Berdasarkan laporan aktivitas Gunung Api Semeru, tinggi kolom erupsi tidak teramati dan laporan tersebut dibuat petugas pengamat Gunung Semeru Sigit Rian Alfian. Untuk itu masyarakat dan wisatawan diminta untuk tidak melakukan aktivitas di sektor Tenggara sepanjang besok kobokan. Larangan tersebut juga berlaku hingga dengan jarak 13 km dari puncak atau pusat erupsi. Sedangkan di luar radius tersebut masyarakat juga diminta untuk tidak beraktivitas dalam jarak 500 meter dari tepi sungai. Potensi bahaya tersebut dapat meluas hingga jarak 17 km dari puncak dan masyarakat diminta untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman tersebut.
0: Info Pro 2.
1: Taman Pro 2, Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Erick Thohir menyebut partisipasi masyarakat Indonesia dalam olahraga masih tergolong rendah. Dari 125 juta penduduk berusia 13 hingga 30 tahun, baru 17,5% yang aktif berolahraga. Erick juga kemudian membandingkan tingkat partisipasi olahraga Indonesia dengan Jepang. Menurutnya, meski populasi Jepang semakin menua, sekitar 65% masyarakatnya aktif berolahraga. Karena itu, Erick menilai berbagai kegiatan olahraga termasuk lari perlu terus dikembangkan. Selain meningkatkan kebugaran, aktivitas olahraga juga tentunya memberikan dampak positif bagi kesehatan dan juga kualitas generasi bangsa. Erick menekankan olahraga tidak semestinya hanya dipandang sebagai pengeluaran atau biaya. Menurutnya olahraga merupakan bentuk investasi yang bisa memberikan manfaat jangka panjang bagi bangsa. Teman Pro 2, untuk informasi selengkapnya kamu bisa cek di rri.co.id.
0: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Good morning, teman Pro 2, dimanapun kamu berada, apa kabar kamu di hari apa ini? Hari Selasa ya. Pagi-pagi aku senang banget ya, udah bisa nemenin kamu, teman Pro 2, untuk mengawali hari ini ya, hari Selasa tanggal 15 September 2026. Semoga kabar-kabar kamu semuanya baik-baik, yang sakit disembuhkan, yang sembuh terus dimakin bugarkan ya. Pokoknya yang sehat-sehat semua lah, pokoknya lah teman Pro 2 ya. Udah, gak usah pusingin yang lain-lain, cie, gak usah pusingin yang lain-lain, gak tuh. Raka Catur juga nih yang nyapa aku. Halo Kak Sisil, selamat pagi, selamat bertugas ya, cowok pisang, katanya gitu. Iya, ceritanya Kak Catur lagi jadi orang Vietnam ceritanya gitu ya. Oke, baik, saya terima. Pokoknya sehat selalu untuk Kak Catur dan seluruh teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Dan ada aku Sylvia Z yang nemenin kamu sampai dengan nanti jam 10, yeay. Ada banyak banget kegiatan yang bakal kita hadirin ya. Hadirin yang terhormat, gak gitu ya. Yang bakal kita kasih ke ruang dengar kamu teman Pro 2, mulai dari dialog, nanti ada obrolan ya jam 9.30 kurang lebih, terus nanti ada battle song today juga sama informasi-informasi pilihan. So kamu pantengin terus aja ya 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Profesor Dr. Bani Sudardi M.Hum, Guru Besar Fakultas Ilmu Budaya Universitas 11 Maret. Dengan ini saya mengucapkan selamat hari radio ke-81 pada 11 September 2026 dengan tema Harmoni dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. Sekali di udara, tetap di udara. Sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gubernur Jawa Tengah mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus hadir menyajikan informasi yang akurat dan menjadi media pemersatu bangsa. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. RRI sekali di udara tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Why you use Perplexity?
1: I feel like it gives the most professional answer.
2: Guys, kita tuh sebenarnya tuh bisa. Ada buku, ada orang tua, ada guru. Why would you use AI for something that you can just ask the teacher for?
0: Okay. Okay.
3: Mungkin melengseng in English. Apa ini? Melengseng in English ini agak...
0: What is melengseng in English ya?
4: Gak nyangka belajar bahasa Inggris bisa seseru ini. English Corner Pro 2 setiap hari Kamis jam 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. English Corner Pro 2, speak more, fearless.
5: Baby, let's go. Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
6: Oke, teman Pro 2, jadi ini kita mau update informasi terkait dengan apa ya? Terkait dengan rokok elektrik boleh kali ya pagi ini. Jadi Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM ini menemukan sebagian besar rokok elektronik yang beredar tuh punya karakteristik rasa buah dan berbagai bentuk gitu ya. Jadi hal ini tuh katanya berpotensi untuk menarik perhatian anak-anak dan juga remaja. Nah, hal itu disampaikan oleh Direktur Pengawasan Keamanan Mutu, Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif BPOM Nova Amelda. Dalam diskusinya bersama dengan media di Jakarta kemarin, teman Pro 2. Dia mengatakan bahwa sebanyak 61,6% perokok elektronik yang diamati dalam pilot project pengawasan di tingkat retail ini menggunakan perisa buah dan buah dingin, teman Pro 2. Jadi kayak perasa-perasa buah gitu ya. Nah, menurutnya temuan ini tuh menunjukkan kalau rokok elektronik tidak hanya dipasarkan dengan beragam pilihan rasa, tapi juga punya karakteristik yang bisa menarik kelompok usia muda. Selain rasa, tentunya BPOM ini juga menemukan ya sejumlah rokok elektronik yang dikemas dalam bentuk yang menyerupai barang sehari-hari. Kondisi itu dinilai bisa membuat produk ini tuh sulit dikenali sebagai rokok elektronik. Nova juga mengatakan kalau karakteristik rasa dan bentuk tersebut juga menjadi perhatian BPOM dalam pengawasan rokok elektronik nih, teman Pro 2. Terutama karena produknya ini bisa menyerupai benda yang umum digunakan dalam aktivitas sehari-hari. Dan di sisi lain, BPOM ini sudah punya regulasi untuk mengawasi produk tembakau dan rokok elektronik melalui peraturan BPOM nomor 18 tahun 2025. Di mana ini tentang pengawasan produk tembakau dan rokok elektronik. BPOM juga menerbitkan peraturan BPOM nomor 19 tahun 2025 tentang perubahan atas peraturan BPOM nomor 9 tahun 2024 mengenai pedoman tindak lanjut hasil pengawasan obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan juga zat adiktif. Selain regulasi, BPOM juga tentunya punya aplikasi BPOM Watch. Wih, keren nih, BPOM punya BPOM Watch ya, bukan ini doang, jam smartwatch gitu, tapi BPOM Watch juga punya nih ya, yang punya fasilitas produsen dan importir untuk melakukan kadar nikotin ya, untuk melaporkan lah mereka, dan juga contoh kemasan produk yang digunakan. Balik lagi teman Pro 2, kalau udah hal-hal yang kayak gini nih ada agak-agak sensitif ya, karena memang dikemasnya sekarang tuh unik-unik, beragam bentuknya untuk rokok elektronik. Jadi anak-anak tuh kayak kesaru gitu loh. Jangankan anak-anak, yang dewasa kadang-kadang yang di rumah gak ngeh kalau ternyata itu, heh, ternyata anak saya bawa rokok elektronik loh gitu. Wah, ya bahaya nih. Gak, bahaya maksudnya ya. Jadi ya udah, ini menjadi perhatian bersama teman Pro 2. Kita harus lebih aware lagi, apalagi rasanya yang warna-warna gitu ya. Ada rasa buah, ada rasa apa kemarin tuh ya. Aku ada ada lihat orang lagi ngisi gitu ya. Rasa apa? Peach gum, bubble gum. Ya itulah pokoknya teman Pro 2 ya. Nah, informasi tadi tentunya aku kutip dari rri.co.id.

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

0: Jangan. Jangan.
1: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
3: Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

0: Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih, main game. Terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya, aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah, gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.